Total ATM yang bersara masih produktif dapat terus menyumbang kepada pembangunan negara. Penantian puluhan tahun rakyat Sabah untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil bakal berakhir. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, kelulusan projek Sabah Southern Madani Link fasa pertama melibatkan projek sepanjang 60 km bermula Belanjawan 2026. Projek itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil hal palsu berjaya dirampas di Bay Pemeriksaan E3 Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan Bukit Kayu Hitam Kedah. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia Bukit Kayu Hitam SEC Fauzi Muhammad Yusof berkata tindakan penahanan dan penyitaan telah dilaksanakan bagi membolehkan siasatan serta tindakan lanjut. Kira-kira 1,500 batang rokok seludup bernilai hampir RM37,000 dirampas dalam serbuan pasukan gerakan UMNO PGA di sebuah rumah di Taman Darul Salam ke Terek. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki berusia 31 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
3: Okey, 8.10 minit pagi, jam ketiga dah kita eh.
4: Ya, jadi terima kasih ya banyak-banyak untuk semua yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ini eh. Allahu Akbar. Jadi kejap dia lagi nanti insyaAllah dia juga Sonic akan anda boleh tengok kami dekat kaca TV tau.
3: Betul. Okay, kali ni kita dah live. Betul eh Azad, kita dah live eh. Okay, kita dah live di Facebook. Anda boleh masuk, boleh muncul, boleh komen. Sebab kejap lagi di Sabah Bagi Malaysia ada perkongsian tentang demam bola lah.
4: Macam biasalah eh.
3: Ini pertama kalilah saya buat untuk tiga gabungan stesen Langkawi dan juga Langkawi dan juga Labuan.
4: Labuan. Awak akan melalui satu pengalaman yang indah lah insyaAllah.
3: Saya dah dengar dah cerita-cerita awak.
4: Ya betul.
3: Membuatkan saya berdebar.
4: Ini pengalaman kita tau dia. Perjalanan kehidupan seorang penyampai radio.
3: Okay.
4: Dan insyaAllah nanti kita akan berinteraksi lah juga bersama dengan rakan-rakan kita di TV. Host Selamat Pagi Malaysia kita pada hari ini.
3: Betul. Okay. Kalau di Selamat Pagi Malaysia, pengacaranya saya nampak tadi Irfan.
4: Dan juga Raja Sofi.
3: Okay. Kalau di Langkawi, kita ada rakan kita DJ Yaya. Di Labuan, kita ada DJ Hebri dan juga DJ Shima. Handsome Hebri.
4: Ya, saya pernah jumpa dia lah. Kami pernah jadi pengacara bersama.
3: Untuk
4: ada program. Bukan untuk program RTM lah. Dua tahun lepas.
3: Di sana?
4: Di Labuan. Saya dan Nen sekali. Saya, Nen dan Hebri ni lah.
3: Okay, nanti kita baik. Akan berjumpa, bergabung lah. Nak cerita tentang demam bola eh.
4: Jadi insyaAllah anda boleh juga berinteraksi bersama-sama dengan kami. Jadi siapa-siapa nak ikuti perkembangan bola sepak.
3: Okay.
4: Jangan lupa untuk terus saja bersama-sama dengan kami di RTM. Sebab kita sajikan ya bukan saja tentang bola tapi di sebalik tersebut ada lagi pengisian-pengisian kita juga ada tetamu-tetamu ulasannya yang dibawakan semua hebat-hebat tau.
3: Okey, kita live TikTok bila tu?
4: Live TikTok. Oh lupa. Sebab kita nak fokus TV kan.
3: Okay, maknanya selepas lah.
4: Lepas lah.
3: Okay, baik.
4: Ada kan.
3: Ini kan pertama kali.
4: Ya. Yeah.
3: Saya berada di sini.
4: Sebab itulah sebenarnya sepatutnya saya di panel kan. Saya bagi ruang kepada awak.
3: Alasan.
4: Di panel.
3: Tapi saya pun nak tahu jugalah macam mana flow dia semua eh.
4: Okay,
3: jangan lupa untuk sharekan Facebook lah kita. Supaya meriah. Sebab kita akan muncul kejap lagi di Sabah Game Malaysia eh.
4: Okay, baik.
3: Okay, jom kita galau sekejap. Allah bersama Akbar. Dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lepas tu ada kapsul Gol Dunia Piala Dunia.
4: Jadi inilah dia Nasional
3: Pagi.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Harap semuanya sihat sebab Abang nak kongsi ni. Ada orang tanya Abang Bad, bagaimana nak memotivasikan diri sendiri? Oh, soalan ni menarik ni. Adakah dengan mendengar ceramah motivasi atau menonton webinar motivasi atau menyertai program motivasi atau membaca buku motivasi? Kalau anda di tempat Abang Bad, yang mana satu jawapan anda? Cara yang terbaik untuk memotivasikan diri sendiri, yang mana? Sebenarnya kan, motivator yang terbaik adalah diri kita sendiri. Semua contoh yang Abang Bad sebut tadi, itu semua adalah faktor luaran yang pada bila-bila masa boleh hilang keberkesanannya. Maklumlah, kita bukannya boleh hari-hari pergi program motivasi, kan? Ataupun nak dengar ceramah secara online pun kadang-kadang tak sempat. Jadi kita wajib tahu cara bagaimana nak rangsang semangat kita daripada dalam. Dan ini akan sangat-sangat membantu. Baik, yang pertama ni Abang Bad tak mau nak ulang banyak kali sangat, sebab sepanjang minggu ni memang Abang Bad asyik duk sebut benda ni je, iaitu tentang matlamat, tentang azam, tentang sasaran. Kerana tanpa matlamat ataupun tanpa sasaran, kita akan kegusaran. Kita tak bergerak ke mana kerana tidak ada hala tuju, tidak ada momentum, tidak ada tenaga yang bawa kita pergi ke depan. Tu nombor satu. So nak motivate diri sendiri, yang pertama kena ada sasaran kita. Okey, cukuplah tu. Tapi yang kedua ni menarik. Yang kedua ni, cara untuk motivasikan diri adalah tuliskan apa misi yang anda nak lakukan pada hari tersebut. Katakanlah kan, hari ni hari Jumaat. Okey, kita tulis apa yang kita nak buat pada hari Jumaat, dan sebaik-baiknya kita tulis malam sebelum hari Jumaat tersebut. Hari Khamis malam Jumaat tu, kita tulis pada sebelah malam sebelum kita tidur. Bila kita dah tulis tu, nanti kita bayangkan semua yang kita tulis tu, misi-misi tu, terlaksana dengan cemerlang esoknya, insya-Allah. Dan apabila esok tiba, bila dah sampai esok, bertindak mengikut misi yang ditetapkan. Dan ni bahagian yang paling penting ni. Setiap kali berjaya, potong misi tersebut dengan kita punya pen. Walaupun dia ada aplikasi dekat kita punya gadget, bagi Abang Bad lah, yang terbaik adalah kita guna kertas dan juga pen, sebab dia ada dia punya kelebihan dia. Sebab kenikmatan memotong itu akan merangsang kita untuk terus bermotivasi untuk buat misi yang seterusnya. Katalah kita ada 10 misi kan, kita duk potong misi 1, selesai misi 2 potong, selesai misi 3 potong. Percayalah, misi-misi yang seterusnya tu kita lagi semangat, sebab kita nampak aku nak potong sampai habis. Ini cara macam mana kita nak motivasikan diri kita. Dan teknik ni dia dapat menjimatkan masa ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tak perlu lagi merenung siling, memikirkan apa ya nak buat lepas ni. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk kita motivasikan diri, raikan kejayaan kita. Tak kira kecil atau besar, kalau kita dapat pencapaian apa-apa, kita raikan. Ini dia akan menyebabkan kita seronok untuk buat lagi, lagi dan lagi. Cuma. Janganlah lebih-lebih sangat, kan? Janganlah sampai nak healing sampai 2 minggu hanya sebab berjaya selesaikan tugas yang tak sampai suku pun. Okey? Sesuaikan dengan keadaan. Anda lebih arif tentang hal ini, InsyaAllah. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, anda adalah motivator yang terbaik untuk diri anda. Jumpa lagi dalam slot Cara Kita di National FM bersama Abang Bad.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: tahu ni Tuhan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Selamat pagi semua.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Cerianya semua orang tidur tak tu pagi ni?
2: Tidur. Tidur lagi penting.
3: Ya, sampai cakap sampai tutup mata sekarang.
1: Tidur.
4: Tak apa, kita dah siaran dah tunda, boleh tengok balik.
1: Baik, okay. Kita terus nak bertanya dengan rakan-rakan kami yang dekat dengan kita di Angkasa Puri juga, Nasional FM. Kita nak bertanya dengan Dia dan juga Sonic. Mungkin boleh kongsikan pasukan pilihan untuk FIFA kali ni. Pasukan mana?
2: Saya suka Jerman. Jerman.
1: Sama.
2: Pesta gol.
3: Saya 7-1. Saya macam biasa, saya adalah Spanyol. Awak Raja Sufi.
0: Ya. Dan kalau saya sebenarnya Portugal lah.
1: Portugal.
2: Ronaldo. Ayalah. Awak pilih sebab player ke sebab pasukan?
0: Okey, itu kalau kita nak tanya pada rakan-rakan kita yang lain jugalah kan. Itu daripada Sonic dan juga Diab. Seterusnya kita nak tanya pada Shiva dan juga Hebrin juga. Bagaimana pilihan, siapakah pilihan anda untuk kali ini?
2: Okey, kalau saya memilih Argentina. Go Argentina.
4: Okey, kalau macam saya pilih Brazil.
2: Brazil.
0: Okey.
2: Samba.
1: Oh, Brazil dance lah sikit.
0: Oh, saya ada dance lah. Betul.
1: Okey, itu kawan-kawan kita dari National FM dan juga Labuan FM. Kita nak tanyalah kawan kita dari Pulau Langkawi ni, DJ Yaya. Pasukan mana yang dipilih anda?
5: Okey, kalau kata saya ni kan, sebab sebenarnya saya memang peminat Korea Selatan.
0: Okey.
2: K-pop.
1: Tengok K-drama ni.
0: Opa.
1: Annyeonghaseyo. Okey, kita nak tanyalah kan, sebab sekarang ni kita semua demam bola sepak kan. Bangun bola, tidur bola, tapi ada juga yang sanggup menggadaikan tidur tu pun kita takut jadi masalah kesihatan juga. Mungkin boleh kongsikan pendapat DJ Sonic dan juga DJ Dian Awai.
3: Okey, baik. Jadi untuk makluman semuanya apabila tentang bola ni kan dia kan. Saya percaya di kalangan kita ni lebih fokus untuk tengok perlawanan tertentulah. Macam saya lebih memilih untuk pasukan ataupun negara yang saya nak tengok. Jadi saya taklah korbankan masa saya nak tengok kesemua perlawanan. Awak dia macam mana?
2: Okey, kalau saya kan Ifan dengan Sufi, antara bola, makan dan tidur, saya akan pilih tidur.
3: Baik.
2: Lepas tu antara bola dan makan, saya akan pilih makan. Lepas tu baru bola.
3: Jadi yang paling penting sekali lah.
0: Okey, kita geng.
3: Yang paling penting sekali lah kita kena tahulah sebenarnya apa fokus utama kita. Kalau esok kita nak bekerja macam kami ni, macam kita ni semua ni, yang kerja pagi ni, kita dah tahu dah pukul berapa kita nak tengok, pukul berapa kita nak fokus tentang perlawanan itu, dan pukul berapa kita nak bangun.
2: Betul.
3: Kita dah biasa dah sebenarnya.
2: Disebabkan Jerman pesta bola, saya akan menantikan pasukan Jerman di peringkat seterusnya. Bye semua. Jerman 4 kali juara dunia tau.
1: Sebab kita minat pasukan yang sama. Hidup Jerman.
0: Okey, dan seterusnya kita nak tanya pada rakan-rakan di Labuan kita lah kan. Jadi sebenarnya seperti mana yang dikongsikan oleh Dia dan juga Sonic tadi, kita perlu aturlah masa kita kan. Jadi bagaimana pula anda memastikan bahawasanya kita kena cukup tidur? Kalau tak, kita tak tahu nak cakap apa kan. Sebab penyampai radio perlu bercakap, pengacara juga perlu bercakap. Jadi perlu mendapatkan rehat yang cukup. Jadi mungkin boleh kongsikan aturan tontonan tu.
1: Tips-tipsnya bagaimana?
4: Okay.

0: Kita nak bekerja, kalau kita kerja konti pagi ni kan, memang kita kena pastikan kesihatan itu harus diutamakan. Waktu tidur harus diutamakan juga. Tak apa, jangan risau. RTM ada siaran, orang kata siaran tertunda. Kalau tak sempat tengok live, walaupun nak, kita kena tengok live juga. Tapi RTM tetap menyediakan siaran tertunda juga. Jadi kita kena utamakan juga kesihatan fizikal mental kita.
1: Jadi kita nak tengok jugalah kan macam mana dari segi masa tu kita kena urus betul-betul. Jadi mana yang menjadi kepentingan kita, itu kita fokus terlebih dahulu. Bola-bola, bekerja, tetap kerja.
0: Kerja tetap kerja. Dan saya tak sabar menantikan penampilan Argentina hari Rabu ini.
1: Wow, ya. Semangat Syuma.
2: Mesti. Mesti semangat. Dia kalau pasukan.
0: Mesti semangat.
3: Ambil cuti ya. Ambil cuti.
0: Cuti umum.
2: Cuti umum, betul.
3: Oh, ya, cuti umum.
0: Betul. Ya, kebetulan.
2: Okay, terima kasih rakan-rakan kami dari Lawan FM. Baik, kita nak berikan ruangan ini kepada rakan kita di Langkawi FM untuk berkongsi.
3: Penutupnya.
2: Dekat mana nak tengok pada dunia ni kan? Sebab saya tahu RTM menyediakan saluran-saluran menarik untuk kita semua. Yaya.
4: Ya, yang pastinya saya tengok tadi, dengar ya, yang mana ada yang minat Jerman, okey, dia, dan Argentina, tapi saya lain sikit, Korea Selatan, okey. Kalau kata contoh kan, nak tonton bola sepak di mana, kalau saya menonton di RTM Click. Okey, jangan lupa, lawanan kedua Korea Selatan akan bertemu tuan rumah Mexico pada hari Jumaat 19 Jun jam 9 pagi di TV, okey, dan RTM Click.
3: Betul-betul first two
2: tak bayar-bayar satu sen pun. RTM belanja semua. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan kami dari National FM, DJ Dia dan juga Sonic. Lawan FM kita bersama dengan DJ Hebril juga Syima, dan Langkawi FM kita bersama dengan DJ Yaya.
0: Satu jiwa sejuta sorakan. Terima kasih. Okey, itu dia perkongsian lah di Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi gabungan antara Lawan FM dan juga Langkawi FM. Terima kasih Irfan dan juga Sufi.
5: Ya, luar biasa perkongsian kita pada hari ini.
0: Okey, jom kita nak mengikuti utama 9 pagi.
5: Baik.
0: Lepas tu kita akan bersama untuk jam yang terakhir. Ini dia FIFA World Cup 2026.
5: Jadi nilai dia nasional.

Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani Kuskop 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun, jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di National FM.
3: Okey, masih untuk kita kopi-kopi.
4: Ya, betul.
3: Cerita tentang bola lagi dan lagi.
4: Jadi sambil minum kopi, sambil itu juga kita akan kongsikan apa yang menarik yang telah pun berlaku. Ya, berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin perlawanan-perlawanan semalam yang kita nak ringkaskan kepada semuanya lah.
3: Okey, tumpuan utama pagi ni terarah kepada aksi kumpulan C. Menemukan dua pasukan pilihan, Maghribi dan juga Brazil. Perlawanan berlangsung di Stadium New York, New Jersey lah, berakhir dengan keputusan seri satu sama.
4: Dan juga Maghribi terlebih dahulu mencuri perhatian apabila Ismail Saibari yang menjadikan gol pada minit ke-21 sekaligus tahu mencipta sejarah sebagai antara jaringan penting buat pasukan Afrika ke atas wakil Amerika Selatan di pentas Piala Dunia dia.
3: Okey, Brazil tak tunggu lama. Dia memang bagi tindak balas, aksi balas membalas, gelecek menggelecek. Hanya 11 minit selepas itu, Vinicius Junior menyamakan kedudukan menerusi jaringan yang sangat menarik. Kedua-dua pasukan terus mencari gol kemenangan. Dan akhirnya bila tamat perlawanan, whistle penamat berbunyi, keputusan kekal satu sama.
4: Okey, baik. Masih lagi kita sentuh dalam kumpulan C, Scotland berjaya membawa pulang tau 3 mata berharga selepas menewaskan Haiti 1-0.
3: Gol tunggal perlawanan dijaringkan oleh John McGinn ini pada minit ke-28. Walaupun Haiti dilihat cuba bangkit pada babak kedua, pertahanan Scotland sangat hebat, berjaya kekalkan kelebihan untuk akhirnya meraih kemenangan pertama mereka menerusi kejohanan kali ini untuk kumpulan C.
4: Okey, baik. Tumpuan kita pastinya kumpulan E. Jerman. Ia menghantar amaran awal kepada pencabar lain apabila membelasah apa dia?
3: Kurasa.
4: 7-1.
3: Fuh, mantap.
4: Jadi ini juga antara yang dibualkan di serata dunia tau.
3: Yep.
4: Ini antara jaringan yang paling banyak setakat ini. Melalui orang kata jaringan gol yang sangat hebat, sangat luar biasa sebenarnya lah.
3: Sebab kita bangga juga dengan aksi Kurasa. Walaupun
4: betul,
3: mereka tahu mereka berdepan dengan Jerman, satu kumpulan yang dianggap power, dianggap gagah apabila muncul menerusi Piala Dunia. Kerana ini kelayakan pertama kali pasukan Kurasa menembusi Piala Dunia 2026.
4: Dan pastinya dinantikan pada malam nanti 12 tengah malam Spain. Itu mungkin ada peminat Spain kita ni.
3: Spain akan beraksi 12 tengah malam nanti akan menentang Cape Verde. Dan juga 3 pagi selepas itu, Belgium akan menentang Egypt.
4: Kemudian Arab Saudi, ini grup H. 6 pagi, Saudi, Arabia dan juga Uruguay. Ada peminat Uruguay tau. Saya rasa mereka teruja. Saat ini perlawanan yang pastinya dinantikan oleh peminat bola sepak, pertemuan antara Arab Saudi kita ni lah.
3: Betul. Okey, untuk pagi ni kejap lagi bila kita habis je konti Sony pukul 10.
4: Saya akan tengok tau.
3: Sweden akan bertemu dengan Tunisia. Cantik.
4: Okey, baik. Sambil minum kopi, sambil itu juga mungkin ada di kalangan kita nak tengok kat mana ni. Sambil borak-borak di mana saja anda duduk, anda boleh terus saja tengok di RTM Click tau. Jadi segala-galanya percuma. Jadi jangan risau lah.
3: Okey. Untuk keputusan terkini, Kod Divora menentang Ecuador tadi tamat dengan 1-0.
4: Wow.
3: Ecuador tewas. Ini untuk kumpulan E lah.
4: Itu 7 pagi tadi.
3: 7 pagi tadi.
4: Dan juga grup F tadi, Sweden dan juga Tunisia.
3: Yep.
4: InsyaAllah selepas ni nanti. Wow. Itulah dia bola kita lah.
3: Kopi bola.
4: Kopi bola.
3: Okay.
4: InsyaAllah akan terus saja menemui anda esok. Pakarnya akan bersama-sama dengan anda, Nazri Fahmi Syukri pula lah.
3: Okay, jom kita nak belanja lagi dan lagi lagu-lagu FIFA World Cup. Dari dulu sampai
4: sekarang. Saya suka lagu yang ada nama-nama negara. Dia.
3: Okay, tadi dah.
4: Nak lagi.
3: Ini lagu lain. Ini Shakira juga.
4: Oh, Shakira.
3: Tapi FIFA World Cup 2006.
4: Baik.
3: Okay, jom inilah dia.
4: Nasional.
3: Okay.

0: Okey, itu dia Khaibahar #123.
1: Ya Allah, rindu dengan sahabat saya. Saya pernah lepak-lepak minum dengan Khaibahar tau.
0: Okeylah. Okay, salam dekat dia, handsome dia sekarang.
1: Ya. Yeah.
0: Dulu dah handsome, sekarang lagi handsome.
1: Dan insyaAllah saya akan ke gym.
0: Dia buat badan kan?
1: Ya. Yeah.
0: Tak ketak dah sama-sama.
1: Saya pun insyaAllah akan memulakan rutin gym saya.
0: Tak payahlah.
1: Awak gantian awak. Nanti
0: orang nampak sadar je tak kena.
1: Saya akan bermula minggu depan lah.
0: Minggu depan. Awak berkepak-kepak je lah.
1: Okey, nantilah awak tengok.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Peribahasa.
1: Peribahasa kita pada hari ini ianya tetap berkaitan dengan bola juga tau.
0: Okey, okey. Menarik. Posternya pun ada bola.
1: Ya, saya dah delete posternya dia. Saya balik tau sebab saya full kan memori.
0: Awak kan. Okey lah tu.
1: Okey, okay,
0: peribahasa hari ini betul-betul.
1: Allahu Akbar.
0: Berbunyi begini.
1: Baik, silakan.
0: Air diminum terasa duri.
1: Allah.
0: Nasi dimakan terasa sekam.
1: Baik, sekalilah lagi. Orang dekat lobi luar tu pasti dengar kan.
0: Radio kita kan radio lain.
1: Ya, kita. Saya dah tukar.
0: Gaduh-gaduh nak tukar kan.
1: Awak kan.
0: Okay, sekali lagi kan. Air diminum terasa duri.
1: Allah.
0: Air diminum terasa duri. Nasi dimakan terasa sekam.
1: Ya, ini beza awak dengan Nazri tau. Kelebihan awak mengalunkan peribahasa.
0: Okay, maksudnya Sani.
1: Maksudnya sangatlah sedih.
0: Dewa.
1: Sangatlah sedih sehingga tidak enak makan dan minum.
0: Asik. Lagi sekali.
1: Awak kan. Sangatlah sedih.
0: Sedih.
1: Sangatlah sedih sehingga tidak enak makan dan minum.
0: Sedih betul.
1: Faham kan? Apabila saya mengandungkan vokal saya, itulah hasilnya. Maksudnya sangat sedih tau. Maksud pun sedih. Jadi saya menyanyi pun sedih tau. Allahu Akbar. Itulah dia, air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa lah sekam.
0: Sampai dekat lobi tu.
1: Tetamu-tetamu
0: kita tu, nanti jumpalah siapa yang mengalunkannya di sini.
1: Ya, itulah maksudnya kan. Kalau kita lain kali, kalau awak sedih ke dia, awak boleh kata, dia, awak ni ibarat air diminum terasa duri, nasi dimakan terasa lah sekam.
0: Heya.
1: Macam tu.
0: Heya.
1: Asyik.
0: Okey, okay, baik. Itu peribahasa. Kejap lagi kita akan bersamalah kalau sempat tetamu kita eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, Datuk Jamal Abdillah dan juga Amalina.
1: Allahu Akbar. Lagu apanya?
0: Seri Langkat.
1: Baik.
0: Inilah dia.
1: Nasional.
0: Okey.

0: Okay, itu dia Defam. Panas lagu dia. Kalau tadi kita rasa konti kita sejuk, tiba-tiba rasa macam panas ni. Rupa-rupanya penuh.
1: Ya, betul. Jadi mereka ni sangat luar biasa. Apabila mereka masuk je tadi, dia akan aura tu Masya Allah luar biasa. Jadi kita dapat rasakan aura mereka, semangat mereka untuk terus saja menjadi penyiar. Mungkin ada di kalangan mereka akan terus saja bersama-sama dengan kita ni.
0: Okay, kita nak ucapkan selamat datang untuk adik-adik kita dari mana?
1: University Kebangsaan Malaysia, Bangi.
0: Dengan sikit suara pada suara.
2: Meriah.
1: Betul, ini kelab apa namanya?
2: Actually nama kita kelab
1: adalah Mansion. Mansion.
2: So they stand for Media dan Komunikasi di UKM lah.
1: Okay, baik. Namanya siapa ni?
2: Nama saya Sam.
1: Hi Sam.
0: Hi Sam.
1: Ya Allah, awak dah popular tau Sam. Awak sangat luar biasa tau Sam.
0: Awak akan terkenal satu hari nanti, dek.
1: Okay Sam, awak mengikuti jurusan apa?
2: Komunikasi media.
1: Okay, berapa semester?
2: Tahun kedua, semester kedua.
1: Okay, baik.
0: Katanya selaku pengerusi kelab eh?
2: Betul.
1: Okay, baik. Yang berada bersama kami ni berapa orang sekarang ni?
2: Dalam 30 orang, termasuk daripada tahun 1, 2 dan juga 3.
0: Kira menang tak bertanding jadi presiden eh?
2: Eh, bukan. Undian tau. Oh,
1: ya. Awak memang popular lah.
0: Popular lah ni.
2: Tak popular. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, kita tengok ada seorang lagi adik kita ni. Namanya siapa ni?
3: Nama saya Rabiata, panggil Rabi.
0: Rabi.
1: Allah, sedap suara awak.
0: Rabi asal mana? Asal mana, dek?
3: Saya asal Kuala Lumpur.
0: Asal KL. Okey, memang ambil meskom jugalah.
3: Memang ambil meskom. Okay, faham. Dulu saya ambil English Professional Communication. Yes. Benar, ambil meskom.
0: So, okay, kalau macam tu boleh cakap dengan
1: you can speak in English very well.
3: Yes, I do can speak English.
1: Oh my God, I can't speak in English very well.
3: We can learn.
1: Oh my God, yeah.
0: You meet the right person, so boleh.
3: I see.
1: Yes, humans can be divided into three categories. Can you imagine that?
3: Exactly, yeah. We do have like three languages in Malaysia, but yeah, we can learn as well.
1: Yeah.
0: I've heard the sentence for like 10 years already.
1: Yeah.
3: I see.
1: Yeah. That is my word actually. Like, jadi pertama kali datang ke Angkasa Puri Kuala Lumpur.
3: Sebab saya baru tahun pertama, sem kedua.
1: Oh, sem kedua lah. Hey,
0: maknanya kalau meskom 3 sem eh? Diploma ke degree?
2: Degree.
0: 4 sem ke?
2: 3 tahun setengah.
0: Oh, 3 tahun setengah. Maknanya 7 sem. 7 semester. Satu sem
2: praktikal.
0: Okay, faham. Okay, ada yang boleh menyanyi? Boleh berlakon?
1: Semestinya kalau meskom ni mesti boleh.
0: Ada ke? Ada ke?
3: Of course ada.
0: Mana? Siapa yang boleh menyanyi? Okay, sini ke depan.
2: Menyanyi.
0: Depan sayang. Sini.
1: Sambil kita bercakap ni, sebenarnya kita nak cungkil bakat ni. Anak-anak kita. Oh, anak-anak kita tua
0: sangat. Adik lah.
1: Yalah, adik-adik kita ni.
0: Nama siapa awak?
4: Nama saya Iki.
0: Iki.
1: Iki asal pada Sabah.
4: Betul?
0: Okey, orang Sabah. Sebab saya selalu dengar memang 99% boleh menyanyi.
1: Nyanyi. Sebab apabila dia bercakap tu, saya dah tahu dah itu orang Sabahnya. Berapa lama sudah berada di sini? Bahkan kamu tak cakap Sabah, Abah.
4: Sebab saya lahir di sini. Jadi saya membesar sana dari sekolah rendah sampai 16 tahun saja. Sampai umur 16.
1: Kakak ipar saya di sini.
0: Kakak ipar saya orang Sabah juga tu, di Sandakan, di KK.
4: Sama, saya Sandakan.
1: Ini bukan sesi kita bertemu ahli keluarga.
0: Awak suka nyanyi lagu apa? Lagu yang paling kalau awak nyanyi je lagu ni macam mantap.
1: Ya Allah, hebatnya. Kalau karaoke ini lagu wajib ni.
4: Kalau lagu sekarang mungkin lagu Fabio lah, Indonesia.
0: Okay, cuba.
1: Okay, jom.
0: I want.
4: Ambil bridge je boleh.
0: Boleh.
1: Okay, go.

0: lah kita macam ni.
1: Ya Allah, bangga saya sebagai orang Borneo tau.
0: Saya terus nak buka cincin. Melting ah.
1: Awak kan. Okay.
0: Ada yang perempuan, ada yang boleh nyanyi ke? Ada.
2: Siapa boleh nyanyi?
0: Siapa ni?
1: Macam tak ada je kan. Saya kita nampak macam tak apa, tak apa.
0: Tak apa.
1: Ada pandai bersajak ke?
0: Tak payah
1: bersajak. Tak payah lah awak kan.
0: Okey.
1: Okey, sambil tu juga sebenarnya kita ada international student. Is it daripada sini juga ke ataupun macam mana ni?
3: So basically mention.
1: Oh, basically. Lain-lain. Okey. Basically apa nama?
3: Sam.
1: Oh, Sam. Okey, baik.
3: So mention memang ada ramai international student. Kat sini kita bukan ada from China je, kita ada juga from Indonesia.
0: Kita ada Allah cantiknya.
3: Dua student from Indonesia pun ada. So ada juga from Brunei pun ada. So banyak jugalah dari negara-negara lain. So macam diorang daripada China mainland dan juga Indonesia. Tapi Indonesia dengan China lah kebanyakannya dominan dekat dalam kita punya international student di fakulti kami.
1: Oh, I see. Okay.
0: Jadi tahniah lah kita ucapkan untuk adik-adik kita ni sampai juga ke stesen penyiar utama Malaysia. Sebab RTM ni stesen yang tertua, yang pertama lah. Jadi kalau tak ada ini, tak adalah stesen-stesen yang lain.
1: Ya, kita nak dengar juga daripada rakan kita daripada Indonesia.
0: Oh, bisa ni. Boleh bisa. Sebab lagu ni pula selepas ni memang lagu kita bikin romantis.
1: Duduk
0: kan
1: di sebelah saya. Sudah kahwin?
2: Belum.
1: Oh, sama, kita duduk sini lah eh. Okey, baik. Namanya siapa ni?
2: Nama aku Syifa, aku dari Indonesia di Medan.
0: Eloklah nama Syifa, tolong ubatkan dia Syifa.
1: Awak kan?
0: Oh, dari Medan.
1: Maksudnya belajar dekat sini ke?
2: Ya, study kat IKM.
1: Sudah berapa lama sudah sini?
2: Baru first year, sem 2.
0: Kenapa memilih Malaysia ataupun UKM untuk sambung belajar?
2: Sebab I'm interested in the course in communication. And I actually have a brother in UKM. So yeah, kat sinilah study.
1: Sinilah tempatnya lah.
0: That's why you interested to further your study here. I can speak in English too.
1: Apa yang awak rindu dengan tempat awak lah dekat Indonesia?
0: Makanan paling sedap di Indonesia, di Medan?
2: For me, mi ayam.
1: Betul lah, mi ayam.
0: Mi ayam.
1: Saya juga kerap balik ulang-alik Jakarta, Malaysia.
0: Tiba.
1: Ya. Awak kan?
0: Yalah. Okey, ada siapa-siapa lagi nak berkongsi?
1: Adakah siapa-siapa
0: ucapan
1: lagi?
0: Ucapan ke?
1: Untuk ada? Orang tadi ini peluang
0: ini,
1: tau.
0: Ini sebelah saya ni, Amir.
4: Aku Mia.
0: Mia, okey, nama siapa sayang?
5: Okey, nama saya actually Amira, tapi
1: nama popularnya Mia.
5: Iya. Yeah.
1: Masya-Allah Mia. Okey, Mia.
0: Oh, memang minat untuk ambil MESCOM lah.
5: Betul.
0: Sebab
5: Actually saya punya impian lah nak jadi pembaca berita.
1: Sebenarnya Dian Awai ni adalah pembaca berita juga untuk berita perdana RTM. Jadi awak memang ditakdirkan berdiri di sebelah dia lah.
0: Boleh.
1: Cuba baca berita satu contoh.
5: Alamak.
0: Itulah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, nama nenek-nenek.
5: Assalamualaikum, bersama saya Nur Amira.
1: Lupa nama bapak pula.
0: Dalam berita perdana TV1.
5: Dalam berita perdana TV1.
0: Okey, lulus.
1: Okey, baik.
0: Nanti pergilah ni uji bakar. Cuba rezeki kan, nanti dah belajar.
5: InsyaAllah.
0: Buat orang kata internship ada kat sini
1: Ya, betul. Sebab kalian semua ni sangat luar biasa. Bila kita tengok fashion ya. This is the, inilah dia sebenarnya media kita. Apabila kita tengok the stylenya berbeza. Setiap kali orang datang, kami tahu karakter orangnya bagaimana.
0: Kalau dia nak
1: seluar-seluar
0: jadi
1: begini, inilah dia. Inilah MESCOM, beginilah dia.
0: Kalau ada nak jadi pengacara konser hiburan, boleh jumpa dengan Abang Sonic.
1: Saya kawan dengan siapa? Kawan dengan siapa dia?
0: Kawan dengan Fazura, Fasha Sanda, AC Bizan, artis-artis semua kenal dia.
1: Kita pula viral sekarang. Yelah.
0: Okey, baik. Nanti boleh tanyalah lebih lanjut dengan Abang Sonic untuk pengalaman-pengalaman dia. Dia baru je lepas apa yang dekat Dataran Merdeka baru ni?
1: Kita ada Ronggeng Ex-Zapin.
0: Yang Nur Aliza Idris baru ni kan. Adalah pengacaranya.
1: Kita memang lebih fokus kepada dunia sebenar lah.
0: Tak, macam antara duniawi dan juga ukhrawi. Dia duniawi.
1: Awak milih mana Sam? Dunia ke akhirat?
4: Dua-dua.
1: Itu soalan saya.
4: Dua-dua
1: lah. Kena seimbang.
0: Awak kan? Kenapa saya ingat sebelah? Tak seimbang. Okey. Untuk kata-kata akhir, ada sesiapa nak bagi ucapan? Kita bagi peluang.
1: Untuk ayah, ibu tercinta. Ini yang terakhir. Siapa?
0: Cepat, nak kena. Orang MESCOM kena berani. Siapa nak bagi ucapan cakap untuk penutup kita ni?
3: Ayla cakap macam tu kan?
4: Boleh je lah.
3: Okay. So, hi semua yang masih mendengar dan siaran sekarang. Jadi, sesiapa yang berminat untuk belajar komunikasi media, boleh daftar ramai-ramai di Universiti Kebangsaan Malaysia di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dalam jurusan komunikasi media. Jom ramai-ramai join di UKM.
0: Lepas tu, jangan lupa untuk join Club
3: Mansion.
1: Mereka punya lania tu kan.
0: Kalau bukan student nanti boleh join ke kelab tu?
3: Boleh, insyaAllah kita boleh fikirkan.
1: Jemputlah kami bagi talk.
3: Oh, kan? Yang tu boleh dibincangkan lagi yang betul boleh.
1: Payment tu pasti. Tak
0: apa. Payment beribu dek dia.
3: Payment beribu sebab dah pernah buat job-job besar kan.
1: Ya. Tak apa, nanti kita boleh bekerjasama. Mana tahu kami boleh bersiaran di sana.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah lah. Dekat sana ada studio juga ke?
3: Ada studio tapi kita tak ada frekuensi sendirilah.
0: Online ke? Radio online. Kadang-kadang universiti dia ada frekuensi dalam
3: tak ada
0: apa IP so campus kan. Tak ada.
1: Kita boleh buat dekat live dekat TikTok ke.
3: Boleh
1: kan. Itu adalah media baharu.
3: Ya, media baharu.
1: Kita jemput kami tahu kita bagi pandangan kan.
3: InsyaAllah boleh.
0: Awak memerlukan job ke?
1: Awak kan. Okey, baik.
0: Okey, dah.
1: Jadi tepuklah untuk semuanya. Terima kasih.
0: Tapi satulah memang kena ada pengerusi presiden juga bercakap. Orang lain tak ada bercakap. Satu-satu saya minta seorang bagi buat ucapan. Siapa? Kena berani, cepat.
2: Saya nak ucaplah untuk presiden kami sebab saya baru student yang first year kan.
1: Oh, nak bagi ucapan terima kasih.
2: Ya, saya nak terima kasih sebab bagi peluang untuk kami terokai dunia di RTM supaya kami dapat tahu peluang yang lebih besar yang ada di sini. Saya nak cakap terima kasih untuk semua SKSK juga lah. Dan juga this is very exciting.
0: Saya doakan semoga adik-adik semua akan berjaya capai cita-cita, tak kira lah dalam bidang apa sekalipun. Semoga baju jaya. Yang paling penting jangan lupa ibu ayah tau. Okay.
1: Betul lah.
0: Dah berjaya, jangan lupa ibu ayah.
2: Okay.
1: Jadi pesan saya, semoga berjaya. Fokus dengan
0: Belajar
1: tu kena enjoy tau. Jangan stress, tak payah stress tau. Enjoy. Sebab belajar ni hanya sekali. Dah kerja nanti anda akan rindu suasana ini.
0: Betul.
1: Rindu nak pakai seluar begini. Okay, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Okay. Waktu sekarang dah pun 9.50. Kita nak penutup terus lah dia.
0: Kita tutup terus lah. Nak cakap apa. Kita punya konti sampai pukul 10.
1: Sampai pukul 10. Jadi kepada semua jangan lupa untuk terus saja bersama dengan kami bermula pukul 6 pagi. Jadi kepada semua jangan lupa, kami juga ada live dekat Facebook tau.
0: Betul. Boleh follow juga kita punya TikTok, kita punya Instagram dan juga Facebook. Sebab kadang-kadang bila live TikTok ada giveaway lah, buat borak lah, permintaan lagu lah kan.
1: Betul.
0: Macam tu lah.
1: Bayangkan tadi ni tengok kamera dekat sini, semua dekat atas bagai. Kami ni boleh ditonton bermula 6 pagi. Jadi siapa-siapa yang ikuti kami, mereka dah tengok dah. Kami nak buat apa dekat konten ni, semua orang akan tahulah.
0: It's a prank. Ada kamera.
1: Semua ada. Alhamdulillah lah.
0: Okay. Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih sudi bersama-sama singgah di Agansapuri, Kota Media Nasional FM. Khususnya boleh belajar lah daripada abang-abang, kakak-kakak. Ni pun kakak hebat juga ni.
1: Kak Linda ni pernah menang untuk teaser terbaik tau.
0: Anugerah Sri Angkasa. Bayangkan
1: dia bukan calang-calang tau. Kami pilih terbaik saja masuk dalam ni.
0: Betul. Dan sebenarnya dekat Nasional FM ni banyak ramai DJ-DJ yang pernah menjuarai setiap kategori dalam Anugerah Sri Angkasa. Ada yang jadi penerbit terbaik, dokumentari terbaik, majalah terbaik, macam-macam lah. Jadi kalau nak belajar banyak pun boleh juga.
1: Bintang popular awak tak sebut ke?
0: Awak tercayun.
1: Top
0: 3. Top 5.
1: Jom. Okay, jom kita akhiri. Jadi jangan lupa esok kami berdua akan bersama dengan Dana
0: Aziz. Mana awak esok kan?
1: Bahan saya.
0: Okay, nak cerita ke?
1: Belum ada lagi lah kau.
0: Okay, nanti
1: nanti insyaAllah.
0: Okay, baik. Okay, baik. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih semua. Say bye.
1: Bye.
0: Saya Diana Wai.
1: Saya macam biasa, S to the O to the N to the I to the C, Sonic Hussein.
3: Saya Sam.
2: Dan saya Rabi.
5: And saya Amira.
0: Dan kami UKM.
3: Dan kami

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan majlis pemeteraian rasmi bakal berlangsung Jumaat ini di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan sekatan laut tentera Amerika. Susulan perkembangan itu, harga minyak mentah susut lebih 4% selepas kedua-dua negara tersebut mencapai persetujuan itu. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97%, sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan Israel di Gaza. Menurut agensi pertahanan awam, di kem pelarian Jabalia di utara Gaza dilaporkan 4 individu terbunuh dan beberapa lagi cedera dalam satu serangan udara Israel. Dalam kejadian berasingan di Khan Yunis, selatan Gaza, disahkan 2 lagi rakyat Palestin maut akibat tembakan tentera Zionis. Kira-kira 20,000 penunjuk perasaan menyertai protes sehari sebelum sidang kemuncak G7 di Evian, Perancis. Tunjuk perasaan itu berlaku selepas Perancis enggan mengeluarkan permit bagi sebarang protes berhampiran lokasi sidang kemuncak G7. Pusat bandar tersebut berada dalam keadaan berjaga-jaga sejak beberapa hari lepas berikutan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku kekacauan sama seperti 2023. Piala Dunia FIFA 2026, Jepun bangkit 2 kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Gravenberch. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Masa semakin suntuk. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Minit Piala Dunia.
4: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
5: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Baik, syukur alhamdulillah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Untuk pertemuan kita hari ini 15 Jun 2026 hari Isnin, bersama dengan saya Is Azlan
7: dan Mira Azman dalam segmen Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati.
6: 10 pagi hingga 1 tengah hari selama 3 jam waktu sekarang 10.12 minit pagi. Untuk pertemuan kita Alpha 2.0 10.30 minit pagi selepas ni, kita akan membincangkan berkenaan jerat seksual ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Mira, kita akan bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Muhammad Najib Muhammad Alwi yang merupakan Profesor Psikiatri Sekolah Perubatan Antarabangsa MSU dalam Alpha 2.0.
7: Dan pada waktu 10.15 pagi nanti, yep, kita akan ada laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air tahun 1447 Hijriah 2026 Masihi.
6: Jadi semuanya yang menarik akan disajikan untuk anda. Terus dengarkan
7: Nasional FM sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Seperti dijanjikan 10.30 minit pagi, ruangan analisis, laporan, fakta dan agenda. Alfa 2.0 Nasional FM sentiasa di hati Izzat dan juga Mira. Sama dengan tetamu Profesor Dr. Muhammad Najib Muhammad Alwi yang merupakan Profesor Psikiatri Sekolah Perubatan Antarabangsa Management and Science University MSU yang membicarakan berkenaan jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja.
2: Ya, jadi kalau kita bincangkan tentang persekitaran kanak-kanak dan remaja membesar, sepatutnya kita fikir mereka berada dalam keadaan ceria, selamat dan penuh kasih sayang. Tapi Prof, dalam kita tanpa kita sedari, ada pihak yang mengambil kesempatan terhadap kepercayaan dan emosi mereka untuk tujuan yang tidak baik. Jadi apakah sebenarnya dimaksudkan dengan jerat seksual atau sexual grooming, kalau Prof boleh terangkan dari sudut psikologi?
3: Okey, terlebih dahulu terima kasihlah kerana sudi jemput saya dalam program kita pagi ini. Ya, Is dan Mira, ini tajuk yang masih contemporary orang panggil, sebab sexual grooming ni masalah yang ada dalam masyarakat dan kita tak boleh nafikan kewujudannya.
1: Baik.
3: Jadi sexual grooming ataupun jerat seksual ni adalah satu bentuk manipulasi psikologi.
1: Okey.
3: Ya. Ataupun dalam bahasa mudah kita ni, satu teknik memujuk sebenarnya, ya, yang dilakukan oleh pemangsa untuk membina beberapa step tu. Pertama, kepercayaan terhadap kanak-kanak remaja tadi kepada mereka lah,
1: ya.
3: Dan akhirnya di peringkat ujung tu mengurangkan kewaspadaan. Jadi mereka dah jadi kurang berhati-hati tentang apa yang akan dilakukan kepada mereka, dan itu akhirnya berlakulah apa kita panggil eksploitasi secara seksual. Ini dia punya step-step dalam sexual grooming tu. Jadi ia bukan berlaku secara tiba-tiba, bukan overnight, ya. Biasanya proses ni berperingkat, ya, dan kadang-kadang mengambil masa hingga mingguan, bulanan, malahan tahunan, sehingga mereka benar-benar percaya kepada pemangsa dan boleh dimanipulasi sedemikian rupa lah.
1: Ya, betul. Jadinya kalau anda nak saksikan siaran langsung ini juga boleh ditonton menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Dengan tajuk pada pagi ini dibawakan oleh sahabat penerbit Wahidah Muhammad Yaakob dengan Alia Jalani bertugas untuk VMix FB Live pada pagi ini. Dan sebenarnya kalau cerita mengenai grooming ni, yang mana ianya proses membina hubungan dan juga kepercayaan dengan mangsa sebelum melakukan penderaan seksual, Prof. Tetapi ramai yang beranggapan pemangsa akan menggunakan ugutan ataupun paksaan. Namun dalam kes grooming ni, Prof, ia sering bermula dengan yang pertama perhatian, yang kedua layanan yang baik. Lepas tu ada contohnya memberikan gula-gula, hadiah untuk menjerat mangsa. Mengapa pendekatan ini berkesan terhadap mangsa, Prof?
3: Ya, betul tu, Is. Dia peringkat-peringkat macam itulah, ya. Dia step pertama nak dapatkan tarikan tu dalam kalangan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak remaja ni, ciri apa tu ataupun psikologi mereka, ya. Mereka amat responsif kepada perhatian, ya, kasih sayang, penerimaan. Sebab anak-anak kan bila dia semakin dewasa, dia suka dimanja, suka dipeluk, dicium, kan, yang baby pun kan.
1: Dia ambil perhatian.
3: Ambil perhatian. Jadi kalau orang beri perhatian tu memanglah satu yang nikmat bagi mereka lah, peringkat kanak-kanak ni. Jadi sebab itulah pemangsa ni akan membuatkan mangsa tu rasa difahami, istimewa, dihargai, disayangi, sehingga timbul rasa kepercayaan. Jadi matlamat mereka ni ada dua. Pertama, kalau boleh, bila kepercayaan tu dah timbul, ya, kanak-kanak ni tak lagi bisa menolak apa-apa yang mereka nak lakukan, eksploitasi tu. Dan paling kurang pun supaya timbul kekeliruan dalam kanak-kanak tu. Jadi bila dia keliru tu, chances untuk mereka mengikuti apa kehendak pemangsa tu lebih tinggi. Jadi itulah, ni sangat berbahaya, ya, sebab ini satu bentuk penyamaran kasih sayang. Sehingga kan kanak-kanak tu tak sedar pun bahawa mereka sebenarnya diambil kesempatan oleh pemangsa.
1: Kanak-kanak tak sedar, Mira.
2: Betul, terpedaya.
1: Betul. Perhatian dah diambil, lepas tu disogok pula.
2: Betul. Jadi Prof, kalau kita berbincang tentang pemangsa, jadi ada pendapat mengatakan pemangsa seksual ni sentiasa mudah dikenal pasti. Mungkin kalau profil dia tu melalui penampilan atau tingkah laku yang mencurigakan. Sejauh mana tanggapan ni sebenarnya betul, Prof?
3: Ini saya suka simpulkan sebenarnya ia mungkin mitos. Mungkin okay. Sebab ada juga kalau kita tengok movie macam wow, boleh kenal. Kita sebagai penonton dari awal dah tahu kan. Tapi dalam realiti sebenar tak macam itu. Kerana kebanyakan pemangsa jerat seksual ni mereka tak ada orang kata stereotip tertentu. Sebab itulah, kalau matlamat dia untuk menarik perhatian, dia mestilah dilihat sebagai seorang yang mesra, yang baik, yang boleh dipercayai.
1: Penampilan kemas.
3: Penampilan kemas, ya. Jadi mereka ni kalau bukan kanak-kanak pun, kalau kita pun yang ada dalam lingkungan itu, anggap dia sebagai seorang yang baik, yang boleh dipercayai, sehingga kita pun tertipu membenarkan mereka untuk mendekati kanak-kanak ni. Jadi ini maaflah ya, pemangsa ni boleh jadi ahli keluarga, guru, jurulatih atau sesiapa sahaja yang berpeluang untuk rapat dengan kanak-kanak itu. Jadi mereka ni yang ciri utamalah kalau ada ialah berjaya menyembunyikan niat sebenar untuk mengeksploitasi kanak-kanak tu dengan membina satu image yang positif. Dan dia tak ada rupa tertentu. Yang ada adalah pola tingkah laku. Iaitu mereka ni kalau kita semak, biasanya kebanyakan kes bila polis dapat ni, kita terpaksa secara retrospektif kita tengok rupanya ada ciri-ciri itu. Antara lain, dia akan cuba mencari peluang untuk berdua-duaan dengan kanak-kanak tu, dapat bersendirian, nampak suka memberi perhatian lebih kalau macam dalam kelas ataupun contohnya jurulatih lah ya. Yang seorang ni dia beri favor yang lebih. Kalau macam contohnya permainan, dia walaupun permainan dia macam tu je, tapi selalu diberi peluang first team contohlah. Jadi kedua perkara ni berlaku secara macam tak langsung, tapi peransur-ansur melibatkan pelanggaran orang kata batasan fizikal dan emosi kan, sehinggakan mereka rasa begitu rapat dan lebih daripada rapat biasa antara seorang, contohnya seorang coach atau guru dengan anak murid dan sebagainya.
1: Betul, kerisauan jerat seksual ni lebih-lebih lagi melibatkan kanak-kanak ataupun remaja, dan kalau bermasalah lagi ianya dekat dengan kita. Dan kita tahu sebenarnya kanak-kanak ataupun remaja ni menjadi mangsa jerat seksual. Anda kalau ada sebarang soalan untuk kami, tanyakan terus kepada panel kita pada hari ini. Terus pergi ke FB Live, komen di situ, kami akan tanyakan terus kepada panel bertugas waktu ini. Jangan ke mana-mana, kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, kembali dalam segmen Alpha 2.0. Hari ini kita membincangkan tajuk jerat seksual ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja bersama Prof. Dr. Muhammad Najib Muhammad Alwi selaku Profesor Psikiatri Sekolah Perubatan Antarabangsa MSU. Okey, baik Prof. Jadi apakah faktor yang sering menyebabkan kanak-kanak dan remaja menjadi sasaran serta lebih mudah terdedah kepada jerat seksual ni Prof?
1: Okey, jadi dari segi itu kita kena faham psikologi kanak-kanak remaja ni lah kan. Bagaimana pembawaan mereka, personaliti mereka, ciri-ciri mereka. Yang pertamanya ialah kita panggil istilah kita kerentanan emosi ataupun emotional vulnerability. Jadi kalau kita tengok kanak-kanak remaja pada hari ini, memanglah on paper orang kata ramai kawan dekat FB, dekat WhatsApp group dia macam-macam, tak siapa-siapa pun. Semua online. Betul. Tapi hakikatnya mereka ni sunyi sebab rakan sebenar nak bercakap, nak kongsi perhatian tu tak ada. Ibu bapa pula sibuk kan, kadang balik pergi pagi gelap-gelap lagi balik pun dah malam, tak sempat beri perhatian. Jadi mereka sunyi, kurang perhatian dan mencari penerimaan. Sebab mungkin kena dengar yang FOMO, pernah dengar FOMO?
2: Betul.
1: Mira pernah dengar? Fear of missing out. Jadi dia sentiasa rasa sama ada dia harus terlibat ataupun lebih pada orang lain. Jadi bila orang mengambil kesempatan untuk menjadikan dia macam diberi perhatian lebih sikit, dia seronok. Itu yang pertamanya. Itu kita panggil kerentanan emosi. Yang keduanya saya rasa tak kurang penting adalah apa yang kita panggil kurangnya pengetahuan ataupun pendidikan tentang beberapa perkara. Pertama, sempadan tubuh. Keduanya, sentuhan selamat. Dan ketiga, tak boleh lari, keselamatan digital. Yang kurang dalam kalangan kanak-kanak dan remaja ni, apa dia? Sempadan tubuh ni maksudnya kan kita sebagai dah dewasa ni, semula jadi je kita tahu siapa yang kita benarkan rapat sikit dengan kita, duduk pun kan, yang dekat dengan kita ataupun kita cakap dari jauh saja, siapa yang kita nak salam kalau jumpa orang tua tu, salam cium tangan kalau mak saudara, itu kita dah fasih.
2: Dari segi jarak dah tahu.
1: Dah tahu. Sama juga kalau macam baby tu ayah dia ambil, dia cium pun semua tu tak ada apa, biasa. Tapi dia macam gadis remaja dah semakin dewasa, mungkin dia tak apa selesa kalau ayah dia cium dia sebagainya. Itu dah dibina, tapi bukan semua kanak-kanak terutamanya faham benda tu. Yang keduanya sentuhan tu lah. Sentuhan macam mana yang selamat, sentuhan macam mana yang bahaya. Ini ramai kanak-kanak kadang keliru. Jadi orang yang pemangsa tu mengambil kesempatan dari segi ini. Dan akhir sekali tentang keselamatan digital lah. Ya, satu masa dahulu apabila Facebook lah, Instagram baru nak datang,
2: media sosial.
1: Jadi memanglah orang dewasa dah ada page sendiri kan. Waktu tengok anak dia, ui, syok lah kalau anak tu boleh juga ada page sendiri. Atas alasan nak simpan gambar untuk masa depan lah, senang, tak payah nak simpan album lagi. Jadi dia createkan account atas nama anak. Tapi sebab anak belum cukup umur 18 gitu, saya ingat dulu tak boleh kan.
2: Betul.
1: Buat account. Jadi dia buat yang sudo punya account, menggunakan tarikh lahir dia dan sebagainya. Dan bila anak tu dah macam agak faham sikit, dia beri kelonggaran untuk anak tu manage pula. Jadi perlahan-lahan anak-anak pun dia tengok bapa kata okay to share everything, dia pun akan share. Dan ini orang yang apa ni, pemangsa ni, dia memang nak cari maklumat. Jadi benda-benda macam tu lah. Jadi isu apa tu, kefahaman keselamatan digital ni penting untuk dipertingkatkan lah, untuk kita ajar anak-anak kita, terutama bila kita bagi mereka kebebasan untuk bergaul dalam media sosial. Dan jadi maksudnya pemantauan penggunaan media sosial amat penting. Sebab itu kalau kita tengok menteri pun cakap kan, sekarang ada akta baru kan,
2: ONSA
1: kan. Itu saya ingat satu benda yang baik. Cumanya pelaksanaan tu kita tengoklah bagaimana nak dilakukan dan sebagainya. Dan akhir sekali saya ingat antara faktor menyebabkan mereka ni lebih cenderung menjadi mangsa ni adalah kerana kebergantungan kepada orang dewasa. Kanak-kanak lemah. Banyak benda dia tak tahu. Jadi terpaksa mengharapkan orang dewasa untuk bantu. Jadi kalau ada seorang tu datang, tak apa, awak sangkut tak reti kan, tak apa, pakcik akan bantu. Boleh. Dengan cara yang nada yang baik dan sebagainya, mereka akan lebih terpengaruh. Dan of course perbezaan kuasa jugalah. Orang dewasa biasanya ada power yang lebih sikit daripada kanak-kanak. Jadi mereka rasa obliged, rasa perlu mendengar. Jadi semua ni diambil kesempatan oleh pemangsa mereka study sebenarnya.
3: Betul.
1: Untuk apa tu menyebabkan kanak-kanak ni akan jadi mangsa lah, dan ada stereotip orang ingat yang jadi mangsa apa sexual grooming ni ada budak-budak yang nakal, mm-hmm. yang bermasalah. Mm-hmm. Memang ada. Mm-hmm. Ada juga yang datang berjumpa saya di MSU Medical Center kan yang ada masalah. Tapi bukan semua itu saja. Yeah. Ada yang kanak-kanak yang biasa je, tak nakal, malahan baik sangat. Mm-hmm. Tapi turut menjadi mangsa kerana apa ni faktor kerentanan emosi dan sebagainya yang saya sebutkan tadi.
3: Ya, ya. Sudah terlanjur Prof katakan tadi, kalau sebelum ni 18 tahun tetapi bermula 1 Jun yang lepas, kanak-kanak bermula 16 tahun. Perlu ada izin ataupun 16 tahun baru boleh buka akaun media sosial menggunakan MyCard.
0: Ya. Lebih selamat jadinya.
3: Ya. Dan itu faktor yang Prof kongsikan tadi, emosi, teknologi dan juga pengetahuan, yang mana sudah semestinya ibu bapa, orang dewasa cakna mengenai perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, ibu bapa beranggapan anak selamat kerana anak tu pendiam, mm-mm. baik, mm-mm. rajin pergi sekolah, mm-mm. jarang keluar rumah, balik tepat pada masa, okay, dengar cakap, maka tidak terdedah kepada jerat seksual. Adakah ia satu jaminan, Prof? Ataupun sebenarnya ibu bapa ataupun penjaga tidak perlu terlalu bimbang tentang keselamatan anak-anak.
1: Ini anak-anak yang kelihatannya baik lah kan, tak suka keluar dengan kawan-kawan, agak pendiam juga. Jadi sebenarnya untuk sexual grooming ni, faktor ini tak penting. Kerana walaupun mereka duduk diam di rumah, tak bergaul dengan orang lain, tapi masih terdedah, sebab dalam zaman media sosial, teknologi yang ada ni, sexual grooming boleh berlaku melalui telefon, permainan dalam talian. Contohlah kanak-kanak sekarang, terutama Gen Alpha ni, ramai suka main Roblox dan sebagainya kan. Jadi dalam tu bukan kanak-kanak je yang main. Saya tengok, saya pantau anak saya misalnya main, ini siapa yang join main ni? Dia menyamar, kadang-kadang tak menyamar pun, dia memang orang, dia tahu pun ini orang dewasa yang join. Jadi kalau niat tu buruk, mereka boleh menggunakan saluran-saluran ini untuk untuk buat grooming tadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, sexual grooming boleh berlaku, saya sebut di awal tadi, bukan saja oleh orang luar, kadang-kadang oleh ahli keluarga sendiri, misalnya kata saudara yang terdekat, mungkin dia menumpang di rumah untuk belajar, untuk bekerja dan sebagainya. Dan juga kadang-kadang individu yang boleh dipercayai ini, maaf lah, saya bukan burukkan sesiapa, tapi contohlah, macam kita mungkin dia driver, mungkin tukang kebun dan sebagainya, yang ada kesempatan untuk mendekati kanak-kanak tadi. Apatah lagi dia tengok pakcik ni selalu bantu dia kan dan sebagainya, lebih mudah dipercayai. Jadi tak perlu untuk kanak-kanak tu keluar pada rumah untuk turut menjadi mangsa jerat seksual ni. Tapi jadi bila dah kata begitu, kita kena cuba apa, kupaskan juga kanak-kanak macam mana yang lebih berisiko.
3: Betul.
1: Supaya kita lebih perhatian lah. Ni biasanya kita tengok kanak-kanak macam-macam kan, ada yang berani cakap, ada yang ni. Ini biasanya yang pendiam, kurang berani bersuara. Kalau macam adik-beradik tu, bila ibu bapa tanya apa, dia jarang menjawab. Dalam kelas pun macam tu kan. Pertama. Yang keduanya, yang lebih mudah dipujuk. Ada yang kadang pujuk sikit je dah okey. Ini ciri-ciri yang mudah dia ambil kesempatan. Dan akhir sekali, ada juga kanak-kanak yang dia memang takut sangat untuk mengecewakan orang dewasa. Jadi kalau ada anak-anak kita yang ada ciri-ciri macam ini, kita kena lebihlah prihatin tentang keadaan dia, keberadaan dia, apa yang dilakukan. Sekali-sekala jenguklah, tengok dia bermain kat media sosial, main
3: pantau.
1: Game dia tu, pantau apa yang dia buat. Saya rasa tak salah kita join dia main, tengok kan. Jadi supaya dia rasa selamat pertamanya, kedua kita boleh memantau apa yang dilakukan, dan tak membenarkan orang lain ambil kesempatan.
3: Kalau Prof, orang cakap kalau bercuri, dia nak mencuri itu akan guna apa jua,
0: betul,
3: sebarang
0: betul.
3: Cara sama juga untuk
1: betul.
3: Pemangsa seksual yang akan dicari kan. Tetapi Prof, ada satu komen ni daripada sahabat kita, Dayang Hawa Awang Ahmad. Cara ciuman ibu bapa juga perlu diteliti balik. Ada ibu bapa cium anak-anak melalui bibir, mungkin itu dikira ciuman yang selamat sehingga mereka meningkat remaja, atau mungkin juga yang akan ambil kesempatan atas kanak-kanak tersebut. Ringkas Prof sebelum kita berehat.
1: Saya rasa kalau kita lah orang Melayu, orang Islam ni, faktor iman sebenarnya. Sebab kita tahu ada apa, dari segi agama pun ada peraturan macam mana kan, kanak-kanak yang remaja, bagaimana kita nak melayan dia dan sebagainya. Saya ingat kelazimannya kalau ciuman ni, ibu bapa cium pipi, cium dahi, peluk, itu saya ingat agak selamat. Okey. Tapi kalau dah cium bibir ni, memang saya tengok ada pattern orang macam tu. Saya tak tahu belajar dari mana, tiba-tiba muncul. Hmm. Saya rasa zaman tok-tok ayah kita tak ada yang macam tu.
4: Okay.
1: Jadi ini saya rasa saya tak naklah apa judgemental kan. Uh-huh. Kalau terutama kalau tu kebiasaan keluarga dia, mungkinlah okey kot kalau semuanya boleh menjaga tata tertib selamat, tapi memang tak apa digalakkan dalam agama kita bukan. Kalau dah peringkat itu sebab ciuman di bibir ni biasa ni kaitan dengan seksual kan. Ha, jadi saya rasa kalau pendapat saya lah, kalau boleh dielakkan, elakkanlah. Banyak tempat lain nak cium lagi dekat dahi, dekat pipi dan sebagainya yang lebih selamat dan lebih orang kata berhemah lah ya, yang sopan.
4: Ya, ya. Baik. Okey, kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okay, kembali dalam segmen Alpha 2.0 di mana kita sedang membincangkan topik jerat seksual ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Okay, baik Prof. Tadi Prof ada kata yang kanak-kanak ni, kalau saya boleh katakan, dia agak polos lah.
1: Yeah,
0: sangat polos, mudah terpedaya. Dia tak tahu nak bezakan sayang dan juga ancaman.
1: Betul.
0: Jadi mungkin sebagai ibu bapa, mereka perlu memainkan peranan yang penting. Tapi apakah antara tanda-tanda awal yang boleh diperhatikan oleh ibu bapa ataupun penjaga sekiranya seorang kanak-kanak tu sedang diperdaya? Dan sebab kadang-kadang ada yang malu untuk bercerita.
1: Kanak-kanak tak nak bercerita ataupun anak-anak yang memendam.
0: Betul.
1: Macam mana, Prof?
2: Ya, ini dilema ibu bapa lah kan. Sebab saya kata tadi, siapa saja boleh jadi mangsa. Dan kita tak boleh kenal pemangsa tu macam mana. Jadi di kesempatan ni lah, elok kita kongsikan sikit, sebesikit macam mana nak detect kalau anak kita mungkin jadi mangsa lah. Pertamanya, kalau ada perubahan emosi yang mendadak. Dia dulu ceria je, sekarang murung, cemas, mudah marah dan sebagainya. Dia mula merahsiakan telefon, dia tak bagi Umi dia tengok telefon dia. Dan juga tiba-tiba ada hadiah. Orang ni banyak dapat hadiah. Kan, coach bagi ke siapa bagi kan, yang macam kita pelik juga ni. Mengelak untuk cakap dengan orang tertentu misalnya. Kita hantar tuition, tiba-tiba dia rasa gelisah je pergi tuition. Contoh ya. Jadi perubahan tingkah laku tu pun satu lagi sign orang kata yang something mungkin tak baik sedang berlaku lah. Dan akhir sekali pengetahuan seksual dia melebihi, melangkaui umur. Kan baru sekolah rendah tapi tahu tu macam wow, macam orang dah kahwin kadang dia punya ilmu yang diketahui tu. Sebab ini kalau ada kita detect tu, kita kena cuba pantau dengan lebih mendalam lagi dan cuba tanya cara baik lah. Dan tadi soalan Mira tadi ialah kenapa mereka ni macam malu ataupun nak takut nak ke depan. Ini memanglah kan, kalau kita bayangkan kita berada dalam kedudukan kanak-kanak tadi, benda ni walaupun mereka kanak-kanak, tapi mereka tahu akhirnya bahawa benda ni tak betul, tak baik. Tapi malu, bersalah. Kenapa? Sebab kan mereka yang membenarkan benda berlaku in a way. Dia ambil hadiah, dia berbaik dengan pakcik tu atau siapa-siapa tu kan. So mereka rasa itu salah mereka. Dan keduanya, mereka keliru. Itu saya kata tadi, pemangsa ni dia akan menyebabkan kanak ni kalau tak setuju pun dia akan jadi keliru. Bila keliru tu susah nak report ataupun tidak. Kadang-kadang dia risau juga kalau bukan saja mereka disalahkan, mereka juga takut apa akan jadi pada pemangsa. Sebab dia sayang, dia rapat dengan orang tu, nanti kalau orang tahu, nanti polis tangkap ke atau menyebabkan huru-hara dengan keluarga. Seawal itu mereka dah berfikir benar-benar. Sebab after all kita cakap tadi, mereka jadi lebih matured sikit kerana keterlibatan. So itulah akhirnya ramai mereka ni macam orang kata frozen, dia membeku, dia tak cerita dan sebagainya. Dan kita kenalah berhati-hati macam mana kita nak menangani, sebab ini masalah yang besar dan berat sangat pada kanak-kanak ni.
1: Kena rapat dengan kanak-kanak, walau apa juga cara, tanya, mungkin ada pelbagai cara yang boleh diketengahkan. Dan sebenarnya berkait rapat juga dengan ibu bapa, guru, masyarakat, supaya kita semua dapat melindungi kanak-kanak dan juga remaja daripada jerat seksual sebelum mereka menjadi mangsa. Penutupnya Prof, seminit dua yang terakhir ni.
2: Jadi saya ingat sebagai bapa lah kan, terutamanya kalau kita suspect lah benda ni berlaku pada anak kita, kita kena lakukan beberapa perkara. Do's and don'ts lah. Do's dulu. Kalau mereka datang memberanikan diri untuk bercakap, kita dengar dulu, jangan menyampuk. Dengar dia elok. Jangan menyoal secara agresif sehingga mereka ni rasa macam FBI tengah interrogate mereka. Keduanya, ucapkan terima kasih kerana berani bercerita. Jadi mereka rasa kuat lah. Rasa macam mereka melakukan sesuatu yang betul. Dan akhir sekali, yakinkan bahawa mereka tidak bersalah. Sebab ini orang dewasa yang ambil kesempatan bagi mereka. Itu yang do's. Yang don'ts pula, jangan sekali memarahi dan menyalahkan anak tu pula. Jangan pula bertanya soalan sama mereka. Tadi okey je, tiba-tiba rasa bersalah pula sebab banyak sangat soalan-soalan yang ditanya bertubi-tubi itu. Dan yang satu lagi yang saya kata, kadang-kadang kanak ni dia bimbang apa berlaku juga pemangsa sebab dia ada hubungan rapat kan. Jadi jangan pula ibu bapa ni dah tahu tu terus pergi konfront pemangsa. Anak-anak tu jadi huru-hara dan keadaan tu akan jadi bertambah buruk sebab dalam

0: mereka-reka cerita engkau mengarut macam mana, pakcik tu tak mungkin.
1: Ambil berat.
0: Ambil berat, okay. Sebab kalau mereka dah berkata itu, mesti ada alasan yang kukuh. Jadi akhir sekali lah, sebagai penutup betulnya, pendidikan kesihatan seksual ni adalah satu yang kemestian, bukannya bonus ke apa ke. Semua orang kena tahu. Dan grooming boleh berlaku pada siapa saja. Kita sebagai ahli komuniti, ahli masyarakat, sepatutnya merupakan jadi pelindung, bukan penonton yang songok tengok bila keluarkan FB kita macam-macam bagi komen. Tu biar kita secara aktif terlibat dalam mencegah perkara daripada berleluasa.
1: Kita dengar, kita risau ke? Kalau kita risau, kita kena dekat, kita kena rapat dengan anak-anak dan juga remaja yang bersangkut paut dengan kita.
2: Betul. Sebab jerat seksual ni sering bermula dengan kepercayaan dan manipulasi. Jadi sangat sukar untuk dikesan. Jadi melindungi kanak-kanak dan remaja bukan hanya tanggungjawab ibu bapa, tapi seluruh masyarakat juga.
1: Betul. Semuanya bermula dengan kita. Terima kasih banyak Profesor Dr. Muhammad Najib Muhammad Alwi, Profesor Psikiatri Sekolah Perubatan Antarabangsa MSU, berkongsi berkenaan jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Buat anda yang terlepas, banyak perkongsian bersama dengan Prof pada pagi ini. Kongsikan maklumat-maklumat penting ini kepada sahabat-sahabat yang lain juga menerusi Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sampai kita jumpa lagi, Prof. InsyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama Mira dan Is dalam segmen Nasional Aspirasi. Jadi Is, sekarang jam 11 pagi.
2: Okey.
1: Mungkin kita boleh kongsikan sedikit isu semasa dari portal berita RTM, Is.
2: Ya, yeah, betul. Saya mulakan dulu untuk radio utama Bahasa Melayu. Inilah Nasional FM. Sekarang ini baru saja bermula perlawanan separuh masa kedua untuk kumpulan F, yang mana Sweden mendahului Tunisia dengan keputusan 2-1. Baik, saudara, di BKL buka permohonan perubahan PTKL 2040 kenal pasti garis panduan baharu pembangunan. PTKL 2040 adalah dokumentari statutori yang menerjemah hala tuju pelan struktur Kuala Lumpur 2040 dengan perubahan memberi tumpuan kepada semakan zon guna tanah, intensiti pembangunan dan parameter kawalan di bawah Akta Perancangan Wilayah Persekutuan 1982. Pempunyai tanah, pemaju atau pihak awam mesti hantar surat niat lengkap dengan justifikasi pelan lokasi dan dokumen hak milik. Garis panduan insentif pembangunan semula dikemas kini menggantikan 2021 dan 2023 dengan dokumen boleh dimuat turun di laman DBKL.
1: Helikopter bertembung di Brazil, 6 maut. 5 mangsa ditemui maut dalam sebuah helikopter yang terbakar. Seorang lagi dalam helikopter kedua yang tidak terbakar. Kebakaran sukar dikawal kerana banyak kereta elektrik turut terbakar dan bateri lithium melepaskan tenaga yang tinggi. Identiti mangsa disahkan termasuk penyanyi Amerika Oliver Tree dan YouTuber Argentina Gaspar Pring.
2: Baik, seterusnya FIFA beri bayaran penuh untuk pengadil Somalia dinafikan kemasukan dengan FIFA committed membayar gaji penuh kepada pengadil meskipun beliau tidak dapat mengambil bahagian. Pengadil tidak mengetahui bayaran sebenar kerana bayaran dibuat selepas kejohanan tamat. Artan, 34 tahun, dipilih sebagai pengadil Somalia pertama ke Piala Dunia. Beliau disoal siasat 11 jam oleh immigration di lapangan terbang Miami sebelum diberitahu tidak dibenarkan memasuki Amerika Syarikat. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan, Channel FM sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Huh? Masa semakin suntuk?
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: 11.25 minit pagi waktu sekarang ni, anda sedang mendengarkan Radio Utama Bahasa Melayu. Piala Dunia FIFA 2026, Nasional FM sentiasa di hati.
4: Okey, Is, boleh tak Is kongsikan apa keputusan perlawanan semasa sekarang?
3: Oh, Mira, untuk perlawanan Sweden menentang Tunisia sekarang ini, Sweden menambah satu lagi jaringan pada minit ke-59 menerusi jaringan Victor Gyokeres. Jadinya sekarang ni keputusan semasa, Sweden 3, Tunisia 1.
4: Wow, okey.
3: Okey, jangan dilupa juga. Apa yang bakal berlaku hari Rabu ni? Mira, 17 Jun ada apa?
4: Okey, akan diadakan Majlis Sambutan Ma'al Hijjah Peringkat Kebangsaan tahun 1440 Hijrah 2026 di mana? Di Masjid Putra Putrajaya pada hari Rabu ini.
3: Okey, madani dihayati, ummah diberkati.
5: Kadang-kadang satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jaki. Nasional.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nasional Aspirasi bersama dengan Iz dan juga Amira. Nasional FM, Radio Utama Bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026. Amira,
1: yeah.
0: Okey, sekarang ni masih lagi berlangsung satu lagi perlawanan Kumpulan F. Kalau pagi tadi, Belanda dan juga Jepun seri dua sama,
1: okay.
0: Dan sekarang ini untuk kedudukan semasa minit ke-80, Sweden 3, Tunisia 1.
1: Okey, masih lagi sama masa tadi.
0: Ya, yeah, betul.
1: Okey, tapi Iz, jangan lupa juga Iz.
0: Ada apa, Mira?
1: Malam nanti ada perlawanan juga.
0: Oh, ada lagi perlawanan untuk hari ini.
1: Ya, yeah, ada Sepanyol menentang Cape Verde pada jam 11 malam nanti.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anda boleh tonton di RTM Klik dan Sukan Plus.
0: Ui, tak sabar nak tunggu game malam ni juga,
1: yeah,
0: ni. Okey, baik. Saudara, RTM memperlawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026.
1: Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026.
0: Manakala pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Betul, bersama dengan Radio Utama Bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk keputusan semasa, sekarang ni Sweden 4, Tunisia 1. Sweden menambah satu lagi jaringan pada minit ke-84, Mira.
2: Wow.
1: Jadi sekarang ini memasuki masa tambahan untuk minit-minit akhir perlawanan di antara Sweden dan juga Tunisia. Jadi keputusan semasa, Sweden 4, Tunisia 1.
2: Wow, okay, Is, kita pun dah menghampiri jam 12:30 hari.
1: Betul.
2: Jadi nanti kita akan ada berita ringkas untuk dapatkan isu semasa, berita semasa. Dan tepat jam selepas itu, kita akan mainkan lagu Tanpa Henti.
1: Oh, 12:30 hari nantilah.
2: Ya, betul. Okay. Dan juga kita juga sedang bersiaran langsung di TikTok Live. Jadi kepada sesiapa yang ingin berinteraksi dengan saya dan Is, boleh singgah ke TikTok Live Nasional FM.
1: Okey, sebab apa saya nak raikan dulu siapa yang ada ni. Saya bagi tahu Mira
2: Okey, okey, siapa-siapa ada?
1: Ada Nida, ada Ijam JLB20. Oh. Okey, ada AB Hashim, Norma Salma. Rugi siapa tak masuk, nampak masuk. Macam sekarang ni. Saya sebut namanya, jadi kena masuk sekarang TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Minit Piala Dunia.
4: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara otomatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi, maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 15 Jun 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, pukul 12.18, wilayah Persekutuan Labuan 12.21, Kuching Sarawak 12.43, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.16, Kuala Terengganu-Terengganu 1.10, Kuantan Pahang 1.11, Kota Baru Kelantan 1.14, Johor Baru Johor 1.8, Bandaraya Melaka Melaka 1.14, Seremban Negeri Sembilan 1.15, Shah Alam Selangor 1.16, Ipoh Perak 1.16, Georgetown Pulau Pinang 1.21, Alustar Kedah 1.21 dan Kangar Pelit 1.22.
1: Baik, berapa minit saja lagi kita menuju ke pukul 1:30 hari. Maksudnya Mira,
0: yeah.
1: Kita nak mengakhiri segmen Nasional Aspirasi untuk hari ini. Selepas ni ada lagi ya, teman-teman, 3 jam yang seterusnya. Segmen apa?
0: Segmen Nasional Relax.
1: Alright, dan selepas itu berita utama 1:30 hari dari pusat berita RTM tepat pukul 1:30 hari akan dibawakan kepada anda. Esok insyaAllah kami berdua akan kembali lagi menemani anda bermula pukul 10 pagi.
0: Kakak setia bersama Nasional FM sentiasa di hati.
1: Bye. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: membuktikan Malaysia berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi positif meskipun terpaksa berhadapan dengan tekanan ketidaktentuan global. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata pasaran buruh domestik kini berada pada tahap guna tenaga penuh selepas Jabatan Perangkaan merekodkan kadar pengangguran berada pada paras 3% April lalu. Pencapaian itu jauh lebih baik berbanding ketika pandemik COVID-19 melanda negara yang menyaksikan kadar pengangguran melonjak hampir 6%.
1: Kelihatan saya sebagai menyertai dosen ni, bila kita mengumumkan kadar pengangguran sampai dekat 6% hampir masa COVID dulu. Tapi sekarang saya jangka kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Sekarang dah 3 dah. Tapi sebenarnya anything yang bawah 3.5 dipanggil full unemployment. Sebenarnya kita dah lebih daripada full unemployment dah sekarang.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
2: Kita mestilah uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah denganlah stakeholder yang lain sepertilah MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
3: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan. Dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impak kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadion Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur kita kena syukur, bila sampai masanya sabar kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyaranjakim. Sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar tadi tepat pukul 1.16 minit tengah hari telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Santa bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kalau tadi anda bersama dengan Iz Azlan untuk Nasional Aspirasi, sekarang ini hingga jam 4 petang, Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini, tengah hari ini, menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang ini. Dah pun hari ini 15 Jun 2026, selamat menunaikan solat fardu zuhur, selamat makan tengah hari, selamat bekerja untuk anda yang sedang bekerja, dan juga selamat kembali ke tempat-tempat kerja kejap je lagi selepas anda isi perut anda tu. Okey, apapun, jom teman berteman kita dari jam 1 hingga 4 petang, Nasional Relax.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
1: Santai bersama kami di Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Ya, sebuah lagu daripada Faizal Tahir untuk anda petang-petang begini. Bukan yang pertama, betul lah. Macam saya, bukan yang pertama untuk saya bersama dengan anda hari ini. Seawal pagi bersama dengan Tiga Suara, Nasional Pagi. Lepas tu kita ada Is Azlan temani anda untuk yang kedua dan sayalah yang ketiga. Jadi itulah macam lagu tadi, dia kata bukan yang pertama untuk bersama-sama dengan anda hari ini. Apapun, saya akan terus temani anda dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Halo-halo. Terima kasih untuk yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati, tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, menerusi RTM Klik, menerusi frekuensi di Kuala Lumpur ni ataupun juga mungkin di luar dari Kuala Lumpur ini. Terima kasih yang tak terhingga. Perut dah isi penuh tadi kan? Dah kenyang? Alhamdulillah. Sampai masanya untuk kita kembali ke tempat-tempat kerja. Selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda ya. Apapun, dalam keadaan cuaca yang tak menentu begini, dalam keadaan cuaca panas begini, dikatakan El Nino dijangka berlarutan hingga 2027 tahun depan ya. Jadi menurut Met Malaysia, fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas ya, lebih panas, lebih kering daripada biasa. Jadi khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu dah dijangka berterusan ya sehingga September depan. Jadi kenalah sentiasa lebihkan minum air kosong ya dalam keadaan cuaca panas. El Nino dijangka berlarutan hingga tahun depan 2027. Terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live titik saya petang ini. Terima kasih juga yang sudi meriahkan muka buku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
2: Semangat. Kena lebih semangatlah untuk anda sokong pasukan-pasukan pilihan anda. Satu jiwa, sejuta sorakan ya. Piala Dunia FIFA 2026 jadi pastinya RTM penyiar rasmi dan kami National FM ini merupakan stesen radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini. Katanya makan bola, tidur bola, kan? Pergi kerja ada yang mengantuk pula. Tak naklah macam tu, kena jagalah prestasi. Pandai-pandai kita uruskan masa kita ya. Walau apapun, terus bekerja kita sepanjang hari ini. Walaupun malam tadi, tengah malam tadi berjaga, kena ada stamina lebih, kan? Pandai-pandai kita uruskan masa kita. Pandai-pandai kita uruskan masa kita. Apapun perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa ya, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada TV2, TV1 dan juga stream di aplikasi RTM Click. Jangan lupa tu, kita ada RTM Click. Okey, tak kira walau di mana saja anda berada, jom kita layan lagu ini seketika.
3: Shakira,
2: we are semoga ready. Terus bersemangat.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Itu dia Shakira, Shakira, Dai Dai. Ha, lagu tema untuk FIFA World Cup 2026 untuk tahun ini. Jadi macam itulah ya. Kena semangat lebih lah untuk anda yang minat bola sepak dunia ni kan. Perlawanan menunggu dari tengah malam, berjaga kan sanggup, berkorban. Berkorban semata-mata menunggu pasukan-pasukan yang dinanti-nantikan beraksi. Ada setengah tu dia kata dia minat bola ni disebabkan kerana pasukan-pasukan tu yang handsome. Ada juga yang suka kerana corak perlawanan, corak permainan tu, gaya permainan tu dia suka pasukan tu. Tapi tepuk dada, tanya selera lah yang mana satu pasukan yang menjadi pilihan anda. Apapun, saya nak ucapkan juga selamat petang untuk rakan kita Princess Su. Katanya assalamualaikum, selamat petang. Salam hari Isnin untuk DJ bertugas. Terima kasih. Kita ada Razak Balangi, kita ada Lee Son Lee, kita ada Ahran Ahram Ahmadal, kita ada Nenek Ani juga. Kenapa tu pakai cermin mata? Okay, mata saya yang satu lagi, yang sepasang lagi tu hilang tak tahu ke mana. Kesukaran juga untuk saya sebenarnya. Apapun, Muhammad Muhaimin, kita ada Nida Wahida. Kita ada Muhammad, kita ada Ila Request. Katanya assalamualaikum, selamat bertugas untuk DJ Aida Jia untuk Nasional Relax. Kita ada Siti Salwa, halu-halu katanya. Selamat berkonti katanya, 1 hingga pukul 4 petang ini Nasional Relax. Semoga sukses, InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan, walaupun hanya sepasang mata. Biasanya saya ada 4 pasang mata sebenarnya, tapi hari ini hilang 2 lagi tu. Wallahualam ke mana lah saya letak tadi tu, tak jumpa-jumpa sampai sekarang ni. Walaupun, terima kasih selamat petang juga untuk Masa Saleh. Dan kita ada Ita Chot juga, kita ada Jaya Kesuma, halu-halu, waalaikumsalam. Kita ada Rosida Safil, kita ada Muhammad Azhar. Okey, kita ada Jaleha Ismail, kita ada Amirul Abadi. Wow, bersorak-sorak tu eh. Okey, Al-Ali Ali, kita ada Siti juga, James Pengiran, kita ada Muhammad Yusof, kita ada Aniza Samin juga, terima kasih. 100%. Apa tu yang 100% tu? Razak Belangi. Dan kita ada Masya Rasul, Nora ni. Wah, teruknya mata saya. Nora Husin, terima kasih eh. Apapun, jom teman berteman kita hingga pukul 4 petang. Alright. Senyum sikit. Jangan muka tu stres sangat eh.

0: angin Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
0: Beaufort 96.5
2: Nasional FM.

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga. Tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak menidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
4: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Fenomena El Niño dijangka mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dengan keadaan lebih panas dan kering sepanjang monsun barat daya hingga awal tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan situasi itu berpotensi mengurangkan taburan hujan selain meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan jerman.

mengelakkan pembakaran terbuka serta menjaga kesihatan. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini, susulan kenaikan harga minyak dunia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kerajaan sebelum ini membelanjakan kira-kira RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri. Perbelanjaan itu meningkat pada Mac dan April masing-masing RM563 juta dan RM647 juta. Penggunaan bahasa yang sopan dan berhemah perlu menjadi amalan berterusan dalam komunikasi awam bagi mengelakkan salah faham serta memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, semua pihak perlu mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan sentiasa menjaga sensitiviti dalam setiap bentuk komunikasi, khususnya isu berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Empat kes kecurian kabel penghubung projek laluan rel Pantai Timur direkodkan tahun ini dengan anggaran kerugian sekitar RM20,000. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat, dua lelaki berusia lingkungan 30-an yang dipercayai mendalangi kegiatan tersebut telah ditahan bulan lalu bagi membantu siasatan. Kejadian kecurian itu dikesan berlaku di kawasan Pasir Putih sebelum dijual di premis besi buruk. Akhir sekali, luar negara, pilihan raya Presiden Palestin dijangka diadakan tahun depan sebagai sebahagian reformasi pilihan raya bagi memperkukuh proses demokrasi dan penyertaan politik. Presiden Mahmud Abbas memeterai dekri undang-undang yang antara lain meningkatkan jumlah kerusi Majlis Perundangan kepada 200 serta menurunkan ambang kelayakan undi kepada 1%. Reformasi itu turut memperluas penyertaan wanita melalui kuota minimum serta menurunkan had umur calon kepada 23 tahun. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
3: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Cara kita di Nasional FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Harap semuanya sihat sebab apa nak kongsi ni. Ada orang tanya Abang Bad, bagaimana nak memotivasikan diri sendiri? Oh, soalan ni menarik ni. Adakah dengan mendengar ceramah motivasi atau menonton webinar motivasi atau menyertai program motivasi atau membaca buku motivasi? Kalau anda di tempat Abang Bad, yang mana satu jawapan anda? Cara yang terbaik untuk memotivasikan diri sendiri, yang mana? Sebenarnya kan, motivator yang terbaik adalah diri kita sendiri. Semua contoh yang Abang Bad sebut tadi, itu semua adalah faktor luaran yang pada bila-bila masa boleh hilang keberkesanannya. Maklumlah, kita bukannya boleh hari-hari pergi program motivasi, kan? Ataupun nak dengar ceramah secara online pun kadang-kadang tak sempat. Jadi kita wajib tahu cara bagaimana nak rangsang semangat kita daripada dalam. Dan ini akan sangat-sangat membantu. Baik, yang pertama ni Abang Bad tak mau nak ulang banyak kali sangat. Sebab sepanjang minggu ni memang Abang Bad asyik duk sebut benda ni je, iaitu tentang matlamat, tentang azam, tentang sasaran. Kerana tanpa matlamat ataupun tanpa sasaran, kita akan kegusaran. Kita tak bergerak ke mana kerana tidak ada hala tuju, tidak ada momentum, tidak ada tenaga yang bawa kita pergi ke depan. Itu nombor satu. So, nak motivate diri sendiri, yang pertama kena ada sasaran kita. Okey, cukuplah tu. Tapi yang kedua ni menarik. Yang kedua ni, cara untuk motivasikan diri adalah tuliskan apa misi yang anda nak lakukan pada hari tersebut. Katakanlah kan, hari ni hari Jumaat. Okey, kita tulis apa yang kita nak buat pada hari Jumaat, dan sebaik-baiknya kita tulis malam sebelum hari Jumaat tersebut. Hari Khamis malam Jumaat tu, kita tulis pada sebelah malam sebelum kita tidur. Bila kita dah tulis tu, nanti kita bayangkan semua yang kita tulis tu, misi-misi tu, terlaksana dengan cemerlang esoknya, InsyaAllah. Dan apabila esok tiba, bila dah sampai esok, bertindak mengikut misi yang ditetapkan. Dan ni bahagian yang paling penting ni. Setiap kali berjaya, potong misi tersebut dengan kita punya pen. Walaupun dia ada aplikasi dekat kita punya gadget, bagi Abang Bad lah, yang terbaik adalah kita guna kertas dan juga pen, sebab dia ada dia punya kelebihan dia. Sebab kenikmatan memotong itu akan merangsang kita untuk terus bermotivasi untuk buat misi yang seterusnya. Katalah kita ada 10 misi kan, kita duk potong misi 1, selesai misi 2 potong, selesai misi 3 potong. Percayalah, misi-misi yang seterusnya tu kita lagi semangat sebab kita nampak aku nak potong sampai habis. Ini cara macam mana kita nak motivasikan diri kita. Dan teknik ni dia dapat menjimatkan masa ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tak perlu lagi merenung siling, memikirkan apa ya nak buat lepas ni. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk kita motivasikan diri, raikan kejayaan kita. Tak kira kecil atau besar, kalau kita dapat pencapaian apa-apa, kita raikan. Nah, ini dia akan menyebabkan kita seronok untuk buat lagi, lagi dan lagi. Cuma. Janganlah lebih-lebih sangat, kan? Janganlah sampai nak healing sampai 2 minggu hanya sebab berjaya selesaikan tugas yang tak sampai suku pun. Okey? Sesuaikan dengan keadaan. Anda lebih arif tentang hal ini. InsyaAllah. Ha? Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, anda adalah motivator yang terbaik untuk diri anda. Jumpa lagi dalam slot Cara Kita di National FM bersama Abang Bar.
4: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
1: National Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

suara yang cukup merdu, suara yang cukup memukau petang ini. Siapa lagi kalau bukan suara biduan nita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu tadi judulnya Kesuma. Kan, bila kita layan lagu tadi, rasa masuk ke dalam jiwa tu. Cara Datuk Seri Siti nyanyikan lagu tadi, meremang bulu roma ni. Itu pun kalau anda betul-betul menghayati lagu tadi, lagu yang berjudul Kesuma. Selamat petang untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Dah pun pukul 3.19 minit petang. Halo-halo, selamat petang untuk anda. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, tentunya frekuensi 88.5 dan juga 95.3.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Minit Piala Dunia.
4: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.

ataupun daripada Aisha Malik untuk anda petang-petang begini. Kau kasih. Sambung lagi lah kan. Ini lagu retro kita pada petang ini untuk anda. Seperti mana yang sememangnya anda tahu, kalau menerusi Nasional Relax ini, kita akan kudarakan sebuah lagu retro untuk anda. Jadi itu, lagu itu tadi merupakan lagu retro pilihan untuk anda hari ini, petang-petang begini. Layan jangan tak layan, okey? Dan jangan lupa untuk peminat-peminat perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa ya, tengah malam nanti Piala Dunia FIFA 2026. Tengah malam ini nantikan pertemuan dari Spain bertemu Cabo Verde dan juga jam 3 pagi Belgium bertemu dengan pasukan Egypt. Jadi kalau anda menyokong negara tersebut, pasukan tersebut beraksi, jangan lupa tonton tengah malam nanti dan juga 3 pagi nanti untuk peminat-peminat Belgium akan bertemu dengan pasukan Egypt. Okey, jam 3 pagi. Alright, jom kita terus teman berteman kita hingga jam 4 petang ya. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

So easy to fall in love. Betul ke macam tu? Susah untuk kita jatuh cinta. Ada orang cakap susah untuk jatuh cinta. Ada orang senang sangat untuk jatuh cinta berkali-kali. Boleh jatuh cinta. Itu kena tanya tuan badan lah ya. Tepuk dada tanya selera lah. Bagaimana kita ni mudah nak cintakan kepada seseorang ataupun susah kita nak cintakan kepada seseorang. Apapun, kena tanya diri sendirilah, eh. Dan hari ini kita dah pun hari Isnin 15 Jun 2026. Tak lupa untuk rakan-rakan kita yang menyambut ulang tahun kelahiran yang jatuh pada hari ini. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat selalu. Yang penting ceria di sepanjang hari ini. Dapat hadiah, dapat kiriman WhatsApp, kan? Yang penting diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, ya. Senyum-senyum selalu. Semoga gembiralah di sepanjang hari ini. Dan terus ceria bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Jam yang terakhir untuk saya terus temani anda petang ini. Nasional Relax ini setiap hari di Nasional FM. Sentiasa di hati, kejap je lagi geng kakak petang akan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu, sebelum Zura masuk, sebelum Lin Zainul masuk ke konti ni untuk bersama dengan anda menerusi geng kakak petang, saya nak kongsikan petang ni kalau ada yang nak hantarkan suara anda, hantar kepada voice note macam biasa nombornya 011-21-202-369 ya, petang nanti, kejap je lagi. Kalau ada yang nak kongsikan dengan geng kakak petang ni cerita pasal sukan, ramai yang saya rasa dah mula minat dengan sukan ni, sama ada petang-petang kan balik kerja je jogging, ataupun juga ada yang petang-petang dah member dah call, dah ajak sama main badminton, ataupun juga ada yang suka berjoging dan sebagainya. Jadi sukan semakin diminati ramai. Ada yang serius bersukan selepas waktu pejabat atau di sebelah malam, tak kisahlah petang ke malam ke, sama ada bermain futsal, badminton, berenang atau macam saya cakap tadi berjoging. Lebih hebat lagi, ada yang wakil jabatan bertanding sesama jabatan kementerian atau peringkat daerah dan sebagainya. Jadi kongsikan, bukan dengan saya, dengan geng kakak petang, kejap je lagi. Hantarkan voice note anda. Mungkin ada pengalaman ya, wakil jabatan kerana bersukan, ataupun juga ada pengalaman bersukan dengan kawan-kawan, dari tak minat jadi minat. Jadi kongsikan semuanya itu, hantarkan suara anda itu ke 011-21-202-369. Hantar sekarang pun boleh, tapi bukan dengan saya, dengan geng kakak petang. Hantar sekarang, petang nanti, dalam lebih kurang jam 5 petang, habis berita, habis HIDS tu, insyaAllah ya, geng kakak petang akan keudarakan voice note anda itu. Okey, senyum sikit. Macam tu. Okey, apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang sudi teman saya di live TT hari ini. Dari Brunei tadi, ada dari Sarawak juga. Terima kasih kerana teman berteman kita hingga...

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan. Nah, terus bersama kami Nasional FM dan juga RTM untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temankan anda. Jatuh bangun sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainal.
1: Ya, semestinya kami di sini kembali lagi temani anda hari Isnin hari ini 15 Jun 2026.
0: Terima kasih untuk rakan setugas tadi, Madam Mo tadi. Oh, kalau di Nasional FM, Madam Mo.
1: Kakak manis
0: kita. Kakak manis kita tadi yang telah menghiburkan anda dalam relax tadi. Jadi untuk anda, banyak kami nak kongsi dengan anda sepanjang 4 jam kita bersama nanti lah ya, Lin.
1: Termasuklah perlawanan-perlawanan akan datang seperti dengan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Jadi untuk anda kekal, stay dengarkan kami.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Minit Piala Dunia.
3: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
4: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
4: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Kembali bersama-sama dengan kami, inilah
6: Geng Kakak Petang. Hari ini istimewa juga, Lin.
0: Istimewa.
6: Sebab ni sebelum ni ada Biz on Air, kita bersama dengan Nasi Arab Tambah.
0: Nasi Arab Tambah kira halal.
6: Hari datang konti dia, Lin.
0: Itulah dia, kan.
6: Baiknya orang di sini kita, Lin.
0: Dapatlah kita merasa jugalah, kan. Padahal itu kita kata tak apa. Dia kata nak juga bagi
6: sebab
0: kita merasa.
6: Sebab kita datang ke sana.
0: Kita ingat ramai-ramai rombongan nak pergi sana. Rupanya tidak, ya. Datang
6: ke sini. Terima kasih banyak-banyak tuan kita yang mempunyai Nasi Arab.
0: Nasi Arab Tambah kira halal bersama dengan pasangannya. Rancak juga kita bersimbangkan dia surah.
6: Alhamdulillah.
0: Semoga dimunahkan rezeki lah. Rezeki kita juga kat sini.
6: Betul, Lin. Kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini, Lin. Rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa tempat.
0: Seterusnya, perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, beliau berkata kerajaan sebelum ini membelanjakan lebih kurang RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas. Dengan itu, kerajaan juga komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan industri secara bersasar.
6: Untuk anda, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama Geng Kakak

0: Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
3: Teruskan sekarang bersama-sama dengan kami, geng kakak petang hari ini, Lin.
4: Yeah.
3: Mendung-mendung macam ni, Lin. Kalau di RTM ni dah mendung-mendung lah, Lin.
4: Memang.
3: Apalah sedap dimasak, Lin, petang ni.
4: Okey. Disebabkan Azura dah bertanya kepada saya lah, kan.
3: Yeah.
4: Kadang-kadang disebabkan kita lapar. Saya macam teringat-ingat nak masak udang lah, Azura.
3: Oh, sedapnya. Udang masak apa kali ni?
4: Udang ni ada macam-macam resepi udang, kan. Tapi pada petang ini, saya bercadang nak buat macam udang
3: sama
4: masak.
3: Udang.
4: Sambal udang butter.
3: Oi, sambal udang butter?
4: Sambal udang butter, ya.
3: Yeah. Oh.
4: Lain dari yang lain, kan?
3: Biasa dengan butter milk, kan?
4: Ya, belum rasa lagi.
3: Oi, macam mana resepinya tu, Lin?
4: Resepi ni seriusnya memang sedap.
3: Okay.
4: Bahannya pun mudah aja. Dan tak sangka bila kita dah buat tu, kita dah kena dekat lidah kita. Uish. Belum telan lagi, sedapnya.
3: Dah masuk letup pada mulut kita ni.
4: Ya, Zura. Oi. Baik, bahan-bahannya, Zura.
3: Okey, bagaimana?
4: Dengar betul. Salim, mana pen Salim?
3: Ada, siap dia ni.
4: Ada, siap.
3: Saya warna ni tau, eyeshadow saya ni.
4: Warna hijau ke warna biru?
3: Hijau.
4: Okey. Bahan-bahannya lebih kurang setengah kilo udang.
3: Okay.
4: Ini udang yang besar lah. Saiz A ke double L ke macam gitulah, eh.
3: Okay.
4: Kemudian kita perlukan halia, kita hirih panjang-panjang setengah inci halia saja. Ada orang suka lebih, letak lebih.
3: Okay.
4: Macam gitu, kan. Bawang putih pun dalam 3 ulas. Kemudian kita perlukan jus lemon.
3: Jus lemon lah.
4: Saya tak kata lemon, ya, jus lemon. Ikut ejaan lemon. Ataupun limau. Perahan limau. Bukan maimun, lemon.
3: Lemon, ayolah.
4: Kita perlukan juga serbuk cili.
3: Mola-mola.
4: Mola-mola. Cik.
3: Okey, serbuk cili.
4: Cik, ya. Okey. Serbuk cili ni macam sprinkle cili tu kita taburkan lah, eh.
3: Baik.
4: Kita perlukan sedikit garam, lada hitam, gula sedikit.
3: Oh, okey.
4: Kemudian, ini yang penting ni, butter satu sudu.
3: Butter ni memang kena butter betul-betul,
4: Betul-betul lah. Bukan butter.
3: Yelah, butter yang macam mahem
4: saya tu. Saya kena jelaskan, takut nanti risau bawa butter ke dapur. Tidak, bukan butter.
3: Sebenarnya orang kata kalau butter and then cup, bukan butter.
4: Okey, akhir sekali.
3: Okay.
4: Cili kering.
3: Okey.
4: Cili kering.
3: Cili kering tu kita potong-potong lagi ni, ya?
4: Kita basuh bersih-bersih. Nak belah dua, buang biji. Sebab kadang-kadang biji ni boleh menyebabkan kita kena
3: gastrik.
4: Ni
3: apa ni?
4: Appendix.
3: Appendix. Awak cakap ya terus.
4: Saya terbayang-bayang saya cikgu tadika.
3: Untuk apa? Okey.
4: Cara nak menyediakannya. Ini pun mudah sangatlah.
3: Okay.
4: Abang-abang dekat rumah tu yang mendengar boleh cuba. InsyaAllah tak sesat jalan.
3: Okey.
4: Okey, kita bersihkan udang terlebih dahulu. Buang dia punya kotoran di belakang badannya tu.
3: Okay.
4: Dah bersih tu, kita tos. Kemudian kita gaulkan dengan halia dan bawang putih yang kita dah chop tadi tu.
3: Oh, kita chop tadi, eh.
4: Kita gaul mesra.
3: Okey.
4: Okey. Kemudian kita tambah jus lemon.
3: Jus lemon
4: atau
3: tadi.
4: Jus limau.
3: Okey.
4: Serbuk cili, garam, lada hitam.
3: Semua sekali letak dalam
4: semua
3: tu?
4: Semua sekali, bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi ni. Kita gaul mesra, kita perapkan seketika 20 minit.
3: Oh, okey.
4: Kira jam, letak timer, ya.
3: Betul lah.
4: Jangan satu jam.
3: Jangan sekejap sangat lah. Tak boleh lama-lama lah.
4: Tak boleh lama-lama. Dalam 20 minit, dia dah mesra gitu, kan. Kita panaskanlah kuali. Letaklah sedikit minyak, ya. Dan masukkan butter, satu sudu besar butter tadi dalam minyak tu. Bagi butter tu mencair. Kemudian kita masukkan bahan udang tadi. Kita goreng sampai dia keemasan warnanya.
3: Macam oren gitu, ya.
4: Kalau badannya sebelum ni lurus, bila dah masuk dalam kuali kena
3: dia
4: minyak,
3: mengikut.
4: Dia mengikut macam itu.
3: Itu
1: masak. Tapi tak ada masak lama ni.
4: Sekejap. Sebab nanti kalau lama-lama keras.
1: Liat nanti.
4: Tak sedap lah. Baik. Dan air sekali masukkanlah bawang putih cincang, cili kering tadi tu, gula sedikit dan kita kacau-kacau-kacau sekejap je. Dah siap.
1: Oh, senang je. Mudah je.
4: Sedap, Zura. Ini kan ada terasa macam masam-masam.
1: Dengan terasa butternya, lemaknya.
4: Bawang putihnya. Ya Allah. Sedapnya. Malaslah nak cakap panjang-panang. Cubalah, Zura.
1: Ya Allah. Mudah memudah, Halim.
4: Balik, cuba. Tolong.
1: Ya. Tapi tak ada udang, Halim. Kalau tak ada udang, boleh
4: kita cuba lain. Dengan udang. Sebab udang ni manis.
1: Manis dia lain ni.
4: Kalau daging dah lain dah.
1: Lain.
4: Daging kalau kita perah limau dia rasa lain, Zura. Dia kena dengan udang mesra. Macam gitu ya.
1: Boleh cubalah resipi Lin ni. Sebabnya mudah-mudah aja untuk kita yang balik kerja ni. Lagi-lagi hari Senin ni, Lin. Jalan agak jam tu, Lin. Jadi orang kata resipi yang macam ni yang mudahkan kita lah.
4: Selalunya orang buat prawn butter letak santan atas susu cair. Ini tidak. Jangan derhaka. Jangan belajar derhaka dengan resipi saya.
1: Jangan. Kan kena. Okey. Baik. Boleh cuba nanti dah sepilin tadi. Udang butter tadi. Udang butter cili kan
4: panggilnya. Butter cili ya. Sedap.
1: Sedap panas dah. Selesai. Seorang tiga je ambil tu. Jangan banyak.
4: Jangan banyak.
1: Nak ramai kan.
4: Yelah.
1: Nak berdiri. Layan terus dah.
0: Geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan, tak apalah, kita redhakanlah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakanlah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronoklah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Itu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bau kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Matuan asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan, pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun, kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting.
1: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha stesen-stesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
3: Memikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga melalui lain orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah RM2.97 bilion. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tren jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat.

0: Switzerland, Qatar, Maghribi, Brazil sama kuat, sama handal. Maghribi mengikat gergasi bola sepak dunia Brazil dengan keputusan satu sama dalam aksi pembukaan Kumpulan C. Ismail Saibari meletakkan Maghribi di hadapan pada babak pertama ketika Brazil bergelut mencari rentak sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan pada minit ke-32. But Vinicius Junior can change all of that. Vinicius Junior, Bruno Guimarães, Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser. Kedua-dua pasukan kini masih berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan bagi mendapatkan laluan yang lebih baik ke peringkat kalah mati. Sementara itu, Qatar mengikat Switzerland dengan keputusan satu sama dan ianya mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di kejohanan itu. Gol penyamaan hadir pada minit ke-94 apabila Kapten Qatar Willem Koki dan pertahanan Switzerland Miro Muhim sama-sama melompat untuk menyambut hantaran lintang Homam Ahmed. Bola kemudian terkena Muhim sebelum masuk ke gawang, membatalkan kelebihan yang diperoleh Switzerland menerusi sepakan penalti di babak pertama. Defeat in their opening game unless something happens in the last few moments. Decent ball. Keputusan itu menyaksikan keempat-empat pasukan dalam kumpulan B berkongsi jumlah mata yang sama selepas pusingan pertama. Qatar kini mengalihkan fokus pada perlawanan menentang tuan rumah bersama Kanada pada Khamis, dan Qatar mempunyai sehari kurang untuk berehat berbanding Kanada dan perlu melakukan perjalanan sebelum perlawanan berkenaan.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari pulau menuju ke Perai dan trafik juga perlahan dari satu jabatan ke pertengahan jabatan menuju ke pulau. Manakala di Jabatan Staf Dahan 5 Azam Shah E28, trafik bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik mula perlahan dari Juru ke Perai, dari Bukit Lanjan ke Sungai Buloh dan dari Lembah Beringin ke Bukit Tagar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan selepas tol Sungai Besi ke pusat bandar. Di Tambak Johor E2, trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKV E1, trafik perlahan dari Subang menuju ke Kota Damansara, dari Bukit Lanjan ke Damansara dan dari Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Sivil ke Plaza Tun Sri, dari Kirara ke Susun Masuk Puchong Jaya dan dari Puchong dari persimpangan Sawi ke Sifil. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik perlahan dari Ibu ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Gansaga E7, trafik mula perlahan dari Telekom ke Bandar Tunu Sinon. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Demais menuju ke Plaza Tumas Utara dan Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik mula perlahan dari Sawi Piramid ke Suang dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik mula perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, dari Puchong Industri ke Puchong Intan, dari Plaza Tun PJS ke Jabatan Kabel. Di Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSE E13, trafik mula perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persimpangan Anggrek Makora. Di Lebuh Raya Serk E18, trafik bertambah dari Balakong ke Demais. Di Lebuh Raya Spin E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, dari Seksyen 16 ke Plaza Tun Damansara dan dari Semantan ke Susul Keluar Jalan Tunku Abdul Halim. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari Maif Sendang ke Unitan. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Setapak ke Plaza Tun Batu. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Susul Keluar Plaza Tun Shah Alam ke Bukit Jelutong. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak E8, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik di KL Karak sesak perlahan dari arah barat dari kilometer 38.8 hingga kilometer 34.6, 4.2 kilometer daripada Genting Sepah ke Gombak. Ekoran ada kerja-kerja penyelenggaraan. Di KL Karak, trafik sesak arah timur dari kilometer 38.6 hingga 343.3 sejauh 4.7 km dari Bukit Gantang daripada Genting Sempah ke Bukit Tinggi. Ekoran ada kerja-kerja pengalihan lori Surat Kemalangan di kilometer 43.3 arah timur. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup untuk trafik. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, jangan memperlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan di arah bertentangan dan jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Ikuti perkembangan laporan semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X @LMInfo Traffic dan TikTok LMInfo Traffic. Atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-7752 yang beroperasi dari jam 7 pagi sehingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Saiful Aziz Jamaluddin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di Nasional Warna.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Kembali semula bersama dengan geng kakak petang hari ini, Zura dan juga Lin, dan juga kami juga dah ke udara di TikTok Nasional FM, Lin.
6: Ya, jemput masuk ramai-ramai.
5: Jemput masuk. Ada ramai juga di TikTok ni, Lin.
6: Boleh tengok
5: ada
6: wajah Azura.
5: Ada Teacher Mary. Ada Encik Dabus. Encik Dabus ni kawan saya lah, Daus. Daripada
6: Daus ke Dabus?
5: Dia dekat dekat TikTok, Dabus. Saya tak tahu Dabus ni apa. Kerana saya nak debuk je bukan. Daus lah kawan baik saya juga ni. Di RTM Joker juga ada hari ini.
6: Hai.
5: Hai semua. Masa Manis juga ada hari ini. Ada Tok Dalang tadi saya nampak tadi. Ada Teacher Mary pun ada. Ada Margaret Kambang.
6: Itulah dia dah lama tak jumpa. Rasanya hampir satu pun nama.
5: Kemana
6: menghilangnya Margaret Kambang? Rindu.
5: Ada Shu juga petang ni. Hai kakak petang. Dia kata.
6: Halo.
5: Selamat petang. So, boleh masuk ramai-ramai lagi. Marina juga ada. Azlan juga ada. Boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Kita nak borak-borak petang ni, Lin. Kami nak buka topik apa hari ini?
6: Hari ini kan masih lagi tentang sukan. Sebab kita baru saja bermula ya.
5: Piala Dunia.
6: Piala Dunia FIFA 2026. Sukan ni memang semakin diminati ramai lah Zura ya. Ada juga di kalangan rakan-rakan kita yang sangat serius bersukan selepas waktu pejabat. Ramai juga memilih bersukan di sebelah malam. Sama dia nak main futsal ke main badminton ke berenang ke berjoging
5: sekarang
6: ke tempat dewan tau.
5: Sekarang tu apa sekarang yang tengah in sekarang?
6: Pickleball.
5: 6-7. Oh, macam tu lah.
6: Betul. Dan lebih hebat lagi, ada di kalangan mereka ni yang mewakili jabatan ya, bertanding sesama jabatan, kementerian. Sekolah? Ada tu sekolah pun ya, peringkat daerah pun ya juga.
5: Kalau Liz ni ada tak pengalaman tu, Lin?
6: Dulu sekolah memang lah. Dulu saya memang kaki sukan. Bukan kaki bangku ya, kaki sukan. Saya masuk pertandingan hoki dulu. Masuk MSSN. Ini wakil sekolah-sekolah ya.
5: Jadi apa time tu?
6: Lompat jauh.
5: Okey, lompat jauh.
6: Lompat 100 meter. Bukan lompat, berlari 100 meter, lompat jauh, lompat pagar.
5: Ya Allah.
6: Lepas tu terus keluar pagar sekolah.
5: Boleh jalan sana. Boleh lari keluar. Teru awak ni.
6: Betul, saya juga main bola jaring. Saya dulu WA.
5: WhatsApp begitu WA tu bukan.
6: Zaman dulu tak ada WhatsApp. Dululah. Memang aktif bersukan. Sampai kayu hoki tu pernah terkena
5: dahi
6: saya jendul macam bola golf. Saya tak tahulah dia sengaja tak sengaja kan. Sebab dia pihak lawan kan.
5: Biasalah. Dulu awak cantik macam mana pula. Saya rasa dia kecantikan awak tu dia buat dia goyah tu Lin.
6: Itu dulu. Tapi tak apa.
5: Okay. Petang ni.
6: Nak buka ni apa Ana yang nak hantar topik. Pengalaman anda ni voice note kat kami.
5: Boleh hantar pada 011-212-02369. Sukan apa yang anda orang kata
6: ceburi.
5: Macam ni tadi keeper. Biasa kalau trik kan
6: keeper.
5: Ada bola baling, bola jaring, apa saja sukan.
6: Macam-macam permainan
5: boleh kongsikan kami ya. Di
6: geng kakak.

0: studio petang ini kan. Aku ke udara lagi. Hari ini bersama Zura dan juga Lin Zainur hari ini menemani anda hingga pukul 8 malam. Dan tadi kami dah buka topik untuk anda hari ini. Sukan yang anda ceburi lah. Di sekolah, apa? Di jabatan. Mungkin jabatan ni lah.
1: Ya, sebab orang kita sekarang ni suka bersenam ya. Ada tu lepas habis waktu pejabat, mereka dah tempah dewan. Bersukan bersama dengan rakan-rakan. Dia kalau sukan ni seorang-seorang, dia tak mari.
0: Betul. Lainlah kita jogging lah.
1: Ya, saya baru nak mencadangkan lah kan. Macam saya, Kak Sal, Su, Mac, Intan, kawan-kawan kita semua lah, AJ, semua, Zura. Kita buat sukan berbasikal. Lepas habis waktu berjabat, kita bawa basikal kan. Kita ronda-ronda dalam RTM. Sebab dalam RTM ni dah cantik dah. Tak macam sebelum-sebelum ni.
0: Okey, saya setuju.
1: Kita ada menara.
0: Maksudnya awak mengayuh. Saya ingat belakang tu. Saya duduk sepuluh awak kat belakang tu.
1: Saya takut nanti tak terkayuh. Saya boleh bawa diri saya.
0: Saya terjongkit nanti.
1: Saya takut nanti kan macam berat mata memandang. Berat lagi bahuku yang memikulnya. Kita kayuh sama-sama lah, Zura.
0: Boleh. Ibu modal pula awak ni.
1: Tapi tak apa. Ada nak dengar luahan daripada rakan kita ni. Apa agaknya kisah dia?
2: Assalamualaikum. Saya Hafiz. So topik petang ni adalah berkaitan dengan sukan. So saya daripada Puchong. Berkaitan dengan sukan yang saya minat dan saya aktif adalah sukan angkat berat lah. Di gym. Kenapa saya suka? Sebab bagi saya tempat ni fleksibel. Tempat untuk saya melepaskan stres bila kita meniaga penat-penat ni. So bila kita masuk dekat gym, kita dapat melepaskan kita punya stres kat sana. Sambil menjaga kesihatan kita.
1: Pergi gym ya.
0: Hafiz yang namanya.
1: Angkat berat tu.
0: Saya rasa sukan yang paling dekat dengan saya gym lah.
1: Gym ya?
0: Bukan saya macam, orang kata kalau kat gym tu boleh, orang kata senaman mata.
1: Senaman mata untuk Zura. Saya tu nak juga dengan sukan angkat berat. Zura, mesti ni saya nak angkat Zura. Saya nak angkat Zura. Saya berat, tengok boleh atau tidak.
0: Berat mata mandang.
1: Sebab saya nak tonjolkan saya punya bicep ni kan.
0: Kalau bicep awak tu kalau saya, Lin. Tiga hari dah nampak dah bicep tu.
1: Tiga hari hebat Zura.
0: Awak tengok saya macam mana pula.
1: Okey, luahan daripada rakan-rakan kita. Kita akan siarkan selepas ini bersama dengan kami.
0: Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Teruskan sana bersama-sama dengan kami. Inilah Geng Kakak Petang.
4: Hari ini kami dah buka topik untuk anda. Sukan apa yang anda ceburi sebenarnya dengan Piala Dunia ni FIFA 2026 ni, Lin? Sebab kita nak buat semangat sukan ni.
3: Betul lah kan. Sukan harus kita amalkan dalam kehidupannya. Walaupun nanti Piala Dunia dah berakhir, tetapi orang kata apa, lepas bekerja pada hujung-hujung minggu, kita perlu bersukan Zura, untuk kebaikan kita juga. Supaya stamina kita sentiasa ada. Kau tidak nanti macam lemah-lemah lah Zura.
4: Betul kan?
3: Yalah.
4: Kalau saya pula, kalau sukan tu yang lemah.
3: Zura, saya tahu suka Zumba. Saya suka zombie.
4: Zura? Saya Tai Chi.
3: Oh, Tai Chi.
4: Senang sikit gerakkan dia, macam tak banyak Zura. Tak banyak sangat gegak dia tu.
3: Itulah dia. Tai Chi bagus Zura.
4: Bagus ya.
3: Tai Chi untuk mereka yang 50 tahun ke atas. Saya dah tahu umur Zura berapa.
4: Sebab kondisi badan saya ni macam umur 50 sebenarnya. Baik, baik, kita ada luahan seterusnya ni. Dari siapa ni? Jom kita dengarkan.
5: Waalaikumsalam. Selamat petang. Saya Mus dari Lumut, Perak.
4: Hai Mus.
5: Sekarang ni memang musim bola, World Cup pun semua kan. Tapi dah macam mana pun, takraw tetap di hati lah. Mungkin sebab, teringat balik baru-baru ni, takraw pun baru lepas World Cup lah. Alhamdulillah, kita champion berkumpulan dan juga champion kuadran. Di mana ada kategori baru kan, kuadran apa semua. Dengan sukan tradisinya. Dan yang paling saya rasa nak share sekarang ni kan, bila saya rasa terpanggil dan rasa proud, rasa bangga kenapa main takraw ni adalah sebabnya saya teringat antara pengulas takraw terbaik tanah air kan, Encik Mohsin Hamdan, yang juga diminati cara ulasannya oleh TPM kita. Dia cuba ingatkan balik, mana ada game lain lagi susah pada takraw? Game mana lagi yang main dengan sebelah kaki? Jadi itu je lah saya nak share maksudnya kan. Jadi apapun, majulah sukan takraw untuk negara.
4: Thank you Mu, terima kasih Mu.
3: Bagus.
4: Mana ada lagi?
3: Mana ada? Satu sukan kaki aja, pukulan maut tu kan.
4: Sekali dia servis.
3: Sebab setiap kali perlawanan kan ada tiga pemain lah selalunya kan, di setiap gelanggang. Kecuali kalau pemain tu tercedera, kita ada simpanan. Itu gunanya simpanan gantian tu kan. Jadi tapi hebat juga
4: Saya tanya juga, tak sakit ke buku lali dia tu kan?
3: Mereka dah biasa.
4: Dah biasa. Apa yang rasa macam timbang bola pakai pukul lali tu pernah?
3: Saya tidak, sebab dulu saya main volleyball. Dia wanita lain sukan kan. Saya jarang tengok wanita main takraw.
4: Tapi Hadilin,
3: lebih kepada lelaki. Sebab tu kata saya jarang. Kalau saya diberi pilihan, saya suka sukan-sukan yang macam tu lah. Basketball, volleyball.
4: Tak nak cuba takraw lah, tak nak cuba.
3: Tak sesuai dengan saya. Saya takut nanti tercedera bahagian-bahagian tertentu kan.
4: Bukan sebab saya, sebab awak cakap tadi kaki awak panjang kan. Macam sesuainya
3: dulu orang kata saya sesuai jadi model sebab kaki panjang.
4: Dah model pula.
3: Teruskan bersama dengan kami.
4: Kakak Betang.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kembali semula bersama geng kakak petang hari ini di TikTok Nasional FM, Lin. Ada yang komen-komen tadi. Ramai juga yang komen ni. Dia kata, daripada AB Hashim, dia kata, semasa saya sihat dulu, saya selalulah jalan-jalan kawasan taman, keluarkan peluh, dia kata. Tapi sekarang jalan pun tak sampai.
3: Kenapa?
2: Sampai tak sampai lah, macam tak sihat lagi lah.
3: Itulah dia. Semoga sembuh ya. Rakan kita pula, Teacher Mary ya. Saya sebenarnya aktif dalam tarian poco-poco sahaja secara berkumpulan. Sebab yelah, tengok usia kita jugalah kan. Kita nak berjoging dah tak boleh dah. Sebenarnya saya nak bagi apa orang kata nasihat jugalah kan untuk diri kita, Zura. Kita ni bersukan ikut kemampuan. Jangan bersukan sebab nak tunjuk kat orang kita hebat, kita gagah. Sedangkan kita punya sendi-sendi ni tak apa-apa nak kuat, Zura. Nak berdiri pun tak mampu dah. Kruk-kruk. Bahaya, Zura. Tak pasal-pasal berkampung kat hospital, Zura.
2: Kan dah udah berdengkut datang kerja kan. Tapi ada juga rejim kita ada poco-poco dekat kawasan ramai tapi segan.
3: Kenapa pula segan?
2: Segan kau dong ikut Lin.
3: Itulah saya macam risau juga tu. Saya pernah tu Zura pergi gym. Bukanlah gym, maksudnya ada aerobik dekat kawasan tersebut lah. Kan tertutup, betul. Perempuan je. Kita sedang rancak menari ikut irama. Depan tu ada cikgu lah. Kau kiri, kau kanan, angkat tangan. Tiba-tiba saya terperasan, mata saya tertengok ada orang rakam.
2: Ya, rakam tu lelaki perempuan.
3: Perempuan juga. Sebab dalam tu semua perempuan.
2: Oh, sahaja dia rakam-rakam gitu.
3: Dia buat live, Zura. Saya macam Masya Allah segar.
2: Satu Malaysia dah nampak awak
3: satu
2: sekarang.
3: Satu Malaysia. Peminat semua nampak, malulah. Tolonglah. Macam gitulah. Padahal saya takut mak saya tengok. Malu. Macam gitu.
2: Berapa
3: ya.
2: Berapa umur kau ni, Lee?
3: Itu tak sedar-sedar lagi.
2: Dia usrah.
3: Dia tazkirahnya saya, bang.
2: Baik-baik. Ada juga rakyat kita di voice note ni, Lee. Kita dengarkan seterusnya, ya.
4: Hai, geng kakak petang. Saya Intan. Saya nak kongsikanlah luahan kakak abang ni bersama dengan pendengar semua. Antara aktiviti saya selepas habis belajar, saya akan, ini satu benda yang wajib lah, saya akan berjoging. Saya sebenarnya bekerja sambil belajar. Jadi salah satu benda wajib untuk saya adalah berjoging. Jadi minat saya tu sampai saya setiap maraton yang ada saya akan cuba join. Dan antara yang paling saya edit sekarang ni mengumpul medal setiap maraton yang saya join lah. Itu salah satu minat ataupun cara saya untuk meluangkan masa, menghilangkan tekanan. Dan juga yalah, sebagai seorang anak muda kan, kenalah jaga kesihatan. Itu je lah perkongsian saya. Tak ada lagi wakil-wakil mana-mana jabatan. Itu saja. Terima kasih geng kakak petang.
3: Intan hebatlah. Akan masuk masuk mana-mana. Apa orang kata, marathon. Sebab dia minat.
2: Betul.
3: Dia kalau orang dah minat tu,
2: apa pun jadi, orang kata hujan ribut ni,
3: dia tetap akan pergi. Sebab
2: pergi, betul?
3: Sebab ada lagi, kalau kita masuk marathon, duit pendaftarannya murah. Dia akan bagi t-shirt, dia akan bagi minuman, dia akan bagi banyak barangan.
2: Tapi
3: sampingan.
2: Seronok tau. 3 pagi, 4 pagi tau, Lin.
3: Okey, dia sebenarnya tak jauh. Ada tu dia buat 5 km. Paling jauh dulu saya pernah masuk 10 km. Dulu masa saya remaja, setiap hari kebangsaan dekat dataran Merdeka, akan dibuat marathon. Saya masuk dulu, Zura, banyak kali, tapi tak ada dapat tempat lah.
2: Semua masuk hebat.
3: Masa dulu saya aktif, masa muda-muda. Sekarang jangan, Zura.
2: Kenapa?
3: Sekarang jangan.
2: Kenapa?
3: Dah main lagu lah. Layan terus. Kakak

0: Bersama bersama-sama dengan kami semestinya.
1: Lama tak dengar lagu ni, Lin.
0: Itulah
1: lagi
0: dia.
1: Lagi yang kakak petang hari ni. Orang layan, Lin. Orang tu kata petang-petang macam ni, Lin. Kita kena kenang kampung-kampung kan. Kalau kita kat kampung macam ni, Lin. Tengah orang kata, tengah kait apa?
0: Tikau bengkuang.
1: Bukan pisang tu kait ke?
0: Mengait buah kelapa. Pisang saya pisang? Tak pernah dengar pula orang kata mengait pisang.
1: Tak ada.
0: Mengait kelapa ada.
1: Mengait kelapa lah. Kita petang macam ni, Lin.
0: Betul lah.
1: Dengan bosan kata angin-angin petang.
0: Angin sepoi-sepoi bahasa.
1: Seronoknya.
0: Itu belum lagi kita makan rojak tepi pantai, Zura.
1: Oh ya Allah. Ni orang kalau orang kat Melaka tu. Kalau
0: nikmat.
1: Kita nikmat.
0: Dekat Tanjung Bidara ada tau.
1: Ada. Tanjung Puteri pun ada kalau Melaka lah.
0: Ada kat Camp Maska tu.
1: Ya.
0: Itulah awak dia. Nak bila... Tak ada. Nak bila petang-petang tengah makan apa rojak, cendol. Abang Askar berkawat dekat situ. Kita pun dah dia lalu. Yelah. Tengok je lah. Hidoklah kita nak kata apa-apa kan.
1: Hidoklah saya macam. Uish. Macam kita lagi
0: kita pun dah cakap dengan makcik kita. Makcik sabar makcik. Makcik kita tunggu berhenti makan. Dia kata apa? Lipstick ada.
1: Makcik ke awak?
0: Bukan saya. Saya terpesan dengan makcik saya. Sabar lah. Jangan tunjuk sangat.
1: Time tu pula dia berlari waktu tu.
0: Itulah dia.
1: Kalau lari kau punya banyak askar
0: kan?
1: Tu
0: kan. Itulah dia kan. Jadi terima kasih kepada semua abang-abang askar kita.
1: Betul.
0: Yang menjaga keselamatan negara kita. Kita selesa bergerak ke mana-mana. Yeah. Semualah anggota keselamatan.
1: Betul.
0: Udara, darat, ya, bomba. Dan penyelamat.
1: Betul.
0: Ya. Macam-macam lah.
1: Dan luar seterusnya dia.
0: Ya, daripada
1: jom
0: siapa?
1: Jom kita dengarkan. Ya.
2: Assalamualaikum. Hai, saya Basha daripada... Port Dickson. Okay, sukan sukan yang paling saya suka badminton. Bila saya berlatih bermain badminton tu, ada waktu-waktu masa lapang lah. Macam satu ahad tu kan cuti. Waktu-waktu tu lah saya bersama keluarga membuat latihan bersama-sama keluarga badminton. Tadinya bila waktu hujung minggu tu kan, saya bermain badminton tu, sebenarnya yalah, sukan badminton sukan ni bukannya untuk pertandingan je. Jadi saya jadikan ia sebagai gaya hidup saya dan juga untuk keluarga saya.
1: Baik, terima kasih. Bagus ya. Antara kata bagus juga Lin kan.
0: Yalah.
1: Sukan tu macam cara hidup kita dah sekarang.
0: Tapi kebanyakan wanita memang suka bersukan lah kan. Saya memang gembira lah dengan perubahan ini. Kerajaan
1: sekarang
0: pun inginkan masyarakat kita masyarakat yang bersukan.
1: Bergerak.
0: Kalau tak sempat di sebelah siang Zura kita bekerja, malam kita boleh buat janji temu dengan kawan-kawan kita. Tapi saya paling pantang. Pantang kalau kita dah tempah dewan, kita dah bayar, dia tak muncul.
1: Tak jadi.
0: Lama-lama jurnal lepak mamak lah macam ni. Macam mana nak bersukan ni, bawa reket konon-konon macam lepas bersukan. Padahal
1: idak lah.
0: Tak kita pergi pun.
1: Dah cakap dengan suami pula tu, dengan syurga. Bang, saya main badminton tau malam ni bang.
0: Ini dak leha lah, tak datang.
1: Dak leha lah ni. Dak leha nak kena tau dak leha ni. Jadi untuk anda hari ni selesai sudah untuk kita hari ini. Orang kata sukan apa yang anda ceburi. Kalau orang kata di sekolah atau tempat kerja sekarang ataupun sekarang ni kan. Banyak sekarang yang kata briswalk Lin.
0: Briswalk pun boleh. Pickleball pun
1: bagus juga.
0: Tapi pickleball tu pickleball ya, tangan kita kena kuat juga. Nak hayun tu saya rasa takut nanti.
1: Susah juga Lin.
0: Saya takut
1: macam ringan je Lin.
0: Saya takut nanti tangan saya tiba-tiba kurus kecil.
1: Saya
0: nak biar besar macam ni.
1: Itu yang gelebeh tu apa benda tu? Baju?
0: Tak ada. Ini gelebeh ni sebab baju. Baju besar.
1: Baju besar.
0: Saya memang sentiasa pakai baju gelebeh.
1: Bolehlah.
0: Tanya terus
1: Geng Gagal Petang.

0: prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Bis On Air bersama Geng Kakak Petang.
2: Mari terus memeriahkan Piala Dunia 2026 bersama dengan kami National FM sebagai radio utama untuk FIFA 2026 lalu ini kan?
3: Ya, betul.
2: Dan juga RTM sebagai penyiar rasmi. Kalau kita masuk ke RTM depan tu, Lin, kita dah nampak dah, Lin, Piala Dunia tu. Piala kat depan tu sebosor-bosor yang tidak,
3: ya, Lin. Ya, sangat-sangat hebat dan begitu membanggakan.
2: Betul.
3: Ya. Jadi kepada anda yang minat dengan bola, seperti dengan Piala Dunia ni, tontonlah TV RTM, TV betul. Sukan, TV OK.
2: Dan dengar juga National FM.
3: Termasuklah saluran RTM Klik.
2: RTM Klik juga boleh. Yeah. Jadi petang ni dah sampai ke Biz On Air ni untuk petang ini.
3: Yeah.
2: Dan kami nak bersama dengan Cik Muhammad Muhaimi bin Samsudin ataupun Mi untuk lubuk kuih 88.
3: Wow.
2: Pulut udang Tok Jah. Ui, sedapnya, Lin.
3: Itulah dia. Dan difahamkan, ya?
2: Ya, sedapnya.
3: Mi menjual pulut udang Tok Jah ni, iaitu pulut panggang. Dan resepinya didapati resepi ibu dari Baling Kedah sejak 1976 lagi. Ya, lama tu.
2: Lama.
3: Mi, boleh ceritakan lebih lanjut?
4: Ya, Assalamualaikum, Kakak-kak.
3: Waalaikumsalam. Okay.
4: Wow, the first, first time, first time. Okey, Kak. Pulut udang Tok Jah ni, sebenarnya pulut panggang. Inti dia kelapa udang. Pulut seruling kelapa udang kering moist. Gitu.
3: Wow.
4: Kami maintain lah resepi ni macam mana nenek ajar mak, mak ajar saya, saya ajar bini saya, bini saya ajar saya balik.
3: Temurun.
4: Tak jadi pelupa. Penyediaan inti dia pula, dia ambil masa selalunya 4 jam, kadang-kadang 6 jam. Sekali 10 jam lah untuk masak elok. Pulut pula dia gaul dengan santan yang baru, bukan diperah dari santan inti tau. Lepas ini saya balut dan dilidikan. Saya letak atas pemanggang, bakar dengan api sedang panas. Bila koyak kulit tu, Kak, masuk mulut, gigitan pertama tu dapat bunyi kruk-krak pulut yang sikit daring. Dalam hati yang sama dia lembut, Kak. Tapi bila gigi dah sampai tengah-tengah pulut, dia keluarlah masin, manis, pedas, serta tekstil kelapa yang membangkitkan selera. Dan selesai kita makan, bawaan udang kering bermain-main buatkan kita rindu untuk kembali mengunyah batang kedua.
3: Saya dengan Zura memang minat pulut pulut udang.
2: Pulut udang ni.
3: Pulut udang. Apalagi pulut udang Tok Jah ni daripada dulu kita dah dengar kan. Dari mulut ke mulut ramai kata sedap, sedap, sedap. Ya Allah.
2: Antara pembeli yang selalu belilah hari ni bos kita, Lin.
3: Ya.
2: Kak Sang.
3: Kak Sang kita peminat setia pulut udang Tok Jah.
4: Masya-Allah, terima kasih banyak, Kak.
2: Ya Allah. Ya Allah, betul-betul syukur ini ya. Baiklah, apa ni orang kata kalau pulut udang ni biasa kat Melaka, biasa, Lin.
3: Betul.
2: Kat Melaka buatnya dulu. Jadi Mi menjalankan perniagaan atas talian, konsep delivery macam mana? Dan kenapa memilih orang kata konsep ini dan tak buka kafe ataupun orang kata kedai betul-betul mi buka
3: supaya
2: untuk
3: pelanggan
2: jual
3: boleh datang?
2: Ya, ada je.
4: Okey, bagi saya tak ada sebab utamalah. Saya ni ibarat mengampungkan diri atas batang sungai yang kadang-kadang deras, kadang-kadang tenang. Bukan saya dengan wife yang pilih, tapi lepas PKP, kebanyakan orang dah berpindah dan beli melalui talian.
3: Betul,
4: saya ada niaga tau dekat kedai ayah saya, nama dia Warung Pak Din, dekat Taman Pangrove ni lah. Tapi masa tu niaga tak berapa nak laku. So kami try je lah jual dalam talian. Tapi dalam perjalanan tu kan, kami diajar lah untuk belajar bersyukur. Sebab bila niaga kat rumah ni, rezeki paling besar bila anak-anak membesar depan mata. Boleh hantar ambil anak sekolah, boleh pergi hari sukan, boleh sampai sekolah dalam masa 5 minit je bila ada emergency. Itulah sebabnya kenapa saya tak buka kafe lagi lah.
3: Masa banyak dengan keluarga sambil berniaga.
4: Betul.
3: Kan bagus-bagus ya, konsep macam ni semuanya ada hikmah lah. PKP tu berlaku. Betul tak? Dan pulut udang Tok Jah ni memanglah kita
2: memang
3: tak nafikan dah.
2: Ramai
3: dikenali ramai ni. Bukan sekadar kat Lembah Kelang, tempat-tempat lain orang dah bercakap dah.

0: kan. Uh-huh. Jadi sehari katanya mampu dijual antara 300 ke 600 batang pulut panggang udang. Jadi macam mana, ceritakanlah jatuh bangun perniagaan ni sebelum jaya sampai sekarang ni.
1: Tadi macam saya cakap tadi lah, saya cuma follow the flow je lah. Try-try, masa nak start tu kak, saya try macam-macam. Saya niaga dulu, ada 14 jenis kuih. Tapi dapat 600-700, tapi kemana untungnya? Bila fikir-fikir balik, rupa-rupanya dibuang dalam tong sampah yang tak habis kan, takkan kita nak jual esok. So benda tu menarik modal, lepas tu tak nampak untung. Lalas saya dengan wife saya, kami pilih daripada 14 tu, pilih satu je.
2: Fokus lah betul-betul ni.
1: Kita bincang, dapat pulut udang, fokus, barulah nampak. Walaupun apa ni, tak banyak masa tu, tapi nampak untungnya tu.
2: Itulah dia, itu pentingnya. Yalah,
1: tapi kami pelbagaikan lah. Saya ada jual meja ke meja, jual dalam talian, pergi rumah ke rumah, macam-macam lah try.
2: Rajin. Rajin awak Mi.
0: Sebab tu rezekinya luar. Allah kan suka orang yang rajin.
2: Jadi Mi, perancangan Mi di masa akan datang macam mana Mi? Apa lagi yang Mi nak kembangkan lagi, bagaimana?
1: Kalau tanya saya cita-cita Mak Jenis ni, cita-cita saya paling besar dapat jadi supplier 88 jenis kuih tradisional yang orang boleh ambil jual hari-hari. Tapi kalau perancangan realistik buat masa ni, saya nak kekalkan jualan 700 batang sehari selama 3 bulan berturut-turut. Baru saya akan bercadang untuk buka kedai fizikal lah.
0: Maksudnya nak cipta rekod terlebih dahulu.
2: Nak kumpul customer dulu ni.
0: Bagus.
2: Kumpul kita pelanggan, baru pelanggan datang, dah kedai kat mana, terus datang ke kedai.
0: Cik Mi ni tak terburu-buru orangnya.
2: Bagus ni.
0: Okey, kalau ada yang berminat nak mengetahui lebih lanjut, bagaimana? Ada laman sosial ke, nombor telefon ke, kalau kita nak buat tempahan macam mana tu?
1: Ada. Yang paling senang, Google saya, Lubuk Kuih 88. Dekat situ akan akan jumpa WhatsApp saya, nombor saya 011-7245-3212. Saya ulang 011-7245-3212. Saya ada dekat GrabFood, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Threads, dekat Foodpanda. Yang paling best sekali, saya ada buat frozen tau. Beberapa orang je lah yang buat frozen, jual pulut panggang melalui TikTok. So kalau yang jauh-jauh tu jangan risau, Melaka ke, jadi semenanjung Malaysia, boleh order melalui TikTok.
2: Bagus ni Mi.
0: Memudahkan kehidupan kami, ibu-ibu yang berkejaya.
2: Hiduplah kita nak makan ni tak ada ni.
0: Sebab nak buatnya rumit. Makan masa ni.
2: Baik, terima kasih Mi untuk petang ini. Perkongsian untuk orang kata Lubuk Kuih 88 pulut udang Tok Jah ni dah dikenali ramai. Antaranya peminat, orang kata peminatnya bos kita.
0: Bos kami lah.
2: Kak Asal. Memang
0: kami pun meminati juga.
2: Dia pernah bawa juga ke ofis ni.
0: Ya, bagi kami rasa.
2: Ya, pernah bawa ke konti, ingat tak Lin? Yang pulut ni bosor-bosor Lin.
0: Saya kata, siapalah punya pulut sedap sangat ni.
2: Cabi-cabi macam kita.
0: Rupanya rezeki saya bersimbang dengan tuan punya pulut.
2: Terima kasih Mi.
0: Terima kasih.
2: Semoga maju jaya.
1: Boleh. Saya nak terima kasih banyak dekat mak saya, Halijah binti Wahab, dan isteri saya, Syazwani binti Muhammad Satri, untuk segala-galanya.
2: Terima kasih. Baik, Amin. Terima kasih.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Lin, ada juga di TikTok ni Lin, warung mini, dia boleh singgah warung mini juga. Saya tukang promote Lubuk Kuih 88.
0: Bagus, kita nak orang kita tolong promosi. Lagi ramai, lagi bagus yang mengetahui.
2: Sebab sedap
0: kan?
2: Lin.
0: Ya, kalau sedap tu memanglah kita nak tolong habis-habisan tu. Tapi kalau kepada semua peniaga, kita ambil contoh. Buat elok-elok, bila dah sedap tu, insyaAllah orang akan datang.
2: Kalau viral buat sama juga. Ya. Sedapnya.
0: Jom. Layan terus.
2: Geng kat petang, Kak Asal hantar boleh ya?

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Mungkin sedang memandu ketika ini, Lee.
5: Ada juga.
4: Ada rakan kita di office lagi ni. Masih macam brokoli. Daripada TikTok ni, dia kata di office tengah dengar JKP.
5: Oh. Kenapa tak balik-balik lagi?
4: Kadang-kadang mungkin si petang, Lee.
5: Ataupun ada juga yang nak menunggu keadaan lalu lintas reda jamnya tu. Barulah masuk ke kenderaan.
4: Langsung-langsung.
5: Sebab penat lah hari-hari nak berdepan dengan kesesakan tu.
4: Yeah.
5: Tapi betul lah, dirancang perjalanan dia. Itu bagus. Yang kita mahukan.
4: Betul. Dan sebelum tu kami nak sampai ke isu semasa untuk petang ini. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah mewujudkan pusat pengumpulan hasil durian atau Durian Hub sebagai pusat sehenti bagi urusan pengumpulan, pengedaran dan pemasaran hasil durian peserta projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek Pedu di Padang Terap. Dan inisiatif Durian Hub ini juga merupakan satu langkah strategik dalam memperkukuhkan lagi ekosistem industri durian di Mukim Pedu agar lebih tersusun, cekap dan mampu memberi pulangan lebih baik kepada para peserta.
5: Seterusnya, charge RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan mesin kita semula pintar SRM dimansuhkan bermula 1 Julai ini. Pemegang kad debit Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad. Inisiatif ini melibatkan lebih 14,000 ATM dan mesin kita semula pintar di seluruh negara. Langkah ini memastikan akses perbankan kekal mudah, mampu dicapai dan mengambil kira kebergantungan orang ramai kepada mesin wang tunai.
4: Banyak lagi nak dikongsikan dengan anda. Selepas ini ada juga raudah nanti yang akan kudu ada pukul 6:30 tepat nantilah, Lina. Layan terus.

0: faqalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa dzalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap, bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ai iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun, fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khasun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali, dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam. Sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun. Tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul Bukhari wa Muslim. Dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan ke api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah, la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarak lebih jauh daripada timur ke barat. Baik para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarak jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktiqad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat, Ha, macam contoh ada hadis kudsi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghinaku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, padri Kristian kata, nahnu abna'illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna'illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk. Tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ini. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya, seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sunallaha ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dia kata, Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firman-Nya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat, begitu juga. Nabi SAW kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah, hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur. Ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, eh saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad dalam hatinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahus sadri, dan tidak juga insyirahus sadar, dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ha, ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya. Seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya. Lalu, fadarabahu durban syadidan. Lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya. Pukulan untuk mendidik dia. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain, beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh orang Islam. Maksud apa? Maksud eh orang Islam tu? Maksudnya, eh orang Islam dia tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak. Jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang main kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, terkeluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar pada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muahad nak masuk Islam. Bukan bila dia Islam dia buat benda murtad. Orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sedang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi SAW, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
1: Salli wa sallim ala

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
3: Assalamualaikum, hai, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
3: Oh, gitu. Zura. Sedap juga suara Zura. Pernah tak terfikir nak tubuhkan kumpulan nasyid wanita?
4: Dulu-dulu? Kalau dulu Al-Jawahir.
3: Al-Jawahir.
4: Saya jauh lagi.
3: Al-jauh lagi kan. Tapi tak apa, yang penting lagu-lagu nasyid ini memberikan keinsafan, kesedaran kepada kita kan.
4: Lagi-lagi nak masuk ke 7 malam ni Lin. Dan nak masuk waktu maghrib dan juga waktu ini di Sabah, Sarawak dan juga Brunei dah masuk waktu dah ketika ini kan Lin.
3: Dan juga kita nak meraihkan kedatangan
4: Awal Muharram.
3: InsyaAllah hari Rabu ini nanti, ada doa awal tahun,
4: hari esok
3: doa
4: nanti
3: penutup.
4: Esok nanti kita akan buka dan untuk sama siar nanti untuk doa-doa akhir tahun dan awal tahun nanti.
3: Jadi jangan lupa banyakkan berdoa ya. Semoga Allah ampunkan segala salah silap kita Zura, keluarga kita, mak ayah kita.
4: Buka buku baru lah Li.
3: Betul lah kan. Boleh buka buku baru ni kena positif, kena sentiasa orang kata apa, bersemangat, dekatkan diri dengan Allah. Betul. Sebab inilah hidup kita ni banyak pancaroba Zura.
4: Ujiannya orang kata tu orang naik Li. Kadang-kadang di yang pas badai.
3: Kalau tak kuat semangat terduduk gitu Zura, terjatuh ya terduduk, tak boleh nak bangun lagi dah.
4: Kadang sampai ada, kalau di trip kita titik terendah. Macam tu.
3: Bukan itik terendah. Mac dia cakap macam tu.
4: You yang cakap. Lin yang cakap itik terendah. Sebenarnya titik terendah.
3: Itulah dia. Boleh bersemangat nak cakap kan. Titik dengan itik lebih kurang. Abaikan aja.
4: Janji ada titik belakang tu kan. Janji titik terendah kan. Jadi kita buka buku baru Lin, banyakkan doa kita. Kalau sempat kita minta maaf dengan orang, sebab kita nak buka buku baru ni.
3: Iyalah.
4: Kadang-kadang kita tak, kita tersinggung perasaan.
3: Betul Zura, sebab umur kita pun makin meningkat kan. Jadi kita diserangkan untuk ialah muhasabah diri, renung balik kesilapan yang kita lakukan. Betul. Ya, kepada keluarga kita terutama.
4: Betul.
3: Pasangan kita, jangan lupa anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak, kita mak ayah pun ada jugalah.
4: Ketepas-tepas kan, kata tu marah-marah tu.
3: Sampai jiran tetangga dengar.
4: Astaghfirullah.
3: Jiran saya, pun ialah kita selalu bersembang-sembang dengan jiran kan.
4: Betul.
3: Cara terbaik nak didik anak ni kan, supaya tidak meninggi suara, takut nanti darah tinggi.
4: Saya sampai sekarang dah pandai sifir lah. Sebab jiran, sebab jiran saya
3: 4x4 16, 5x4 20. Kita ajar anak kita yang hafal sifir.
4: Hafal sifir.
3: Tapi dia tak hafal-hafal. Macam mana tu darah
4: dia tak
3: naik?
4: Dia tak boleh juga. Macam mana tak darah saya naik selalu? Dia kena kelepak-kelepuk tu.
3: Baik-baiklah. Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.26 minit malam.
4: Jadi untuk anda teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
3: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
2: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Nidaul Islam.
5: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar, sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan, tak apalah, kita redhakan lah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. Kan? So akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam
5: #penyiaran jakim
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 41 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat Maha Pemurah? Mereka tidak memikirkan apa yang demikian, bahkan mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.

0: Tidak ada bagi mereka Tuhan-Tuhan yang dapat melindungi mereka dari azab kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak kami.
1: Bal matta'na.

0: Dan benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan kepada mereka. Bahkan kami biarkan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup hingga berlanjutanlah umur mereka dalam keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang akan menang?
1: Qul inna

0: katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepadaku. Dan sudah tentu orang-orang yang peka tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Maka janganlah kamu menjadi peka kerana azab Tuhan amatlah berat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ya, teruskan bersama-sama dengan Nasional FM sentiasa di hati sebab kita dah sampai ke penghujungnya, Zura. Itulah dia.
2: Betul, Lin. Kan sekejap masa berlalu, Lin.
1: Memang.
2: Bermula pukul 4 petang tadi dan akhir dah untuk 8 malam lah hari ni, kan? Dan esok seperti biasalah ada gigat petang lagi.
1: Ada lagi bersama dengan kami berdua, insyaAllah.
2: Ya, insyaAllah. Dan esok juga kita akan nak menyambut awal Muharram esok. Dan jadi esok ada rancangan khas juga, Lin. Jadi anda kena nantikanlah.
1: Kena tahu doa. Doa penutup tahun, doa awal tahun. Betul. Kita berdoa yang baik-baik. Semoga segala kesilapan kita sepanjang tahun diampunkan Allah SWT. Kita kan manusia biasa, kan.
2: Baik.
1: Kadang-kadang kita ni terlampau mengikut perasaan, terlalai,
2: terlanjur kata.
1: Itu betul-betul kan, mengguris hati dan perasaan orang lain. Jadi nak masuk awal tahun ni ada doa juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Kita mulakan dengan langkah kanan lah ibaratnya.
2: InsyaAllah, InsyaAllah. Esok bersama kami kembali, ya. Dan kami nak tutup siaran hari ini, Geng Gegar Petang hari ini bersama Zuran dan juga Lin. Selepas ini
1: rakan kami
2: Reza Zikri
1: kembali temani anda 8 malam lah.
2: Baik, saya Zuran,
1: saya Lin Zainal.
2: Kita jumpa esok bersama Geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk segmen yang berikutnya. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. 84 minit malam waktu ini. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, dan menjadikan kami sebagai radio pilihan anda, radio pertama di Malaysia. Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berhati-hatilah ketika memandu. Saya doakan semoga semuanya selamat. Dan yang baru masuk kerja, yang baru bertugas ketika ini shift malam, selamat tugas, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana berita yang pertama adalah prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Madrid, Abu Bakar Yusof, menurut beliau, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi, disokong oleh permintaan luar yang kukuh meskipun anggaran rantaian bekalan telah memberi kesan kepada perdagangan global. Menurut beliau juga, syarikat tempatan perlu bergerak ke arah pembangunan produk peranti perubatan dan penjagaan kesihatan bernilai tinggi bagi meningkatkan daya saing sektor berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara di sini berakhir apabila bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan iaitu Hanan Yeoh, seramai 98 keluarga terbabit telah menerima 2 lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan. Menurut beliau, projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu perumahan mereka. Dan beliau juga, pendirian Kerajaan Madani yang menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan memelihara Taman Rimba Kiara dan memastikan kebajikan penduduk terus terbela memungkinkan penyelesaian itu direalisasikan. Dalam banding itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM100,000 bagi tapak kuil sedia ada di perumahan tersebut, yang mana ia akan dikekalkan dan dizonkan secara rasmi sebagai tapak rumah ibadat bukan Islam. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga tuan-tuan. Kan? Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So maknanya para-para isteri tadi tu meredhakan lah kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam hashtag penyiaran JAKIM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Harap semuanya sihat. Sebab Abang nak kongsi ni. Ada orang tanya Abang Bad, bagaimana nak memotivasikan diri sendiri? Oh, soalan ni menarik ni. Adakah dengan mendengar ceramah motivasi, atau menonton webinar motivasi, atau menyertai program motivasi, atau membaca buku motivasi? Kalau anda di tempat Abang Bad, yang mana satu jawapan anda? Cara yang terbaik untuk memotivasikan diri sendiri, yang mana? Sebenarnya kan, motivator yang terbaik adalah diri kita sendiri. Semua contoh yang Abang Bad sebut tadi, itu semua adalah faktor luaran yang pada bila-bila masa boleh hilang keberkesanannya. Maklumlah, kita bukannya boleh hari-hari pergi program motivasi, kan? Ataupun nak dengar ceramah secara online pun kadang-kadang tak sempat. Jadi kita wajib tahu cara bagaimana nak rangsang semangat kita daripada dalam. Dan ini akan sangat-sangat membantu. Baik, yang pertama ni Abang Bad tak mau nak ulang banyak kali sangat. kan? Sebab sepanjang minggu ni memang Abang Bashir duk sebut benda ni je, iaitu tentang matlamat, tentang azam, tentang sasaran. Kerana tanpa matlamat ataupun tanpa sasaran, kita akan kegusaran. Kita tak bergerak ke mana kerana tidak ada hala tuju, tidak ada momentum, tidak ada tenaga yang bawa kita pergi ke depan. Itu nombor satu. Nah, so nak motivate diri sendiri, yang pertama kena ada sasaran kita. Okey, cukuplah tu. Tapi yang kedua ni menarik. Yang kedua ni, cara untuk motivasikan diri adalah tuliskan apa misi yang anda nak lakukan pada hari tersebut. Katakanlah kan, hari ni hari Jumaat. Okey, kita tulis apa yang kita nak buat pada hari Jumaat, dan sebaik-baiknya kita tulis malam sebelum hari Jumaat tersebut. Hari Khamis malam Jumaat tu, kita tulis pada sebelah malam sebelum kita tidur. Bila kita dah tulis tu, nanti kita bayangkan semua yang kita tulis tu, misi-misi tu, terlaksana dengan cemerlang esoknya, insya-Allah. Dan apabila esok tiba, bila dah sampai esok, bertindak mengikut misi yang ditetapkan. Dan ni bahagian yang paling penting ni. Setiap kali berjaya, potong misi tersebut dengan kita punya pen. Walaupun dia ada aplikasi dekat kita punya gadget, bagi Abang Bat lah, yang terbaik adalah kita guna kertas dan juga pen, sebab dia ada dia punya kelebihan dia. Nah, sebab kenikmatan, omboi, kenikmatan memotong itu akan merangsang kita untuk terus bermotivasi untuk buat misi yang seterusnya. Katalah kita ada 10 misi kan, kita duk potong misi 1, selesai misi 2 potong, selesai misi 3 potong. Percayalah, misi-misi yang seterusnya tu kita lagi semangat, sebab kita nampak aku nak potong sampai habis. Ini cara macam mana kita nak motivasikan diri kita. Dan teknik ni dia dapat menjimatkan masa ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita tak perlu lagi merenung siling, memikirkan apa ya nak buat lepas ni. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk kita motivasikan diri, raikan kejayaan kita. Tak kira kecil atau besar, kalau kita dapat pencapaian apa-apa, kita raikan. Ini dia akan menyebabkan kita seronok untuk buat lagi, lagi dan lagi. Cuma
5: kita harap menjelang bulan
4: janganlah lebih sangat kan. Janganlah sampai nak healing sampai 2 minggu hanya sebab berjaya selesaikan tugas yang tak sampai suku pun. Okey, sesuaikan dengan keadaan. Anda lebih arif tentang hal ini, insyaAllah. Ingat tuan-tuan dan perempuan, anda adalah motivator yang terbaik untuk anda. Jumpa lagi dalam slot Cara Kita di National FM bersama Abang Bat.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Program. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
1: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12.30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemeteraian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dalam sengsara sebuah lagu daripada Jitu, permintaan lagu sahabat kita Jamaluddin Jamal Jitu. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, 9.21 minit malam. Apa khabar semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan anda, radio pertama di Malaysia, Nasional FM. Seperti biasa, apa khabar semua? Selamat datang yang berada di TikTok Live Nasional FM. Semoga semuanya baik-baik saja pada malam ini, dan juga kita jadikan malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Yang baru saja masuk, yang baru saja hadir, boleh terus tapping-tapping skrin dahululah ya. Boleh kongsikan live ini dan boleh tekan button repost Ahram seperti biasa. Jangan lupa share 2.0 saya. Ya, baiklah. Nanti akan siarkan lagu pilihan bersama anda, tapi dengan syaratnya perlulah temani saya sehingga ke penghujung siaran di TikTok Live Nasional FM. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Jangan lupa untuk terus hantarkan dedikasi ucapan berserta dengan perkongsian anda melalui ruangan komen di Facebook serta di TikTok Live Nasional FM selagi saya masih bersiaran. Apa kata Asri alias Reza sebut nama saya? Ya, saya sebut nama ni. Hadir dari Puncak Alam. Terima kasih. Tengah bekerja ke macam mana tu Asri? Yang mana bertugas, yang mana bekerja? Semoga dia permudahkan segala urusan anda yang bersantai di rumah, yang menyandar ni, ataupun yang baru saja menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera sambil layan Nasional FM. Mantap semua. Terima kasih. Yang dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi anda sambil kita berhibur dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Kak Lia. Hadir salam bahagia katanya dari tebingan Sungai Krian sehingga ke penghuni rumah panjang kita di Saratok, Sarawak. Jom santai lagu pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan saya sebuah lagu daripada Amalina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Dan ucapan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik yang pasti hebat dengan bergembira serta senyuman dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Hafiz Ibrahim, permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Dan selamat berkonti buat Reza dari Tanjung Manis, Sarawak. Dari Sarawak ramai juga ya. Terima kasih. Seterusnya permintaan sahabat kita yang seterusnya dari Baling Kedah sama dengan Kak Siti kita, Siti Salwan. Dari Taipei. Dia tak ada dekat Baling dia mesti berjalan ni. Apapun, semoga semuanya bahagia selalu. Hiburan terbaik kita pada malam ini, permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Ellie Katz yang berjudul Cinta Itu. Buat hiburan saudara mara di luar sana, semoga sihat walafiat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih katanya Azri dengar dari MyTV. Mantap. Waalaikumsalam Mamat Aizi dari Kangak Place. Tu dia orang utara main lah. Terima kasih Maina. Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya dengan lagunya Kasih Latifah baru saja bersama-sama dengan anda 9.40 minit malam. Sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Salam sejahtera kembali bersama dengan Rosi Dasafil, sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM. Terima kasih yang masih lagi tepi-tepi skrin, yang dah kongsikan live ini, juga yang repost. Mantap semuanya. Apa khabar yang baru saja hadir? Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Nozi. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita cun hadir bersama. Selamat malam dan selamat tugas di Radio Nasional Malam. Hadir dari Ipoh berhibur kita pada malam ini sehingga 12 tengah malam. Mantap Bang Ramli juga dari Ceras Kuala Lumpur. Razak hadir bersama. Selamat tugas buat Reza. Terima kasih. Menerusi segmen Nasional Malam bersama-sama dengan Reza Princess katanya. Salam hari Senin. Semoga malam ini malamnya indah buat kita. Ya benar, insyaAllah. Amin. Dari Terengganu, Abang Yusof kita, alhamdulillah, selamat malam. Semoga sehat dan ceria selalu semuanya. Mantap pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dan terus menghiburkan kita pada malam ini. James, Nora Hussein dan Nida Wahida, terima kasih hadir bersama. Itu antara ucapannya lah ya. Ibrahim Inggris, salam Reza. Lembah Kelang hadir Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Mantap, terima kasih. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, kita nak dengarkan lagu daripada permintaan rakan pendengar kita. Sebuah lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Bougainvillea. Permintaan sahabat kita Anissa Samin, ada dari Tongkat Pecah Batu Pahat Johor. Semoga kita semua dipanjangkan umur. Kau ada ucapan untuk Muhammad Syarul Nizam bin Saman. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang anak, suami dan ayah yang baik. Dan juga buat semuanya, semoga semuanya baik-baik sahaja. Alhamdulillah, insyaAllah, amin. Doa itu berbalik kepada Kak Niza juga ya. Itu antara ucapannya. Amirul Abu Hadi, permintaan lagu daripada Saleh Yaakob, Ada Tak Ada. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya 10.09 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah buat kita. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Saya akan bersama-sama dengan anda untuk siaran malam ini sehingga 12.30 malam. Yang mana tengah mendengarkan Nasional FM ini, saya doakan semuanya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Terima kasih kerana menjadikan kami radio pilihan anda pada malam ini. Yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini menerusi portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluangkan masa menyantuni masyarakat sekitar MUA sempena lawatan kerja beliau ke Johor pada hari ini. Beliau yang tiba di sebuah medan selera beramah mesra dan bersalam-salaman dengan orang ramai yang hadir. Dato' Sri Anwar turut meninjau beberapa premis perniagaan di kawasan berkenaan sebelum menghadiri program ceramah umum Pakatan Harapan. Perdana Menteri kemudian meneruskan lawatan ke sebuah premis makanan di pusat bandar MUA. Juga bersama Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut meluangkan masa kira-kira 20 minit menyantuni pengunjung dan peniaga. Kehadiran beliau mendapat sambutan mesra daripada orang ramai yang tidak melepaskan peluang untuk bertemu dan bergambar bersama Perdana Menteri. Perkongsian info semasa yang seterusnya, luar negara. Krisis di Selat Hormuz mendorong banyak syarikat menilai semula strategi operasi dan rantaian bekalan masing-masing. Menurut pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Universiti Teknologi MARA UiTM, Abdul Reza Al-Lami, menurut beliau, kerajaan dan sektor perniagaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan.

0: keadaan yang lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut beliau juga, krisis berkenaan menjadi peringatan bahawa faktor geopolitik perlu diambil kira dalam perancangan perniagaan. Dan walaupun ketegangan berjaya diredakan dan Selat Hormuz kembali beroperasi seperti biasa, namun banyak syarikat dijangka mengekalkan pendekatan baharu tersebut bagi mengurangkan risiko pada masa hadapan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Lagu Cinta Sehari Amri yang terus menghiburkan kita pada malam ini kembali terjalin. Lagu ini dipublikan oleh kumpulan Slam yang terus menghidupkan lagi keceriaan malam kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu permintaan sahabat pendengar kita. Terima kasih masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini di pelbagai lokasi yang berada di pejabat-pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Semoga semuanya sihat dan ceria selalu bersama Reza pada malam ini untuk siaran nasional malam. Pasti layan kita lagu tangkap Lentoho. Salija hadir bersama. Selamat malam semua pendengar Nasional FM walau di mana juga kalian berada. Nur Isa katanya, makcik sentiasa melekat di situ. Di situ tu di mana? Pastinya di Nasional FM. Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir untuk kita berhibur pada malam ini menerusi Nasional Malam. Nikmas dari kota Baru Kelantan. Semoga malam ini malam yang indah buat kita sambil ditemani kesyaduan lagu-lagu menerusi pilihan bersama. Hidayah Mulyani dari Pari Raja Batu Pahat, Johor Darul Ta'zim. Salam Isnin yang penuh barukah katanya. Berbaki satu hari lagi sebelum menjelangnya untuk Tahun Baru Islam yang bakal kita sambut satu Muharram nanti untuk 1448 Hijri. Menjelang, menghitung masa sebenarnya. Baik, itu antara ucapannya. Yang lain-lain saya akan keudarakan kemudian. Kita nak teruskan permintaan lagu pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan pendengar kita. Seperti biasa, hadir dari Semandak Sabah, Itarun Zaya dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Spin yang berjudul Janji Kita. Dengan ucapan, semoga semuanya baik-baik saja pada malam ini dan semoga terhibur hendaknya dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama. Lisa Liu dari Tasik Kesuma, Beranang. Lagu permintaannya adalah lagu daripada kumpulan Desire yang berjudul Sentuhan. Sebuah lagu yang hiburan yang terbaik katanya pada malam ini. Juga hiburan bersama isteri tersayang dan juga buat hiburan rakan-rakan terbaik. Ahram katanya permintaan, baru saja saya tunaikan lagu permintaannya. Datuk Siti Nur Haliza, dan kita teruskan permintaan lagu sahabat kita. Bumi Putera Rokus adalah permintaan pendengar kita dari, saya mencari ni, dari Nur Isa. Bumi Putera Rokus dengan lagunya Dendam Cinta Seusia. Jadi terus layan kita, terus berhibur lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

26 minit malam waktu ini. Boleh terus layan, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, walau di mana juga anda berada, menerusi aplikasi RTM Klik serta Demam Bola edisi tahun ini. Sebentar nanti 12.30 malam sepak mula untuk saingan kumpulan H, di mana Sepanyol akan menentang Cabo Verde. Jadi Kepulauan Cabo Verde dari Afrika ni, sama-sama kita nantikan aksinya. Boleh tonton dan layan menerusi saluran TV OK serta RTM Klik. Dan kita nak teruskan hiburan permintaan lagu sahabat kita Aiman dari Tawau Sabah. Ini dia untuk anda.

Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antara bank dimansuh bermula bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan kerja ke Kazan, Rusia esok dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan bahan bakar bagi keperluan Malaysia. Jelas beliau, perkara itu akan menjadi antara agenda utama dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membantras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun, kalau 3-4 orang je yang sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu dari sekarang.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
0: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua

0: Di Selangor, empat sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi empat siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Syazli Kahar berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
1: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer reverse sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
0: Datuk Syazli Kahar.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12.30 malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump dalam pada mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategik tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini. Menerusi Nasional Malam pastinya di Nasional FM. Hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda edisi malam ini. 15 Jun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita dan malam yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan. Di berbagai lokasi yang terus bersiaran mendengarkan Nasional FM. Tidak kira lah di mana saja lokasi anda ketika ini, saya akan terus menghiburkan anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Dan perkongsian untuk anda, ada gangguan siarannya. Dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada hari esok 16 Jun 2026, di mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 5 pagi esok. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di Lembah Kelang dan kawasan-kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TN Ulu Kali. Baik, untuk saluran Nasional FM bagi pemancar Ulu Kali di frekuensi 95.3 serta di pemancar Menara Kuala Lumpur, frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.5. Jadi kepada anda semua, boleh terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun saluran MyTV 701. Muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik, bukan saja mendengarkan Nasional FM, malah anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026 kerana lebih kurang dalam 6 minggu yang akan datang ni anda akan mungkin demam bola ya. Jadi sama-sama kita saksikan menerusi aplikasi RTM Klik di saluran Sukan Plus, juga di saluran TV OK. Yang pastinya RTM menjadi penyiar rasmi. Tak sabar ni kita nak tunggu sepak mula 12.30 malam nanti, di mana Sepanyol akan menentang Cape Verde. Cape Verde di saingan kumpulan H yang akan berlangsung di Atlanta Stadium. Kita saksikan di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Kita juga masih lagi hiburan kita pada malam ini, pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat kita Hisham Mudin. Sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Penghujung Rindu. Semoga hari ini ada keberuntungan lagu katanya. Baik, saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Diikuti sahabat kita Princess dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ipoh Hafiz, Seandainya Aku, dan Nazaruddin. Lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan Khadijah Ibrahim yang berjudul Doa Buat Kekasih. Lagu yang penuh dengan penghayatan, lagu yang penuh dengan baik-baik liriknya kalau kita dengar, lagu yang penuh dengan penjiwaan ya. Jadi sama-sama kita layan, sama-sama kita berhibur Penghujung Rindu untuk anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, Nasional FM.

Doa buat kekasih. Lagu cintaan dan dinyanyikan oleh Dato' Ramli Sarim dan juga Dato' Khadijah Ibrahim yang terus menghiburkan kita. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh penghayatan untuk hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Permintaan pilihan bersama 2.0 setakat ini masih bersama-sama dengan saya sehingga ke penghujungnya 12.30 malam. Baik ucapan yang saya ingin kirimkan bersama-sama dengan rakam dengar kita Pak Su Omar. Selamat malam Riza, selamat bertugas. Selamat malam Pak Su, apa khabar? Katanya semoga sihat sejahtera buat kita semua dan ceria selalu, amin. Dengan ucapan pantun katanya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat sejati, semoga diulik mimpi yang indah. Mantap Bazu. Muhammad Lufi Arifin, Salah Abel Kak Gerik Perak 95.4 FM. Ada gangguan siaran katanya. Kalau ada gangguan siaran di Perak, dekat Gerik tu, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click ya. Jangan risau, jangan khawatir. Kalau ada gangguan siaran, muat turun saja secara percuma aplikasi RTM Click. Layan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Zainab, selamat malam. Ya Zainab, terima kasih. Jiwa Wicin, selamat malam dan selamat berkongsi Reza. Mantap, terima kasih Sepia Razak Ramladin. Selamat malam semuanya. Pastinya lagu semua best dan terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Muhammad Syah, Daniel dari Tawau, Fazli Yusof hadir. Mantap, Ahmad Suhaili, Azhar Harun. Semoga terus bersemangat untuk menceriakan semua pendengar. Luncur terus dengan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Itu antara ucapan daripada pendengar kita. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu menerusi sahabat kita dengan permintaan Zakaria Sulaiman dari Bintagor, Sarawak. Sebuah lagu daripada Vanilla Ice. Semua orang tahu lagu ni ya, Ice Ice Baby. Ibrahimat Akib juga, lagu Nostalgia daripada Toki yang berjudul Biasan. Jadi sama-sama kita berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

Telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi malam ini bersama-sama dengan saya. Selepas ini akan sambung siaran Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Abang Manis ataupun Nona Lizai Alif Nazar akan bersiaran 6 jam siarannya sambil layan Nasional FM. Sambil anda berhibur, menyaksikan dan juga menonton saingan Piala Dunia FIFA 2026 untuk saingan kumpulan H, di mana Spanyol akan bertemu dengan Cape Verde yang akan berlangsung di Atlanta Stadium Atlanta. Anda boleh tonton dan saksikan melalui saluran Sukan Plus. Jadi muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik ataupun Unify TV. Sama-sama kita saksikan pasukan ini dari Spanyol dan juga dari benua Afrika. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

Setiap lagu ada cerita dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

0: Nasional FM sentiasa.
1: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta, seorang pejabat.
2: Hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: Yeay.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi.

Saya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Jadi terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat, jangan di-skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM Negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga, kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okey, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Persembahan Gali Pandangan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam.

persembahan Kristian dengan Memegat Hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini, kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Hari yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya, saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan, saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribut petih, hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, Lipis dan juga Jerantut, Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarike, Sibu, Mukah, Kampit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan, Ajib Sarin dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul, Jom Rahim. Ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masna Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syah Putra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temuloh Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsal Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Itar Rozaya Sumandak Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bidadari Salju dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Karudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Juazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor 1 tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nurin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Kumpulan Sejeringan Purnama, 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi kosong-kosong. Memasuki tambahan masa di minit di separuh masa pertama, ya. Minit ke-48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini, orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena charge RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada charge dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Dan inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat, eh? Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank, eh. Tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk jelah duit. Ambil jelah duit tu. Dah tak kena charge lah. Mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang, eh. Kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan. Tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah, tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori pam-pam-pam. Oi, mantap. Ramai yang menyapu saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nick Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mystic. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya, masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya,
boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Hour, Moose dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

慢慢老。

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Kasih hentak kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Spin Out The Bond. Membawa kita ke 1.9 benih pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruhan tu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Kian Buruhan tu. Dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai dah tak payah dah. Siapa yang terima ubat kan dari hospital tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal, ada Fikri 92, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Bruas, Mek Dia, Masa Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helvi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Norohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi? Misa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom. Abang Luri ya. Pilot Darat The Gang Rimba Bam Mae hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya.

pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu entak-entak kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood, kita sama-sama kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zafin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan. Ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat masa ini, masa lagi kosong-kosong, minit ke-72, Spanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Spanyol menang mudah. Mana menang mudah, Spanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 6.70% ball possession, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk. Ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Kerana pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Baik, kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya? Kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Arbini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon, Amin, Wawa Razi, Tengku Din, Isah-Isah, Jajah 83, Abang 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pain Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noliza Wati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turut hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashame, Miana, Zawati, Alwira, Iwan Wan, Wajina Vanisa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Alin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang kena bagi horn dekat saya ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baidori. Siti Nurdiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan Memories lagunya Sikit Sang Sebuah Cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya dan boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Tapi apapun, kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor? Penyokong Selangor pula. Penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey. Puas hati, tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang. 23 percubaan, 8 on target. 8 percubaan tepat. 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat. Bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini. Banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80, Azhar Pendang, kita ada Mastura, USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, luncur terus, head banging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azliza Baha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gurney Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan, macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni, dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan. Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy lah paling mah. Takoyaki, makan takoyaki okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam Balai Polis Kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus kata tu berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin, ya. Terus beribut lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah.
Kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: Ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan Nasional FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Hati yang seronoknya itu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur? Ada. Terlepas perlawanan tadi ya. Perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde yang berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum? Dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau. Berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa Induk Jerebu dan juga Cuaca Kering Kebangsaan Bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1,000,000 ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Poksu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo, saya sebut Hasmalini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zali Nasir, Nova, Irin, Kitchen, Mak Sunnah, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, IIPHY, Dayang Nurafida, Ati Azuriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack pun ada dia, Kudin, pim pim pim pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
Jutaan pendengar geng-geng buruh hantu semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zai Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu cinta lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan lirik ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0, masih awal lagi ya. Prediction anda Belgium dan juga Egypt? Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, terutamanya Piala Dunia kan, semuanya teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah, semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melagakan antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mok Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaporkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar.

Nah, ada Q1 ni, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap. Ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida

hadir dekat Live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1,000,000 hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Rasa buruk katanya hadir dekat Kelang. Hadir. DJ Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angari, Abang Lori juga turut bersama-sama. Ustaznya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Ada yang dah terimbau kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Sama yang tengah tonton bola sepak. Egypt menduli Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu. Tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik versi nasional game berhantu. Baik, sementara itu, ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Isen, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya? Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy ? Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Kompom, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnat, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Pembuat-pembuat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, oh goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak mantap. Zam 67 memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di National FM. Pendengar-pendengar National FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan bulan lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986. Lagu dalam filem Ali Setan. Fauzia Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

cinta. Lagu dan lirik ciptaan Zamri, lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta, menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya betul, masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan kan. Esok pula apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah ya. 4:03 minit pagi waktu ini di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Oh ya, separuh masa pertama dah tamat dah. Antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir, 1-0 Egypt mendahului. Perlawanan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan. Tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni, demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah. Demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata kan. Jangan begitu, tengok bola juga. Kerja kena kerja, cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okey, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi, Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masih Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi kan. Hujan pula kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak RM1.50 sen. Pali Erin, Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Ejen White Gluta Horse, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Aziz, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi ya. Semua okey ya, geng-geng buruh hantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik, mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong Nasional Game Buruh Hantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Kasut buruk okey je bang, menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi ya. Yelah, nak buat macam mana kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Alustah Kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil-sambil kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Buruh Hantu.

Sembang kembali UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh. Bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya jangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan yang sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fook. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakawali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng berhantu, jadi geng burung merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Berhantu. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati berusir lagu ini pula. Dira Mirpan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara Nasional FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Game Berhantu di National FM sentiasa di hati.

persembahan Gemilang Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV1 dan juga TV2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Georgetown Pulau Pinang 5.52. Arusta Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara Yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam? Kadang-kadang ucapan kita tu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita tu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudarakan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insya Allah boleh mendamaikan jiwa anda.

inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah? Kalau belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

Qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa dhalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khassun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal 'abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa berdosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ay, iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun, fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wa dhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wa huwa khassun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar, dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa itu, maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut, dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun, tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul bukhari wa muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah, la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarak lebih jauh daripada timur ke barat. Baik para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal 'abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarah jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktiqad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat,
Ha, macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghinaku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna illah, ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat. Tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi. Walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara-perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya, dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf alaihissalam berkehendak untuk berzina. Penghinaan terhadap Nabi. Kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya. Kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi. Yang mana Nabi-Nabi ini, mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ, cuma yang sampai kepadanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat, Allah Ta'ala cerita, لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk. Tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya, seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya. Juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sunallaha ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kenapa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah. Dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Dia kata, Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka. Dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap, semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat, begitu juga.
Nabi SAW kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata, tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perengah ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur, ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad, tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita mai kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad, tak. Bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi. Dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad dalam hatinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahus sadri. Dan tidak juga insyirahus sadar. Dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar. Biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Tak, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dzalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya. Seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya. Lalu, fadarabahu durban syadidan. Lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya. Pukulan untuk mendidik dia. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain, beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu? Maksudnya, orang Islam dia tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak. Jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam itulah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya jatuh keluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang ambil kata, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku bukan Islam. Aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad keluar daripada Islam. Itu diisyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar pada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam orang nak masuk Islam. Bukan bila
bila dia Islam, dia buat benda murtad, orang kata kat dia ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sedang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi SAW, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, seperti biasa hari ini, hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah, macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, National Pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Nah, cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM setiap pagi mesti akan bersembang-sembang, sembang-sembang mola namanya. Jadi jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan National Game Berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh. Ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda. Pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perbaruan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah. Semoga kata-kata ini dapat manfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Maklumat tu bukan kena kod, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi Singapura, Indonesia, Brunei.
2: Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah. Kita kembali lagi untuk tiga suara pada hari ini, Selasa. Okay. Kita
1: okey, 16 Jun 2026, hari terakhir untuk kita dalam bulan Islam.
2: Ya.
1: Yeah. 1447 Hijrah, insya-Allah. Petani dah boleh standby untuk kita nak baca doa akhir tahun. Doa awal tahun, doa yang baik-baik
2: Betul tu, sama-sama kita doa. Semoga kita ni macam biasalah, dia mudahkan urusan.
1: InsyaAllah, amin.
2: Dia beri keberkatan.
1: Amin.
2: Dapat juga diampunkan dosa.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, dan juga di Nasional FM akan bawakan kepada anda lah.
2: Baik.
1: Secara langsung untuk sambutan Ma'al Hijrah. Peringkat kebangsaan. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari JAKIM, InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Okey.
1: Okey.
2: Ya, saya.
1: Okey, 5.51 minit pagi tadi dah pun berkumandang azan.
2: Baik.
1: Subuh untuk anda bangunlah. Solat subuh, lepas tu doa ambil baik untuk anda berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Seremban, Shah Alam dan juga Ipoh, Perak.
2: Okey, kita dah live di Facebook macam biasa. Boleh follow, like dan juga share untuk waktu ini.
1: Baik, tiga suara kata teman anda, kita lain dulu Rehana. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Kan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, bang. Lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ni. Lengkap tiga suara,
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Kita dah live di Facebook. Boleh share, boleh komen,
2: Okey. Siti Sawah, Mokjo, Hajah, Halijah, Aniza, Samin. Selamat pagi untuk semua.
1: Selamat pagi.
2: Ya, Alhamdulillah. Masuk follow, like dan juga share.
1: Cantik.
2: Okey.
1: Okey, sambil-sambil itu, ini antara perkembangan semasa lah dalam negara kita berkenaan dengan charge RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM akan dimansuhkan bermula 1 Julai. Okay. Maknanya kalau awak nak cucuk duit dekat CIMB, akaun CIMB tapi nak cucuk dekat Maybank, selalu kan di-charge, tapi akan dimansuhkan.
2: Alhamdulillah. Okey, dan langkah ini adalah untuk membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengeluarkan wang tunai secara percuma tanpa mengira bank pengeluar kad. Dan isi industri perbankan dalam kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut melibatkan lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara.
0: Dan untuk makluman anda, jadi langkah ini mengambil kira keperluan orang ramai yang masih bergantung kepada wang tunai untuk urusan harian. Jadi samping sebenarnya memastikan akses kepada perkhidmatan perbankan kekal mudah dan juga mampu dicapai.
1: Okey, itu antaranya lah inisiatif terbaru,
2: Baik.
1: 1 Julai.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, kejap lagi nanti ada pengongsian untuk info sihat kita. Jadi anda boleh terus saja tonton dan juga share live kita di Facebook,
1: Baik.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini menari denganku. Inilah Dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda masih lagi bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ni 6.43 minit pagi.
1: Okey, selamat pagi semua. Semoga anda keadaan baik-baik, sihat belaka insyaAllah. Untuk perkembangan bola, Nazri ada nak kongsi awal pagi ni?
2: Ni game tengah berlangsung.
1: Tengah berlangsung sekarang ni Saudi
2: Arab Saudi, dengan Uruguay.
0: Okey baik. Okay. Jadi itu antara perkembangan terkininya dan juga info sehat kita hari ini. Kita nak bercakap tentang emosi ni.
1: Kenapa?
0: Kadang-kadang apabila kita kalah pasukan kita ni, emosi kita akan terganggu tau untuk satu hari ni.
2: Oh.
0: Jadi inilah dia tip urus emosi harian kita ni.
1: Oh, emosi pun kena urus eh?
0: Ya. Yeah.
1: Ada tip juga eh?
0: Betul. Kalau kita tak urus emosi itu yang akan menyebabkan mental health kita akan terjejas tau.
2: Okey baik. Baik, jadi ada beberapa tipsnya. Yang pertamanya, okey, sedar dan terima emosi tersebut.
1: Contoh,
2: okey, kenali dan terima emosi yang sedang dirasai tanpa menilai diri.
1: Kalau pasukan tu dah kalah, sudahlah.
0: Sudahlah, redo, kita redo, terima redo. Redolah ketentuan redo, kan.
1: Kalau tengah tengok dekat mamak, jangan dibaling-baling, jangan diempas-empas meja mamak kan.
2: Tenang je
1: Okey, lepas tu tarik nafas. Dalam-dalam.
2: Baik.
1: Hembus perlahan-lahan, jangan pula tak dihembus.
0: Ya, kemudian kita kena berfikir positif tau. Jadi fokus pada perkara yang boleh dikawal dan bersyukur. Bersyukur setiap hari.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan jaga diri sendiri. Maksud tidur cukup, makan sihat, bersenam, okay, luangkan masa, me time diri anda, ada ubat, makan ubat.
0: Jangan nak mengecat je. Awak tu ingat awak tu dia nawai
1: kreatif kan.
0: Okay,
1: dapatkan sokongan, berkongsilah dengan pasangan, keluarga atau rakan yang dipercayai.
0: Kemudian anda kena tulis ataupun luahkan. Jadi macam biasa ni zaman dulu tau, apabila kita nak luahkan rasa, kita menulis dekat journal ataupun buku peribadi kita untuk membantu tu melegakan tekanan emosi.
1: Okey. Kalau nak tulis dekat media sosial sendiri boleh. Tapi standby untuk terima kalau ada orang komen tu lain bercanggah dengan apa yang kita rasa.
2: Okey, ini yang sepentingnya. Berdoa dan juga bertawakal, semuanya kepada Tuhan Allah, dan minta kekuatan dan juga ketenangan hati.
0: Masya-Allah. Allahu akbar lah. Okey baik. Jadi kejap lagi nanti kita akan terus saja teka siapa yang baca berita radio kita
1: Okey, okey.
0: Jadi sambil kita bercakap ni, mata kita terus tengok TV sekarang ni lah Allah, pasukan saya Spain semalam seri 1-1.
1: Satu sama semalam.
2: Spain itu yang mengejutkan ramai tu.
0: Memang terkejut saya sendiri yang tengok ketika itu pun, saya macam Allahu akbar.
2: Yalah.
0: Banyak kali juga saya berteriak lah.
2: Hai.
1: Tip urus emosi kan.
0: Ya, satu lah hari ni saya urus diri
2: tapi,
0: sendiri.
2: Lawan Spain semalam, masa Malaysia lawan dengan Cape Verde tu, Malaysia seri sesama tau. Malaysia mendahului. Jadi itulah terkejut kita semua orang tu.
0: Saya rasa mungkin baru permulaan untuk mereka lah. Baru panaskan badan lah sebenarnya. Mungkin lah ya kan.
2: Cape panas sana.
0: Ya, Cape Verde namanya. Itulah. Okey baik. Jadi anda boleh terus saja ikuti RTM Klik. Jadi segala-galanya percuma. Jadi jom. Ya, kita rancakkan bahang Piala Dunia 2026 dengan lagu Goals ni.
1: Okey.
0: Lagu nyanyian Lisa tau.
1: Iya.
0: Lisa.
1: Dah siap daripada hari tu lagi.
0: Oh iyalah, ini pertama kali tau saya duduk di panel ketika bola sepak. Gitu.
1: Okey.
0: Okey baik, jadi inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung di 16 stadium yang terletak merentasi 3 negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan, sekaligus menjadikannya edisi terbesar dalam sejarah bola sepak dunia. Buat pertama kali dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan daripada 32 kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan.
2: Okey baiklah, jadi itu infonya yang kita bawakan untuk semuanya dalam minit Piala Dunia 2026
3: Okey, boleh share, boleh komen FB Live kita, sebab kita nak bagi hadiah kepada anda yang tak pernah menang, yang dah menang, yang berulang kali menang.
2: Ya, yeah, betul lah. Jadi Cikgu Acu kita yang terus saja mendengar kita pada waktu ni, selamat pagi diucapkan untuk anda. Dia kata sambil itu ia terus saja menonton Piala Dunia 2026 tau, layan terus Nasional FM.
3: Cikgu Acu, Cikgu Acu mengajar sekolah mana tu, Cikgu Acu?
2: Hari tu penakut dara dengan kami, tiga suara cakap.
3: Logat mana?
2: Perak rasanya, Perak.
4: Perak.
2: Perak.
3: Memang yang cikgu-cikgu awak ambil semua cikgu Perak eh?
2: Ya. Yeah.
3: Sama sekolah ke cikgu Kamal?
2: Bukan, cikgu. Yalah. Tapi kepada semua, tiga soal cakap akan direhatkan seketika tau.
4: Ya. Yeah. Okay. Sampailah pada 19
2: Julai.
4: Ya.
2: Ya Allah. Tak boleh lama lagi.
3: Terus, eh?
2: Awak kan boleh, cuma mungkin kita boleh bincang. 5 hari tu 3 kali je lah.
3: Tak ada perancangan apa? Awak kan?
2: Baru dia ada macam ada hitsnya di situ.
4: Nak cari tu. Nak cari tu masalah dia tu.
2: Okey, baik. Jadi macam biasa, kita nak bagikan hadiah, iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Allah Akbar.
3: Okey, stand by semua.
2: Okey, baik.
3: Kita nak kira ni.
2: Ready semua. 4,
3: 3,
2: 2, 1.
5: Yang ada istimewa di Nasional FM, jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
2: Okey, baiklah. Siapa yang pertama pada pagi ni, eh?
3: Okey, yang pertama tahniah untuk Marina Wati.
2: Oh, Marina Wati,
3: dia nak lot sama kebetulan dengan saya.
2: Ya.
3: Nurul Zahira Razi.
2: Saya tak hari ni.
3: Eh, kenapa merajuk lagi?
2: Tak, saya memang dah tak. Okey, baik.
3: Okey.
2: Kita ada Rahim Eko, Nurul Zahira Razi juga. Semestinya Jamila Othman nak lock Nora Fikah, Jojo Lagani, Izami Nasir.
4: Okey, Azrin Samsudin, Siti Nur Zaidi, Fatimah Albaain, Pikah katanya.
3: Okey,
4: Avida nak lock Siti Nur Diyati Zaidi.
3: Okey, Hairuni Gani, saya nak lock Fazila Norafika. Nur Zaini pun nak lock Fazila juga. Mokju katanya nak lock Handsome Boy, Izamil Nasir.
2: Okey, Zakaria Sulaiman, Khairul Azwan Arba, Ibrahim Junaidi nak lock Khairul Azwan Arba juga. Kazi Mama Tahir, dia nak lock Izamil Nasir.
4: Okey, Sabarina Ibrahim, Nur Rafika, lepas tu Nordin Maisa pun sama juga, Nur Rafika. Dan juga yang lain, kita ada Azim Matahir, Izamil Nasir.
3: Okey, Nat dia nak lock Izamil. Kawasaki nak lock Amin Nur Azam. Zaini nak lock Fazila.
2: Okey, okay, baik. Kita ada rakan kita ni, Nadir, Siti Nur Diyati Zaidi, juga ada Ijam Tua, Khairul Azwan Arba.
4: Okey, Azila nak lock Hamami Yusof. Lepas tu kita ada Anas Samin, Khairul Azan Arba. Fiza Haji, Khairul Azan Arba juga.
3: Okey, Aniza nak lock Zahira, Rahim nak lock Zahira juga. Lepas tu Hairun nak lock Fazila.
2: Okey, okay, Awang Idris, Nurul Zahira Razi, Kamu Fendi, Fazila Norafikah, Alan Bowles, lock Hamami Yusof.
4: Okey, Nur Yaya Hamami Yusof. Selepas tu kita ada Awin nak lock Siti Nur Zaidi, Sufina Fiza, Afendi Abdul Karim.
2: Okey, awak. Okey, baik. Saya nak lock Norafikah.
3: Oh ya. Yeah?
4: Okey.
3: Macam putus asa betul ni.
2: Tak. Baik. Sebab saya percaya dengan isi hati saya.
3: Okey, awak.
4: Saya nak pilih Amin Nur Azam.
3: Okeylah, saya Zahira lah.
2: Saya Norafika. Percayalah.
3: Okey, okey, okey.
2: Percayalah cakap saya Norafika hari ni lah.
3: Saya ambil di hati, di hati.
4: Saya Amin Nur Azam lah.
2: Okey, okay, baik.
3: Lock eh?
2: Kenapa awak tak nak Nurul Zahira Razi?
3: Tak tahu. Saya percaya dengan isi hati saya.
2: Awak kan.
3: Okey, ready, jom kita kira sama-sama.
2: Okey, baik, kita kira. Satu, dua, tiga, lock. Jadi jawapannya tepat jam 7 pagi nanti. Nora Fikah bersiap sedia tau.
3: Okey.
2: Awak tu orang Terengganu.
3: Jadi?
2: Jadi itu je lah.
4: Oh, nak call dia lah.
3: Tak ada, hari ni mana ada.
2: Stand by lah, Laura tu nanti.
3: Okey, baik.
2: Okey. Jadi, jom kita dengarkan terus lagu ini. Jadi 7 pagi nanti kita kembali lagi lah.
3: Inilah dia,
2: Nasional.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika-Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti setiap kali itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik dah potong RM1. Kalau satu hari kalau RM3-4 dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang baguslah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos RM5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir, Muhammad Hani, susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj RM1 mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bebo, Nickelodeon, Bein Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Okey baiklah. Jadi alhamdulillah yang baca kita pada hari ini. Siti Nur
2: Jati Zaidi.
3: Saya menang. Terima kasih.
1: Ya, yeah, itulah.
4: Dapat saya dia ajak makan lah. Ha? Ajak makan.
3: Taklah hari ini saya ada appointment lain.
1: Appointment apa?
4: Doktor.
3: Oh. Ya, adalah.
1: Soalan awak dekat Aslam eh?
3: Sebenarnya dekat Aslam, lepas tu dekat hospital.
1: Oh, ya. Yeah. Oh, itulah hidupkan sekarang ni. Apabila usia meningkat, kita kena tahu kan. Kena... Orang kata buat medical check up for all our body.
3: Oh, ni bukan medical check up, ni follow up nama dia.
1: Follow up ya lah. Alhamdulillah tak lah. Sama je yang penting dekat hospital kan. Ya tahulah awak dekat orang kata hospital swasta.
4: Swasta. Ya. Dekat KLCC.
1: Yalah.
3: Cantik view. Yeah.
1: Dah berapa dah habis dah awak guna untuk insurans tu?
3: Dia tak habis lah segi kita bayar. Yalah.
1: Jangan lupa tau kepada kita ni untuk masa-masa kecemasan tu. Macam bola juga, ya, kita kena ada insurans.
3: Yalah. Itu yang penting eh.
1: Ya, yeah, betul.
3: Dan tahniah untuk yang menang juga. Selain daripada tahniah yang ada insurans lah.
1: Ya, yeah.
3: Okey, Siti Dodiati Zaidi, suara keempat kita.
1: Alhamdulillah. Suaranya semakin orang kata bercahaya. Hari-hari bercahaya. Setiap pagi dah hampir baca.
3: Suara bercahaya.
1: Bercahaya, kita dengar pun kita akan senyum tau. Itulah dia suara bercahaya. Kalau suara hujan macam Nazri itulah. Kita tengah hujan. Ya begitu. Faham kan? Aduh, saya tengok bola tak sangka. Tiba. Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semua, kita nak umumkan pemenang kita pada hari ini.
4: Okey, okay, pemenangnya
3: yang paling bertuah hari ni, dia follower anniversary kita juga. Tahniah kita nak ucapkan kepada, kalau tengok profile picture FB dia, berkopiah putih.
1: Allahuakbar.
3: Berbaju Melayu ungu.
1: Allahuakbar.
3: Berjanggut halui. Macam Nazri dengan awak. Tersenyum manis nampak, gigi dua dekat depan.
1: Allahuakbar.
3: Bertelinga dua.
1: Baik. Itulah dia pemenangnya. Tapi aku nama lah awak kan.
3: Okey, pemenang yang ialah
5: Nordin Mat Isa.
1: Salah. Allah Akbar. Okey, baik. Jadi tahniah kepada Nordin Mat Isa. Jadi awak akan terus saja membawa tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Nombornya.
4: Nombornya 013-822-6962.
1: Cantiklah. Okey. Tahniah diucapkan. Jadi kepada yang gagal, jangan lupa esok ada lagi. Esok tak ada sebab kita bercuti. Jadi insyaAllah kita kembali lagi pada hari Khamis.
3: Cakap cuti, mata awak berbunga-bunga nampak. Bercahaya.
1: Saya memang suka cuti. Siapa tak suka cuti ni? Nazri.
4: Siapa saya suka... boleh sekarang nak cuti.
1: Siapa tak suka cuti tu boleh semak ya.
3: Terus laju tau. Esok cuti.
1: Ya. Ini saya bangun tadi kan. Perkara pertama. Okey, hari ni last kerja esok cuti. Terus saya bangkit tau. Okey, kenapa cuti esok? Ini sebenarnya menjelang tahun baru Islam. 1448.
3: Okay.
1: Jadi marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat hijrah. Melalui majlis bacaan doa Mal Hijrah dan Tausiah Mal Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448-2026.
4: Okay. Dan sebenarnya bermula pada esok. Macam saya katakan tadi, bermula pukul 4 petang di Masjid Putra Putrajaya. Dan insyaAllah kami di National FM juga akan menyiarkan secara langsung lah. Pada malam esok bermula pada pukul 7.20 minit malam.
3: Okey, 7.20 minit malam tu malam ni tau.
4: Oh, malam ni.
3: Malam ni dah bermula sebab petang ni kita dah baca doa akhir tahun dengan doa awal tahun. Okey, jadi bermula 4 petang ni, hari Selasa 16 Jun hari 2026. Kita akan bawakanlah perkembangan semasa dari Masjid Putra Putrajaya. Okey, dan esok adalah siaran langsung sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan. Yang dibawakan jugalah oleh rakan-rakan kita dari JAKIM.
1: InsyaAllah.
4: Nanti kita akan tahulah siapalah tokoh Ma'al Hijrah nanti.
1: Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan mungkin pemenangnya juga nanti tokohnya akan dibawa pada hari Khamis lah.
3: InsyaAllah.
1: Itu biasalah. Tokoh Ma'al Hijrah lah.
3: InsyaAllah.
4: Segmen ni lah kan. Segmen Alpha lah kan.
1: Tak, kita lah biasanya.
3: InsyaAllah.
1: Pakai kurta tau hari Khamis.
3: Yakin awak?
1: Saya memang yakin. Tak tahu begitu kan. Okey, baik. Jadi awak berdua
4: benda
1: kan.
4: Benda memang dah wajib dah. Tak
3: boleh tahu tahun ni ada kelainan buat untuk 9 malam.
1: Ya. Yeah.
4: 9 tahun dah National Pagi ni.
1: Malam esok ada kau artis ke? Tak cuti
3: kan? Adalah.
1: Okey, baik. Jadi macam biasa kepada semuanya, kejap je lagi nanti kita nak kongsikan sesuatu yang sangat luar biasa tau.
4: Apa tu?
1: Ini sesuatu yang jarang, yang biasa dia lakukan tiba-tiba dia lupa.
3: Apa tu?
1: Itulah tahukah anda, kejap je lagi nanti eh.
3: Oh, tahukah anda awak eh.
1: Tahukah anda, kejap je lagi nanti.
3: Lupa eh. Lupa.
1: Dia lupa.
4: Nyanyuk tu.
1: Tak. Ini? Dia dah kerap buat sampai dia lupa.
3: Ini awak edit ni
1: kebelakang. Bayangkan 33 tahun dia lalui benda ni sampai dia terlupa.
3: Ai. Ada side mirror tak?
1: Tak.
3: Ai. Ya betul.
1: Ya. Yeah.
4: Cuba cek dia sihat ke tak sihat.
1: Ya. Yeah.
3: Betul ke tak?
1: Dia sihat.
3: Sihat.
1: Tengok
3: kenapalah susahkan hidup sendiri
1: Okey baik dah, kejap dah lagi nanti anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM.
3: Mana awak dapat bahan dan
1: ya awak faham kan. Jadi kita siarkan lagu Malijrah lah.
3: Baik.
1: Ya, sebab kita dah berkongsi tentang Malijrah. Ini daripada Choir RTM ya.
3: Baik.
1: Jadi inilah dia
3: Nasional Pagi.

0: Allahu Akbar. Teringat kumpulan nasyid saya dulu. Kumpulan nasyid Belia Kampung Baru Kapit. Dulu saya adalah setiap kali Malijrah kamilah yang
1: awak
0: akan.
1: Ni ke vokal lead ke?
0: Saya tak vokal, saya penyanyi latar. Tapi ibarat macam penyanyi vokal utama. Suara saya pada nyaring lah.
1: Cuba.
0: Satu Muharram detik permulaan.
1: Tak, muzik horror tu biar aja.
0: Awak kan. Awak memang okey baik. Jadi okay. Macam biasa kepada rakan-rakan kita, ini yang kita kongsikan untuk semuanya. Biasa kita berjalan kat mana?
1: Ke depan lah.
0: Biasa kita akan berjalan dekat depan. Anda boleh terus saja ke Facebook saya. Sambil saya edit ni, saya macam ya ke?
1: Biasa kalau jalan mengiring pun kalau tempat sempit.
0: Betul.
1: Paksa jalan mengiring kan?
0: Ini tidak ya. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM.
1: Serius ah?
0: Ya. Okey baik, lelaki ni jalan secara ghostan. Selepas terlupa jalan ke hadapan. Dia dah lupa dah.
1: Sengaja ni.
0: Tidak.
2: Ana dapat bahan pelik.
0: Ya.
1: Aneh-aneh lah.
0: Saya type World Cup, keluar yang ini. Awak faham kan? Saya type stadium paling canggih di dunia ini keluar. Terus saya, oh my god, memang ini ditakdirkan untuk saya kongsikan pada hari ini.
1: Aduh. Okey, boleh tengoklah macam mana lelaki ni boleh lupa macam mana cara nak jalan ke depan sebab dia dah pun hidup dengan berjalan secara mengundur ataupun konstan. Namanya siapa ni?
0: Nama lelaki ini adalah Siva Praksam atau dikenali sebagai Money Manitan. Dia ni seorang aktivis dan pemilik kedai telefon bimbit tau.
2: Okay.
0: Dari Tirupatur, Tamil Nadu. Jadi dia mendapat perhatian dunia kerana berjalan secara mengundur selama puluhan tahun, iaitu selama 33 tahun.
2: Bayangkan Okey. Katanya semuanya bermula pada tahun 1989 tau. Kita ni baru bertahun.
1: Saya baru lahir masa tu.
0: Bayangkan anda, dia dah jalan mengundur dah.
2: 89 jalan mengundur Okey, pada waktu itu dia jalan berundur sebagai satu bentuk protes pribadi. Yang berterusan terhadap keganasan yang berlaku di negara India lah. Dan menurut pemilik sebuah kedai telefon bimbit di daerah Tirupatur itu, lama kelamaan dia lupa.
0: Dia dah lupa dah.
2: Lupa nak jalan ke depan.
1: Apa kaitan dengan dia protes untuk keganasan dengan dia jalan mengundur?
0: Dia tak nak keganasan itu ke hadapan tau. Sebab tu dia mengundur.
1: Okey. Bayangkan sejak tahun 1989, kalau nak ikutkan dah hampir 40 tahun lah.
0: Betul.
1: Sepanjang beberapa dekad ni, dia ni memang sangat committed dengan gerakan mengundur ni. Dan dilaporkan dah pun terbiasa dan dah menyesuaikan diri untuk melakukan hampir semua urusan harian dia dengan bergerak secara mengundur. Nak pergi tandas mengundur.
0: Dia mengundur.
1: Nak pergi open house mengundur.
0: Naik bas mengundur.
1: Naik mengundur.
0: Naik tangga mengundur.
1: Alah.
0: Bayangkan anda, dia bertegas menyatakan rutin luar biasa itu tidak mengganggu kehidupannya. Kerana selepas 25 tahun dia telah mahir tau. Dengan berjalan seperti itu, termasuk menaiki tangga, menyemerang jalan dan ketika menggunakan kenderaan awam.
1: Abang jangan sampai saya pasang sensor ke abang.
2: Nasib baiklah dia naik kenderaan awam tu, kenderaan tak mengundur Okey, dia ada kata jugalah yang mana berjalan seperti orang biasa kini menjadi cabaran kepada beliau lah. Dan jiwa dia sebenarnya dah lupa cara untuk melakukan macam mana nak jalan ke depan. Dan dia tidak menghadapi sebarang masalah untuk meneruskan kehidupan dengan berjalan secara ghostan ini. Tak ada masalah. Lantak lah.
1: Ni ada kamera je dalam mengundur ni.
0: Tak. Bayangkan anda sampai dah terlupa tau macam mana jalan yang sebetul-betulnya.
2: 89. Macam 89 tu ni.
1: Kalau tengok tu dia pergi pasar malam pun dia mengundur tu.
2: Agaknya kereta akhir dia jalan ke depan bila ya?
1: Sebelum tu lah
0: 1986. Bayangkan anda, maksudnya apabila dia nak pergi ke pasar malam, dia kena
2: mengundur.
0: Macam mana?
2: Macam tu lah mengundur.
0: Maksudnya kalau ni pasar malam dekat sini, dia dah sana lah.
2: Yelah.
1: Sini dengan sana awak lain dengan yang pendengar punya sini dengan sana.
0: Maksudnya kalau dia dekat, contohnya, dekat Mid Valley.
2: Okay.
1: Mid Valley dari arah mana?
0: Selatan. Kalau nantilah saya malah awak berdua kan.
2: Yalah, dah arah mana?
0: Yalah, mana-mana je lah.
1: Tapi dia kata dia sangat bangga sebab dia pernah berjalan secara mengundur sebagai bantahan dan juga protes ini. Tahu tak berapa jauh?
0: Berapa
1: jauh? 482 kilometer. Ibarat utara ke selatan.
0: Ya. Yeah.
1: Tanah air.
2: Betul. 482 kilometer tu tanpa apa tau.
1: Ha. Ha. Seurat benang. Ya Allah, dia ber...
2: Cek baliklah.
0: Ya. Yeah.
1: Ya Allah. Cek balik. Dari Tirupatur ke Chennai. Chennai Express.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, bayangkan kalau KL ke JB lebih kurang dalam 365 kilometer.
0: Tanpa seurat benang.
1: Dia jauh lagi daripada tu. Eh, kalau tahu saya iring dia.
0: Awak kan?
1: Tak adalah. Maksud saya tak lahir lagi.
0: Awak tak sanggup tengok tau.
2: Saya rasa ni kena cek balik ni.
0: Ya. Yeah. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk tengok aksi luar biasa inilah.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Sangat luar biasa.
1: Okey.
0: Jadi jom kita dengarkan terus lagu inilah.
2: Apa dia?
1: Terpilihlah ini sekali.
2: Lagu film itulah kan?
1: Yalah, lagu film pilih Hindustani lah.
0: Yalah, macam ni pilih lagu tau Nazri.
1: Okay, jom. Okay, baik. Kita dengar lepas tu infografik.
0: Komen tau.
1: Komen.
0: Jadi inilah dia Nasional. Okay.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Jadi tadi kita kongsikan antara manusia yang sangat luar biasa ni, sampai terlupa jalan yang sebetul-betulnya.
1: Macam pelik lah.
0: Ya.
2: Dia dah tak boleh kembali ke pakai jalan dah.
1: Itulah Shiro nak kata. Dia kata yang kuban-kuban je lah saudara ni. Tapi rasanya dia ni bukan lupa ni, tapi macam ada problem je. Dia macam penyakit DID atau EID. Lebih kurang
0: Itulah kan. Okey, Azira adik ni dia kata nak gelak ke nak nangis ni.
2: Kenapa?
0: Nasib lagu lepas tu video ni sedap. Terima kasih tau. Dia kata dia berhenti tepi jalan lain lagu sambil tengok video ni. Terima kasih tiga suara. Tak kelakar, tak best. Bukan tiga suara lah, terbaik lah tiga suara. Video best. Terima kasih. Awak memang menyebabkan hidup kami bahagia tak, Azira?
1: Terima kasih Azira adik.
0: Azira
1: nak gelak ke nangis suka hati awak lah.
0: Yelah Azira
2: Okey, Herman kata patut dia upgrade, tambahkan side mirror. Untuk memudahkan kehidupan beliau, pelik-pelik manusia.
1: Itu yang saya rasa, nak pasang sensor je dekat dia tu.
0: Betul.
1: Dia Azali Hazwan, dia kata macam-macam dunia ni lengoleh tengok.
0: Salbiah Muhammad Sharif, dia kata sebenarnya kes bini satu signal untuk hidup kita.
1: Kenapa tu?
0: Hidup biar ke depan. Jangan mengundur. Contohnya orang semua suka kebaikan kita, suka keburukan orang. Jadi orang yang suka sokong kita, suka menjatuhkan. Jadi ambil yang positif. Betul, banyak pengajaran lah daripada video ni sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau bos-bos ni sisi berbeza lah.
1: Yalah,
0: mereka tengok lah kan.
1: Betul-betul, lebih kepada misi untuk next level lah.
0: Awak kan.
2: Okey. Mokju kata otak kaki semua dia ni terbalik ni.
0: Mokju balik kan.
1: Okey, Zamila Sulaiman dia kata kita ni kalau jalan ke depan pun kadang-kadang langgar orang. Macam manalah dia ni
0: Itulah.
2: Yalah.
0: Okay. Itulah dia dunia kan.
1: Yalah.
0: Okey baik. Daniel. Daniel katanya dia rindu dengan Diana Wai.
1: Daniel rindu awak juga.
2: Yelah, sebab dah lama tak dengar suara dia.
1: Betul lah, kau kawan kan?
0: Yelah, dia kata lama tak dengar suara dia. Dia kata sihat ke dia?
1: Sihat, Alhamdulillah. Betul-betul sihat.
0: Ya, apa? Okay, jom apa kan? Satu kerusi tu makin keren ke bawah. Yelah. Okay, jom kita bersama Daniel untuk laporan
3: Trafik. Laporan Trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
4: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Prime menuju ke Pulau. Manakala di Jambatan Sultan Adoh Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Permatang Pauh ke Perai dan trafik sesak sepanjang 8.9 km dari Rawang ke Hospital Sungai Buloh. Berikutan terdapat kemalangan yang berlaku di kilometer 452.2 arah selatan. Lorong kecemasan dan lorong kiri masih terhalang. Kerja-kerja pengalihan sedang dijalankan di lokasi. Fokus pada pemanduan dan rancang perjalanan anda. Seterusnya, di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Bandar Tua Sungai Besi ke Pusat Bandar, Putra Mahkota ke Sofie City, dari Kulai ke Senai dan dari Dato' On ke Pasir Gudang. Di Tambak Johor E2 dan di link kedua E3, trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di sekitar Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKBE E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam dan dari Pazatu Damansara ke Kayu Arah. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susu Persiaran Kewajipan, Awan Kecil ke Awan Besar dan dari Pazatu Sunway ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Putrajaya ke Putrahaid, dari USJ ke Sifil dan dari Ibor ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Minlon ke KTM Serdang, Minlon ke UPM Serdang, dari Sapura ke Pazatu Mas Utara, Kampung Malaysia ke Kuchai, Salak Jaya ke Pusat Bandar dan dari Pazatu Lok Yu ke Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuchai ke Pantai Dalam dan dari Sanwi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Jambatan Kabel, dari Kelana Jaya ke SS2 dan dari Pencala ke TTDI. Di Lebuh Raya Akleh E12, trafik perlahan dari Datuk Keramat ke Jalan Tun Razak. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Seri Muda ke Shah Alam, dari Seri Muda dan Persiaran Anggrek Mekara ke Susul Lebuh Raya Kesas. Di Lebuh Raya SE18, trafik perlahan dari Country High ke Unit 10 dan dari Cerah Jaya ke Taming Jaya. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Ringwood ke Sentul Pasar. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Pazatu Bukit Jelutong ke Jalan Mumford dan persimpangan Kuang ke Pazatu Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Peringatan kepada pengguna motosikal bahawa lorong kecemasan turut digunakan oleh kenderaan yang berhenti jika berlaku kerosakan atau kecemasan yang lain. Berhati-hati terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Beri tumpuan ketika menunggang. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLN Info Traffic dan TikTok LLN Info Traffic, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya, Daniel, dari Pusat Pesan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama tiga suara, Sonic, Dia dan Nazri di National Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja menyokong Tiga Suara kita pada waktu ni. Kak Sal juga ya bersama dengan kita. Kak Sal dia mesej saya Sonic ada lagu. Bayangkan seorang pengurus Sal.
1: Betul. Terima kasih Kak Sal.
0: Bayangkan okay. Itulah dia. Walaupun berada di pejabat juga tapi tetap pantau B-Mix kita eh.
1: Yelah bos kan.
0: Macam tu tau.
1: Yelah. Ini awak pula yang pantau.
0: Terpulang
1: tu.
0: Lah.
1: Salah. Bukan awak.
0: Ya. Yeah. Ya.
2: Itu jadi keheranan tu.
0: Ya.
1: Awak pula beritahu dalam grup kita tu.
0: Ya. Kita pula dah lama sini. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk respon yang sangat luar biasa. Macam Dayang Hawa Awang Ahmad dia kata sedap lagunya Yale Yale. Lagunya jaga-jaga tau.
1: Bukanlah Yale Yale tau bukan. Okey, Azira dia kata alah hai murid-murid sekarang. Tersangat kreatif lah pula. Punyalah telefon tak boleh tinggal sekejap je pun nak pergi sekolah dek. Buka boleh pula dia jumpa Tumblr macam ni. Kita ni tak terfikir pun.
0: Sebab sekarang ni orang kata demam ni. Demam Roblox. Roblox ke nama tu?
1: Oh, Roblox.
0: Oh, Roblox.
1: Roblox polis.
0: Yelah.
1: Roblox.
0: Oh, Roblox tu yang yang jalan tu. Oh, yelah.
1: Game-game.
2: Roblox.
0: Roblox.
1: Roblox.
0: Tak ada anak kan? Tak tahulah awak. Oh, Roblox namanya. Ya. Yeah. Kadang-kadang boleh main begitu kan?
1: Betul-betul.
0: Bisa pula kan?
2: Baik. Warinawati, kalau dulu cikgu periksa kuku dengan rambut. Tapi kan sekarang kena cek Tumblr anak-anak. Anak-anak pula lah.
0: Yalah.
2: Sekat saya.
0: Telan radio tu Nazri. Tak, dia tak marah ni. Siapa nama?
2: Sebab saya
0: Kak Marinawati tak marah. Tak marah.
2: Saya bukan apa tau. Sebab saya terfikir macam mana pula lah jadi macam ni kan.
1: Itulah. Tapi dulu ada trik juga. Cikgu-cikgu mungkin boleh tengok jugalah dekat belakang tai. Belakang tali leher. Belajar lelaki. Saya tak tahu sekarang ni ada pakai tali leher ke tidak. Ada setengah sekolah.
2: Dulu kami suka letak snake bawah ni. Dalam collar.
1: Dalam collar. Dekat sikit. Belakang tali leher.
0: Masya Allah jahatnya awak berdua kan. Saya tak.
1: Tak. Pelajar lelaki lah. Pelajar lelaki tali leher.
0: Saya tak pernah terfikir begitu. Maksudnya dulu saya memang pelajar terbaik.
1: Sebab dulu saya pengawas. Jadi botong saya tahulah sini, trik-trik tu.
2: Masuk sini.
0: Saya pustakawan.
1: Kadang-kadang dia solotip kat belakang pencil box tu kan. Pakai solotip putih. Pun ada juga. Ada lekat
2: kan. Cikgu cek tau dekat collar. Ke mana-mana tempat yang boleh berlipat yang cikgu tak nampak. Boleh buat.
1: Ya
0: Allah. Dengan nama Allah ni kan.
1: Nampak awak suci masa awak cakap tak tahu tu.
0: Tak tahu.
1: Itu antara trik lah. Jadi cikgu mungkin boleh tengok. Tali pinggang.
2: Dalam tali pinggang tu kadang-kadang ada zip.
0: Jadi ibu bapa juga mainkan peranan penting tau. Balik je anak kita dekat bilik, check semua. Baju pakaian mereka lah ya.
1: Kadang-kadang ada bau rokok kan.
0: Jangan bau telur je. Itu anak-anak
1: itu
0: kecil.
1: Itu
2: biasa.
1: Bau besi.
0: Yelah, dah lah. Okey, baik. Jadi pada semua jangan lupa 8 malam kita 8 malam pula 8 pagi Siti Nur Dati Zaidi. Jadi jangan hianati aku tau.
1: Nak cakap apa, ada Zahira ke?
0: Awak kan. Yelah.
1: Okey, jom.
0: Baik, inilah dia.
1: Das